0: kabeh bae lah ya Mbak Nia ya.
1: Oke, siap-siap.
0: Selamat pagi lah yang lagi monit All These Memories A sampai Z pokoknya untuk wiji-wiji. Selamat pagi. Buat Mbak Nia yang tugas tetap semangat rezeki full barok.
1: Amin.
0: Tak tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy cantik. Yuk lanjut lagi yuk Sobat Star FM yang mau naik. Mana kok udah habis semua sih pencetannya notifnya. Oh ini ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat.
1: Semangat.
2: Bangun. Gak ada istilah capek dalam kamus kita. Harus semangat. Capeknya capek keindahan ya Mbak Nia ya.
1: Capeknya capek seneng banget. Aduh,
2: iya.
1: Gak bisa move
2: tapi,
1: on.
2: Tapi mohon maaf gak bisa nyapa satu persatu. Cuma pas di pendaftaran aja gitu. Tapi kita belum hafal satu-satunya gitu loh Mbak Neo.
1: Iya, benar.
2: Banyak banget warga baru yang apa ya, tidak monitor, tapi belum pernah ketemu gitu kan. Tapi rata-rata mereka itu hafal suaraku ya, baru aku nyuara, ini Bunda Ervito gitu kan
1: iya,
2: langsung.
1: Kan? Langsung ya, hafal banget.
2: Katanya gitu, oh ternyata hafal sama suara aku loh Mbak Nia. Karena katanya suara di udara maupun di darat itu gak ada bedanya gitu lah Mbak Nia.
1: Iya, ya sama ya.
2: Iya, terima kasih pokoknya buat semua tim panitia yang udah mempersiapkan selama ini. Sibuk sana, sibuk sini ya kan. Agar terciptanya kesuksesan acara kita. Tim Solid Panitia. Salut untuk kalian.
1: Wah, luar biasa.
2: Terus buat fansnya Astara FM juga yang pada hadir menyempatkan diri meninggalkan pekerjaan rutinitas mereka demi ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Salut buat mereka yang jauh-jauh pada hadir ya Mbak Nia ya. Iya. Ini kemarin Bu itu juga hadir yang dari Bu Bunga. Terus si Fren juga hadir. Si Fren ketemu enggak Mbak Nia?
1: Siapa tuh? Enggak ketemu.
2: Si Pren.
1: Oh, Pren. Mbak Yunani.
2: Hadir,
1: Mbak.
2: Emang enggak ketemu?
1: Iya. Saking ramainya
2: ketemu,
1: sampai
2: kan?
1: Bingung.
2: Halo, Pren. Selamat pagi, Pren.
1: Si Pren.
2: Iya.
1: Hai.
2: Terus buat Bunga juga. Terus. Siapa punya banyak Bu Puji. Terus ada fan aku. Itu Bu Puji katanya selalu monitor yang ada di Kebumen. Katanya kemarin minta foto. Tapi enggak mau difoto gimana ceritanya ya. Terus buat semua yang pada hadir kemarin, tim kita mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ya memang mohon maaf gak bisa menyapa dari panitia satu persatu anggota WhatsApp semuanya yo Mbak Nia yo. Ini mewakili tim panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dari kalian semuanya. Kalian WhatsApp memang hebat. Ya aku lagunya apa Mbak Nia?
1: Nggak tahu, mau lagu apa?
2: Apa ya yang cocok ya?
1: Yang cocok apa ya?
2: Apa aja deh, aku lagunya manut aja deh. Aku jadi terhora aja terus jadi nggak bisa minta lagu Mbak Nia. Aku, tapi lagunya Mbak Cindy itu ya lagu kebanggaan ya?
1: Iya, lagu wajib.
2: Yaudah aku surat putih aja deh, kebanggaanku deh.
1: Surat putih, siap.
2: Iya, ayo pada bangun. Yang gak bisa hadir kemarin kayak Bu Ayu, support pacit-pacit buat sarapan para panitia. Kata terima kasih Bu Ayu, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Buat para donatur-donatur yang kemarin juga pada bawa snack, bawa pacit-pacitan. Terima kasih semua-muanya, semoga rezekinya makin lancar, makin melimpah ya Mbak Nia.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbi.
2: Ya, terima kasih pokoknya untuk semuanya. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
1: Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituru. Cukup dulu Sobat Star FM ya, 3 penelpon udah memakan waktu ya. Emang saking senengnya ya, kemarin udah ketemu ya. Ada Mofian, selamat pagi. Terus ada juga Duren di Ambal, selamat pagi juga. Terus banyak juga ya. Oh, Mama Dina, hai selamat pagi. Umi Hanif, selamat pagi. Bu Karminah, Bu Ar, Roni di Bojongsari,

Wonosobo ada Pak Karim Cikan, Mbak Buut, Mas Giman, Duren Diambal, dan buat semuanya aja. Bapaknya Nora juga ya. Mat pagi, buat Mania mau tugas sampai selesai, sehat selalu, full barokah. Lagunya ikut aja, makasih buat Bunda Nesalis ya. Onti di Wadas Lintang, Waalaikumsalam, all the same, selamat pagi buat Onti ya. Katanya maaf kemarin gak bisa hadir. Kelihatannya seru banget, semoga next time, next tahun gitu ya, bisa hadir ya, bisa bersilaturahim untuk semuanya. Salam kenal ya, lagunya Nafa Urbah, Sangkar Emas. Minta kirimin videonya dong Mbak, acara kemarin, penasaran dengan keseruannya. Boleh, boleh, boleh, nanti ditunggu ya. Iya, baik banget yang berasar pengen ikut gabung tapi waktunya emang belum bisa gitu ya. Semangat semuanya ya, semoga hari ini sehat, berkah, dan juga ya yang mau otw gitu ya, berangkat kerja lagi, jalanin aktivitas seperti biasanya lagi, semangat ya. Semangat dong buat dia, masa enggak semangat ya, semangat. Dan juga harus tetap jaga kesehatan penglihatan, awas kelilipan di jalan ya, masih mending kalau kelilipan, kalau sampai ke jilgulung gitu ya, ada jalan berlubang segede itu nggak lihat, itu yang bahaya ya. Makanya silahkan coba rutin minum vitamin, solusi kesehatan mata, karena vitamin sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak teman, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus ya untuk Anda yang sakit mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Ayo buruan coba rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengerin bareng, ada Telepon Rindu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Maman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Layar tancap udah di setel ya. Tinggal lanjut sesi for life kedua lagi di Sobat Star FM. Mau gabung gak nih ya? Silahkan Mas Inia tunggu di 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. All the survivors.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai suka oleh memori banyak tanpa ada aku di sini.
0: Selamat pagi Bunda Titin, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Mbaknya cantik, kemana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
1: Amin. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi. Berapa
0: iya,
1: kali ketemu aku, Mbaknya?
0: Berapa kali ya? 2 atau 3
1: berkali-kali.
0: Ya? Berkali-kali ya.
1: Semoga di tahun depan bisa ketemu lagi, yeah. Bisa kumpul bareng kayak hari-hari kemarin. Masya Allah. Subhanallah, banyak banget. Gak apa satu persatu.
0: Iya, banyak banget.
1: Sama sampai Parjono, Pak Parjono kan bilang udah ketemu aku belum, kayak gitu. Orang udah aku di depannya udah ngobrol.
0: Nggak tahu namanya, kadang nggak ngeh ini yang siapa, ini yang siapa.
1: Iya, Pak Parjono
0: gitu
1: sekeluarga,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Datang, bisa hadir, bisa bersatu. Setara FM-nya, hebat banget.
0: Amin.
1: Aku mau minta lagunya kebaikan waktu nggak?
0: Lagunya... Enggak, udah penuh.
1: Emang apa yang mau dinaikin?
0: Yang mau dinaikin ada Kaulah Segalanya, Serat Putih, Tak Ingin Sendiri, sama Widuri.
1: Aku minta Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya.
1: Bagi aku enggak.
0: Oke, siap-siap dinaikin. Mbak Titin Tegoleti jari antri bakso. Mana Mbak Titin? Tuh Bu Ar katanya nyariin tuh.
1: Masya Allah, orang udah bergabat tangan.
0: Iya, ngeliat bakso ya. Udah ketemu.
1: Iya, udah bergabat tangan, udah bersatu, udah ngobrol bareng kesana kesini. Ingin kenal semuanya, tapi ya kayaknya enggak ada yang enggak aku salami. Ya, gitu salam aja deh.
0: Oke, salamnya buat siapa itu?
1: Salamnya buat Mbak Putri Makatung, Bapak Ibu Cirkan Bater, Bapak Ibu Fatur yang kemarin udah ketemu, Mbak Baiki. Terus salam buat Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Bu Ayu, Mama Astra, Bu Saminten, Kang Imam, Kang Muksin, ternyata masih kayak dulu. Terus salam buat Kang Yati Antika, Pak Karim Siken, terus buat Pak Paryono ya sekeluarga, Mas Bagi, Bapaknya Nora, Mas Ibnu, Pak Deslamet, terus buat Mama Astra, Mofian, Mama Fiani, Pak Umi Hanis, terus buat Bapak Mama Naomi, Mbak Cindy, Bu Termina, Bu Sakinah, terus salam buat Bunda Salis, Bunda Ervita Akbar Cantik, terus salam buat siapa lagi ya? Tuh banyak banget. Pokoknya buat semuanya sih, maaf yang belum ditawel, mohon maaf. Sangat pokoknya semuanya pagi, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah selalu.
0: Amin.
1: Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia Cantik yang lagi bertugas. Oh ya, salam buat Mbak Kukut. Sama siapa ya kemarin? Ya udahlah pokoknya kayak gitu aja. Terima lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Yuk, satu penelpon lagi yuk. Udah siap belum? Pencet. Oh ya, ada nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Alisa Boris.
2: Salam Pak.
0: Wah, Mat pagi juga orang Bulpes. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Senajan ini mandan-mandan kesel.
0: Iya, Rok. kayaknya suaranya kesel, temen lempoh, temen kesuaranya ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Apalah nomornya ke Bumana FM dilala kok apal, maju lah kemarin. Hey, yang
0: dapat deh, mayan ya.
2: Mayan
0: dong, banyak kuisnya ya.
2: Aku juga.
0: Ya.
2: Iya, dapat teh moro juga. Aduh, betulan lagi habis.
0: Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya.
2: Alhamdulillah. Inggi Mbak Niaku, aku mesti nggak kebagian
0: lagunya. Iya, udah nggak kebagian.
2: Apa dong?
0: Apa dong? Mau kaulah segalanya, surat putih tak ingin sendiri atau Widuri.
2: Aku pengen yang Widuri aja deh.
0: Widuri, oke, siap.
2: Tapi ngomong-ngomong itu artis apa lulus pesantren makin lama cantik juga ya Mbak Nia ya.
0: Siapa tuh?
2: Pangdi yang tadi naik.
0: Oh iya.
2: Kreditinya pulpes.
0: Cantik
2: loh
0: itu.
2: Kemarin loh.
0: Iya.
2: Ih, bener, aku Jepang ring.
0: Mantep ya, kayak perawan lagi ya.
2: jangan salah. Mbak Nia dia emang itu masih muda kan cantik ya Mbak Titin. Terus salam menggo KPP lah, sing wingis datang ke Pantai Setrojenar. Ucapannya, makasih udah dateng, udah ngeramein. Pokoknya semuanya didoain sehat, panjang umur, murah rezeki. Ajarnya dimudahkan berkah buat semua keluarga Setara FM yang gambarnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Aku udah nggak penasaran lagi tuh sama bapaknya Naura.
0: Oh, gitu
2: ya orangnya ya.
0: Walah.
2: Bapaknya Naura, Pak Selamat tuh udah ketemu semua.
0: Alhamdulillah.
2: Itu sama Mama Asraf apa ya kemarin datang ya?
0: Iya, Mama Asraf sama Asrafnya kemarin.
2: Kok kemarin Asraf? Asrafnya diem aja sih.
0: Iya padahal mah biasanya dong. Biasanya rame.
2: Iya,
0: diem aja.
2: Rame ini kok diem aja, ditanyain ngumpet. Udah.
0: Malu guys.
2: Pokoknya buat mbaknya jaga kesehatan panjang umur, murahkan rezeki, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan jangan lupa ditunggu lagu Nek. Dan hati-hati pulangnya Bane Mustar. Assalamualaikum cantikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Sakinah ya, ada di Bulpes ya. Wah mantap. Waalaikumsalam buat Pak Karim Chicken ya, Kidul Pesisir Purworejo, Desel Monitor sambil nyambi nyacah ayam. Mantap. Selamat pagi Bania, salam buat semua yang lagi monitor Star FM dari ujung wetan kulon, lor kidul, pokoknya semuanya aja mat aktivitas. Khusus istriku semoga laris manis jualan bubur sayurnya ya. Buat Banianya makasih mat tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Pak Karim. Kemarin mau Farhannya belum itu ya, belum diikut ya, belum gabung kayaknya Pak Karim ya. Minta videonya boleh nanti ya. Ada Arsen, selamat pagi juga. Lagunya Fanny Fabiola atau Obi Mesak yang pertama kali ya. Semut Merah atau Semut Merah yang kemarin ketemu pagi. Semuanya semangat yang lagi dengerin Benia siaran buat awal pekan. Buat Benianya pulangnya jam berapa kemarin? Jam berapa ya? Jam 2 ya. Ya jam 2-an lah. Dari Roni di Bojongsari, selamat pagi juga. Acaranya Jos Gandos sebenarnya cocoknya lagu kemesraan. Ikutan happy walaupun cuma mengamati. Semangat buat medianya, semangat sampai paripurna. Oke, makasih buat Roni di Bojongsari. Ada Mama Izan, selamat pagi. Wih, gantengnya. Dede udah siap OTW kemana itu? Iya ya, makasih buat Mama Izan ya. Ada Bapak Kak Abi di Poncowarno, selamat pagi juga ya. Salamnya buat semuanya aja. Oh katanya nih, buat Bu Fatur, Pak Muklis, Pak Sutar, Pak Manadia, Bundir, Kang Mamat, Mang Wulan, dan semuanya lagunya ikut. Oh iya, sekarang sudah gak penasaran lagi sama penyiar-penyiar kemarin, sudah jumpa darat. Katanya makasih buat panitia atas orderan snacknya, ditunggu orderan selanjutnya. Amin, semoga besok bisa lebih meriah lagi ya acaranya. Ada Mbak Yanti Marun, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mania? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat Pak Putri, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Bu Sakina, Bu Karmina, Bu Davito. Ada Bapak Nyinora, Mas Andre, Mau Nomi, Mas Faris, Mbak Rena, dan Mbak Cindy, dan untuk semuanya. Lagunya Ikut Kakakku, dan buat Mania bertugas sampai selesai. Semoga sehat selalu, fal barokah. Makasih atas waktunya, Mbak Nia. Iya, sama-sama buat Mbak Yanti di Marun Purworejo, sehat selalu ya. Ada Pak Untung Subagio, selamat pagi. Ada Mbak Partini, selamat pagi juga. Alhamdulillah kemarin ikut gabung juga ya. Salam buat Bunda Arvita, Mbak Yaya, Mama Naomi, Mama Asra, Bu Heni, Bu Yati, Mbak Sidi, Mama Akmal, dan semuanya. Semoga mereka semua pada sehat. Buat Badinya, semoga sehat selalu. Tetap semangat, matur nuwun. Makasih, makasih, makasih buat Mbak Partini ya. Sehat selalu deh. Oke deh, Sobat Sara, makasih udah ikutan gabung. Semoga harinya tambah baik, tambah sehat, tambah berkah juga hari ini ya, biar tambah segar setiap pagi nih. Udah pada siap seduh teh moro atau belum nih, apalagi yang kemarin sempat kehabisan teh moronya ya. Iya, jangan lupa di stok yang banyak dong teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja udah dapat teh herbal dengan kombinasi ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Silahkan ya, dicoba aja, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Kita lanjut, ada lagu dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya.

0: aku akan.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL ya, Dangdut tuh gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat pagi semuanya, sehat bahagia selalu hari ini ya. Sehat dong ya. Oke, hai hai hai. Yang pengen ikutan gabung heboh goyang bareng pagi ini, adakah? Ya ada dong pastinya ya. Kita bareng ketemu lagi bareng DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune yuk sampai jam berapa nih maunya ya? Jam 10 aja ya. Sampai jam 10 nanti bareng lagu-lagu dangdut koplo boleh, versi remix juga boleh banget. Silakan yang mau ikutan request, masih hafal nomor Star FM Kabumen? Hafal dong ya. Ya. Silakan dikirim aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, jangan lupa pagi ini dia masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Natur Indonesia ya sobat Star FM. Iya, harus sehat, pandai-pandai jaga kesehatan apalagi dengan produk Denatur, masya Allah ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Star FM.

masih bersama dia bareng di TL ya, gendut ya, asyik banget. Apa? Hai hai hai, buat pagi semua sobat Stara. Masih semangat? Masih dong ya, tentunya ya. Ada yang belum sarapan pagi ini? Pastinya ada ya, tapi ini yang gak mau nawarin. Keren ya guys.

Semoga semuanya sehat bahagia ya, dan penuh semangat ya. Walaupun capek, tapi hari-harinya harus selalu dilalui ya. Capeknya nanti dulu depending ya. Selamat pagi pokoknya buat semua sobat Star FM yang masih denger ini ya. Dan juga yang lagi nyuci-nyuci, lagi nyetrika, lagi ngepel-ngepel, lagi nyapu-nyapu ya. Dari pagi gasik banget ya. Belum selesai-selesai, semangat ya. Andai aja ada yang bantu Bania ya. Aduh bapak, bantuin bapak ya. Bantuin nanti dapat segelas kopi ya dari ibunya ya. Segelas kopinya lagi enggak, Bania lagi libur dulu ya. Medangnya lagi libur dulu gara-gara ya kena sakit diabetes. Waduh nih ya. Enggak bisa kita pungkiri ya, setiap orang tuh punya masalah dengan badannya masing-masing. Nah, harus gimana caranya? Iya dong, minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bantu redakan yang kena asam urat, nyeri sendi, yang diabetes. Nah, bisa menormalkan tekanan, ya tekanan darah juga bisa ya. Jadi aman, halal, tanpa efek samping, dan juga 100% herbal alami ya, dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, jadi udah aman banget ya, apalagi udah banyak yang percaya dan udah membuktikan khasiatnya. Ya, giliran sobat Sarah yang lain nih, kapan coba dan buktikan hasil dari Habutop. Sekarang, iya sekarang dong, jangan nanti-nanti, jangan entar-entar, jangan besok-besok, harus sekarang ya, rutin minum Habutopnya, oke? Okay? Oh iya, mau beli COD bisa, mau dikirim paket bisa, mau beli ke radio, boleh sini merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kodawinaun Kabupaten Kebumen. Iya, makasih yang udah selalu rutin minum dan udah stok gitu ya Habutopnya di rumah. Ya stoknya sekalian yang paling gede dong, yang 200 kapsulnya biar bisa untuk satu keluarga di rumah. Oke. Ya udah deh, dia gabung dulu sama semua sobat Sarah yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Selamat pagi, yang belum gabung masih ditunggu di 085180069984. Selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Luanda Purworejo ya. Lagunya DJ Naluriku Berkata ya. Siap, udah muncul Bunda ya. Salamnya buat Bu Saminten, Papa Ijo, Bunda Tuti, Bu Yati, Mama Astra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, dan buat semuanya ya. Makasih buat Bunda Wartik yang ada di Luanda Purworejo ya. Dari Mbak Rosita, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Hai Mania cantik, aku absen Monit ya. Salamnya buat yang, oh Monit, buat yang kemarin, makasih banyak untuk semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi, amin. Amin ya Rabbal Alamin, semoga kita diberikan kesehatan supaya bisa berjumpa besok ya. Iya ya. Lanjut. Ada siapa lagi ini? Mantap nih. Dari Pak Yanto di Marun Purworejo, waalaikumsalam, gabung di DTL yang dari nyasik banget. Biasa Mbak Dia, Pak Yanto menitip salam buat Mbah Putri sekeluarga yang kemarin hari Sabtu ke rumahnya Pak Bardan, gak mau mampir ke Pak Yanto. Salam juga buat Putika, Bu Yati, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Pak Yono, Pak Pariono, Om Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, Mbak Cindy, Putri Selatan, ada Mbak Isna, Bu Sakina, dan untuk semua fans Radio Star FM. Buat Mbak Dianya, tetap semangat dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Aduhai ya, dari Lilin Herlina. Waalaikumsalam, makasih Pak Yanto. Maaf agak panjang ngetiknya ya. Gak apa-apa, semoga sehat-sehat selalu ya buat Pak Yanto. Ada Bu Darwiyah di Kuwangunan, selamat pagi ya. Makasih ucapannya, semoga ini katanya Star FM tetap jadi udara dan tambah kompak untuk penyiar-penyiarnya ya sepanjang masa, amin. Serta banyak penggemarnya Habutop, memang josh, mantap Bu Darwiyah ya.
Iya, sehat bareng Habu Top pokoknya ya. Waalaikumsalam buat Ibu Ayu. Hai, apa kabar? Masya Allah, kemarin sayang banget belum bisa ketemu ya. Selamat pagi Mania, kayaknya Fastaf lagi bahagia udah ketemu para idola-idolanya. Jempol banyak banget pokoknya buat semua panitia ya, sehingga terwujud acara yang luar biasa sukses dan membahagiakan. Salamnya buat semua yang lagi nyimak DTL, spesial untuk Mama Rika, makasih ya udah nyariin diriku. Makasih Mania, semangat terus. Terima kasih buat Ibu Ayu. Sehat-sehat ya Ibu ya, semoga next time kita bisa ketemu ya. Selamat pagi juga buat Kang Ari Pildan ya, yang paling depan. Oh iya, ya orang nguman-ngumani ya, le foto kapan ngarep dewek ya. Mantap Kang Ari ya. Ada Kang Arsen, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Geografi Tresno udah muncul ya. Salam buat Bunda Arvita, Kang Mamat, tim panitia. Alhamdulillah lancar acaranya. Buat fans Tara semuanya, buat awal pekan, buat aktivitas untuk Bania, alhamdulillah aku kemarin dapat door prize. Bania dapat enggak? Ya dapat lah, alhamdulillah ya. Dapat semua ya. Dari Wahidah di Selumbu, makasih doanya ya. Amin, berkah pokoknya ya. Oh, dari Iyo, selamat pagi juga. Enggak request lagu Mania, cuma menyapa dan menyimak aja. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Mania siaran, capainya selamat pagi. Buat Manianya mau tugas, jaga selalu kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa nih? Ini pada dapat foto dari mana sih? Iya ya, pada dapat foto dari mana ya? Aduh. Dari Bunda Nesali, selamat pagi. Masih semangat ya Bunda Nesali ya, Moni di acara DTL yang semakin asik. Salam buat Mbak Sidi, Bunda Titin, Bunda Arvita, Bu Santan, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Hanif, Mama Izan, Malvian, Malfitri. Pada selamat Pak Fatur, Bu Fatur, Om Mariono, ada keluarga Mas Giman, Mbah Bubu, Durandi Amal, Mas Gomat, Mr. Keling, Bapaknya Nora, dan buat semuanya Sobat Star FM. Buat Baninya, selamat lanjutin siarannya, semangat bertugas. Lagunya Cincin Kepalsuan, tolong diputar sambil ngemping nih. Ya siap, makasih buat Bunda Nisalis ya. Ada Malvia di Kaligesing, selamat pagi juga ya. Iya sayang banget kemarin gak bisa ikut ya. Duren di Ambal, masih Moni DTL, siap, terima kasih banyak. Dari Roni di Boyong Sari, waalaikumsalam, selamat pagi juga. DTL acara ya, yang darinya tuh gelet yang asik banget. Lagunya Terkesima, salam buat semuanya aja dari muda sampai tua. Selamat pagi menjelang siang buat Manianya metugas. Dan coba minta foto Mbak Nia ya. Aduh, fotoku udah tersebar di mana-mana ini. Iya ya. Dari Uti tadi di Prasutan ya. Mantap guyub rukun. Jaya selalu Radio Star FM. Makasih doanya ya. Mama Rohim di Sawangan, kemarin ketemu juga. Waalaikumsalam. Salamnya buat semuanya aja. Katanya lagunya Lawang Ati buat Mbak Nia ya, sama tugas sampai tuntas. Makasih. Iya, makasih buat Bu Ar ya. Bu Ar kok jadi kebal ya. Dari Mama Rohim di Sawangan ya. Oke deh, makasih buat semuanya. Semoga sehat-sehat, bahagia. Ya, ini lanjut ke lagu dulu ya. Setelah ini juga ada di sesi Pornlife, jadi ditunggu aja. Ada Cincin Kepalsuan, jangan kemana-mana. Stay tune barunya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Masih bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Hoba. Ya, lanjut sesi Pon Live. Yuk, yang mau merapat aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi juga Mama Asra, apa kabar, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Baru ketemu kemarin ya.
1: Iya, alhamdulillah bisa ketemu semuanya.
0: Alhamdulillah akhirnya.
1: Iya, cuman kemarin semuanya. Aku nyariin itu Ibu Ayu sama Bunda Tini. Iya, tapi beliau datang. Berhalangan gak hadir ya.
0: Ternyata gak bisa datang.
1: Iya, semoga lain waktu bisa jumpa lagi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, aku mau request lagunya Mas Faris, Tak Sebening Hati.
0: Oke, boleh.
1: Iya. Salamnya buat Bapak Ashraf, terus buat Mas Andre, Kang Muksin, Kang Arif, Kang Mamat, terus Mas Ibnu, buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Karmina, terus Bu Yati, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahim, Mahwi, Mahrim, Mama Rangga, Mama Riki, terus yang dari Sawangan Mama siapa? Mama Rohim ya?
0: Iya, Mama Rohim Sawangan.
1: Iya, kemarin katanya minta dicawer.
0: Iya.
1: Monitor enggak nih Mama Rohim, selamat pagi. Terus buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Partini, terus Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Sri, terus Pak Yanto, Pak Sutar, Pak Deslama, terus semuanya ya.
0: Oke.
1: Iya, banyak banget soalnya kalau disebutin semua nanti nggak kelar-kelar.
0: Oke deh.
1: Iya, buat Manianya terima kasih. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asraf ya. Semoga sehat selalu. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Papa Ijo, apa kabar? Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kemarin, lancar ya?
0: Lancar banget, seru banget, ramai banget acaranya, Masya Allah.
2: Ya, terima kasih ini dikasih videonya.
0: Iya, sama-sama. Semoga lain kali bisa hadir ya Papa Ijo ya.
2: Nggak bisa hadir, kemarin ada keponakan punya gawe itu. Mantu.
0: Nggak apa-apa, semoga lain waktu bisa gabung juga ya, amin.
2: Diberi kesempatan lagi, amin.
0: Amin ya Allah.
2: Mau kita lagu ini masih bisa nggak?
0: Bisa, mau lagu apa nih Papa Ijo, tumben, Pon Live ya. Apa tuh lagunya? Pengen iya dong ya, sesekali nelpon gitu.
2: Yang favorit.
0: Apa judulnya?
2: Juragan Empang.
0: Wah, lagu favorit, siap. Juragan Empang.
2: Salam-salamnya buat Bunder, Pak Ki, Pak Ko, Mbak Putri. Mbak Putri gak ikut kemarin ya?
0: Hah?
2: Mbak Putri gak datang kemarin?

0: Mbak Cindy, Mbak Putri, Mbak Pahu, Mbak Cindy.
1: Iya.
0: Mbak Cindy terus bapaknya Naurna, Pak Mariono. Wah, Pak Mariono jauh-jauh datang itu.
1: Luar biasa banget tuh, paling jauh, paling rajin datang, enggak sih?
0: Itu dulu di Krishna FM juga sering monitor.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dan buat semuanya ya, ya selamat tinggal, selamat menunggu. Semoga sehat selalu,
1: sehat selalu,
0: barokah.
1: Amin ya.
0: Terima kasih, sudah menunggu.

0: Iya, baru pertama kali phone live kayaknya Bapak ya. Udah lama banget ya belum dengerin suaranya ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Aduh.
0: Ini suaraku banyak banget.
1: Iya ini, aduh.
0: Aduh, kecilin dulu radionya tuh, gimana sih?
1: Iya. Ini terlalu gede loh ya.
0: Volumenya gede banget, iya keras banget lah nyetel radio ya, mantap lah.
1: Kan biar tetangganya denger.
0: Dikerubungin tetangganya nanti ya.
1: Enggak juga sih, ini lagi di kamar juga terlalu bengong.
0: Iya, siap. Apa kabar Mahfid, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat cantik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana mbaknya, sehat juga kan?
0: Oh, sehat, baik. Alhamdulillah, sama.
1: Syukur. Itu yang utama.
0: Betul.
1: Itu sehat itu mahal cantik.
0: Iya, gak ada yang jual lagi ya.
1: Iya.

0: Boleh boleh, nanti diputerin deh.
1: Oke, salam-salamnya fotokopinya Pak Paijo. Sama Mbak Yaya apa ya tadi ya?
0: Iya, sama Mbak Yaya.
1: Iya, Mbak Yaya Sugeng Enjang. Juga buat semuanya yang lagi monit.
0: Tadi lo Mbak Asraf,
1: sehat-sehat iya. Uti. Pokoknya yang penting sehat Uti. Oke, walaupun kita kemarin gak ketemu, yang penting sama-sama sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, pokoknya fotokopi berdua aja, yang udah masuk juga, yang lagi dengerin Mbak Lia Nia, mat pagi. Buat Mbak Nianya, metugas sampai tuntas.
0: Oke,
1: oke siap. Cantik.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fitri cantik. Iya, tadi ya naik Mama Asraf sama Pak Paijo ya. Coba nih ada siapa nih telepon terakhirnya ya, Sobat Sara FM. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Halo, selamat pagi juga, Mbak Nia cantik. Apa kabar, Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar, Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Aku masih kebagian lagu, Mbak Nia.
0: Lagunya boleh, mau lagu apa?
2: Oh judulnya ya gini syairnya, jangan tinggalkan aku gitu.
0: Jangan tinggalkan
2: aku, kumohon padamu.
0: Oh itu
2: ya. Diri
0: jangan
2: ini.
0: Tinggalkan aku ya, gitu ya. Bentar dicari ya. Oh ya judulnya jangan tinggalkan aku itu. Beneran.
2: Iya, ya udah. Terus salamnya buat yang barusan turun ya, Mama Fitri, terus Mama Asra, Pak Paijo. Dan buat semuanya ada dah yang udah kemarin ketemu ya. Banyak banget.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ya, besok tahun depan bisa ketemu lagi ya. Doanya yang baik-baik ya Mbaknya ya.
0: Iya, amin. Makasih.
2: Iya, doanya. Buat Mbak juga sehat selalu. Murah rezeki. Sul barokah. Pulangnya hati-hati. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik ya. Cukup ya Sobat Sara ya, 4 penelpon udah maksimal sekali ya. Semoga semuanya sehat baik.

yang hadir pagi hari ini. Iya ya, yang lagi makan sarapan, makan sarapan Tia ya. Maria lagi nggak sarapan nih ya. Kenapa? Ya lagi malas aja. Jangan sampai telat makan, itu bahaya ya. Bahaya banget ya, mahnya kambuh, terus juga jadi tubuh juga jadi kurang fit gitu ya. Kerjaan juga jadi gak beres. Aduh. Iyalah, makanya minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disemurahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Nah, barangkali mau beli ke studio nih Habutopnya nih Mbak Nia, boleh enggak nih? Boleh banget, silahkan ya, merapat aja ke Radio Sahara FM Kebumen di Jalan Bulupito Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Widagun Kabupaten Kebumen. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsul, Habutopnya juga udah tersedia, jadi silahkan bisa dicoba. Oke deh, ini Habutopnya lagunya ada Tak Sebening Hati dari koleksinya Juragan Esa. Stay tune barengnya di 98.4 Radio Sahara FM Kebumen.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Masih bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi pon live kedua nih, ada yang mau naik? Lanjut ya, yang mau naik-naik aja di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia DTL?

0: Wonosobo masih dingin ini ya Om ya.
1: Oh iya masih dingin ini Bania.
0: Aduh mantap. Dingin terus.
1: Ya alhamdulillah ya Allah Mbak. Kemarin saya terharu banget ya.
0: Iya alhamdulillah banget.
1: Allah.
0: Ya juga makasih banyak udah datang.
1: Banyak sekali. Padahal belum datang semua ya Mbak. Ya.
0: Iya masih banyak banget yang belum hadir itu. Baru
1: banyak
0: separuh,
1: itu Bapak. Yang saya nggak kenal Pak Parjono, kalau atensi nggak saya nggak pernah dicawel ya. Kadang lupa ya Mbak Nia, saking banyaknya kadang lupa. Pada ketemu semua itu tadi. Kemarin saya sambil rumah jam 8 Mbak Nia.
0: Jam 8 malam?
1: Malam iya, habisnya mampir. Mampir ke itu, Cemara Sewu.
0: Plasir Kebumen itu ya.
1: Sekalian lah. Bumbung iya. Lagi di situ.
0: Benar.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Iya.
1: Lagunya masih enggak ini ya?
0: Aduh, lagunya
1: Gapi, ya,
0: udah
1: ya.
0: Penuh.
1: Ikut aja lah yang mau diputar apa.
0: Ada Hadirmu Bagai Mimpi sama Jangan Tinggalkan Aku.
1: Ya itu Hadirmu Bagai Mimpi aja.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya buat semuanya aja lah. Penggemar Kebumen FM, semua Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Cilacap, Pekanbaru, Jambi, Kulon Progo, semuanya lah Pamar. Pada almarhumah Bu Asih Saantoro Jagat. Itu belum.
0: Ya. Siap.
1: Ya gitu aja Mbak Nia.
0: Sama-sama.
1: Untuk Mbak Nia-nya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu dimudahkan rezekinya barokah.
0: Amin.
1: Acara-acara yang seperti itu mudah-mudahan tahun depan ya terlaksana lagi ya Mbak.
0: Amin. Jangan lupa ikut
1: Semarang.
0: Lagi.
1: Iya. Mudah-mudahan saya masih diberi panjang umur oleh Allah bisa bertemu lagi.
0: Amin. Sehat selalu.
1: Iya. Itu aja Mbak Nia. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Om Paryono ya. Sudah jauh-jauh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah semoga tahun depan bisa berjumpa lagi. Amin. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi DTL. Selamat pagi Mbak Nia. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Sehat.
2: Masih semangat.
0: Semangat banget ini Pak Ketu ya. Semangat sehat ya hari ini ya.
2: Alhamdulillah masih sehat ini walaupun ya agak capek tapi merasa senang lah.
0: Iya luar senang. Biasa banget
2: panitianya. Pokoknya terima kasih buat semua fans setara FM Kebumen yang antusias banget ngikutin ultah kita yang ke-6.
0: Alhamdulillah berjalan lancar juga.
2: Juga buat Pak Paryono jauh-jauh itu dari Wonosobo sudah hadir. Terima kasih banget Pak.
0: Iya terima kasih. Sehat selalu.
2: Ya semoga tahun depan bisa lebih meriah.
0: Amin.
2: Gitu ya Mbak Nia.
0: Amin. Betul banget.
2: Terus mohon maaf kami semua dari pihak kami panitia lah, ada banyak kekurangan tentunya, pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, gitu aja Mbak Nia, silakan dilanjut lagunya ikut aja.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mamat. Oke, ada atensi dari Mbak Ningsih ya. Selamat pagi. Bunga mawar harum wangi tumbuh subur di taman kota. Alhamdulillah lancar acara anniversary ini. Makin kompak dan jaya selalu komunitas kita. Amin. Iya ya. Alhamdulillah akhirnya bisa jumpa darat dengan Bania ya. Dan buat semua fans Star FM, makasih buat semua yang udah berkenan beli gula aku. Moga berkah barokah tambah rezekinya. Makasih buat semua kru penyelenggara Anif. Berkat kalian kita semua bisa jumpa darat ya. Gue Mania ya, mau tugas sampai tuntas. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih buat Mbak Ningsih langsung ya. Papa Romadi Ambal, selamat pagi buat Papa Romadi Ambal. Makasih banyak ucapannya. Ada juga Mbak Yanti di Marun Purworejo. Selamat pagi DTL yang dadinya sibuk banget ikut gabung lagu ini Mbak Nia. Salamnya buat semua fans Radio Star FM, semoga sehat selalu. Lagunya ngikut aja Mbak Nia. Iya, makasih ya buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Oke, cukup dulu ya sobat Star FM ya. Makasih yang udah pada merapat hari ini siang-siang gini gitu ya. Mantap banget ya, sama ngaci gak ada habisnya nih sobat Star ya. Iya, gak ada habisnya. Tapi lama-lama juga ini mana ya, pegel juga nih, pengen dipijitin. Pijitin pakai Sultana dong, minyak herbal serbaguna. Udah pada beli belum nih ya? Beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai dari 15.000 aja udah dapat minyak herbal serbaguna ya. Banyak banget manfaatnya, bisa untuk kulit berjerawat, bisa juga untuk meredakan gatal-gatal karena digigit serangga maupun karena alergi ya. Pengen lebih awet, beli Sultananya yang paling gede ya, yang 100 ml mulai dari Rp47.000 ya. Silakan bisa dapatkan Sultana di apotek dan di agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Sebel banget, ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu, pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Oke, sudah sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Ya, mohon maaf ya barangkali ini ya banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia ya. Thank you yang udah pada merapat. Makasih buat Kang Arif ya. Mantap banget ya, dari pagi paling gasik deh. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh Bu, namanya juga olahraga kan Bapak, jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh Bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus Ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cincin ini aku peyuk biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya Ibu, maaf atau jangan parpat pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang Bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat Bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh Bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau Bapak sakit, karena Ibu sayang sama Bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya Bu, ya halo, gini amat. Lagi sakit malah disembur sama si Ibu. Aduh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu, sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Dinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Ya. Pulau seniman-seniman pelayunnya mereka.
5: Siap,
4: mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
5: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udestiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar, sukses, barokah.
4: Amin.
5: Sudah menyawer 200.000, mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Wakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.
3: Berikut ini bersama Cumi-Cumi dan juga Simpatik. Kalau enggak simpatik, enggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela, Adela, Adela.
4: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Sarip.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
1: Iya dong Bu. Demi dia kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya. Tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling ngetau.
0: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kota Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya PT

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya, yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Yeah. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ya, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di

Wadas Lintang. Alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: ini udah 3 malam ibu gak bisa tidur ya. Insomnia. Katanya obat herbal yang ayah beli di radio itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh, cari di dekat tas kerja ayah. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Serai FM Kebumen. Ketemu lagi sama Rena siang hari ini. Siang yang wih, panas banget awal pekan. Tanggalnya tua pol. Gak apa-apa ya, seru-seruan bareng adem di sini di zona tersantui kita, zona Malaysia. Ya mau gabung langsung aja, SMS WhatsApp ditunggu 085-186-06-9984. Sekali lagi mengikutan gabung boleh, kirimnya di 085-186-06-9984. Bersama Rena dan juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Hai, selamat siang. Udah makan siang belum? Belum. Kenapa? Belum sempet. Iya, hari Senin kayaknya langsung digaspol kerjaan numpuk gitu ya. Udah apalagi tanggal tua, akhir bulan yang harus dikejar deadline. Ya tapi gak bisa kayak gitu juga dong. Kalau udah jamnya makan siang, makan dulu. Ngasok bentar, taruh gak dulu kerjaannya. Marah nih Rena ya kalau gak baikan makan siang. Iya, Masya Allah, tabarakallah yang Seninnya buat berpuasa. Ih, luar biasa banget ya. Yang gak puasa ya makan siang dulu, banyakin minum air putih, karena emang hawanya tuh lagi kayak gini banget, panas ya kan. Tapi kalau pagi gitu kan, dinginnya. Masih ditunggu ya. Yang mau gabung SMS WhatsApp, hayo kirim. Gak usah pakai lama. Kirimnya kemana Rena? Kemana hayo? Oke, nanya ke 085186069984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung ditunggu, 085186069984. Coba kalau Anda memang dengerin radio dari pagi sampai malam, katanya Mbak, aku tuh dengerin radio Star FM dari pagi sampai malam enggak pernah geser-geser. Coba Anda berapa kali denger penyiarnya nyebutin nomor HP ini? Dari Nia, dari Rena, dari Faris, itu ratusan kali sebut nomor HP kita ini. Ya kan? Tapi tetap ada dengerin. Kalau ditanya suruh nginget nomor HP kita, padahal gak apal. Walah, walah, walah. Aduh, harusnya hafal di luar kepala ya kan. Coba kemarin tuh jadi pertanyaan, kalau banyak yang hafal, maju semua dapat hadiah semua gak tuh? Ya udah, aku baca ya. Rena baca SMS-nya, WhatsApp-nya. Terima kasih. Sebelumnya Rena ucapkan buat sobat Star FM Kebumen yang kemarin sudah sempetin hadir di Pantai Citrojener untuk kumpul. Ya kumpulnya jangan, kalau Anda menganggap ya kumpulnya kayak gitu-gitu tok, lalu kumpul seperti apa yang Anda harapkan. Kalau Anda ngerasa kayak kurang berbaur atau segala macam karena duduknya mencar-mencar ya kan, bisa saling menghampiri gitu, bisa saling iya gimana ya, bisa saling menghampiri lah, deket, kenalan gitu, mau memperkenalkan diri. Kadang kalau orang sebanyak itu kayak Rena juga, untuk mencolok sana sini gabung ya kan, terbatas juga, lagi acara juga, pokoknya luar biasa banget kekompakan kalian. Semoga insya Allah tahun depan nanti lebih ramai lagi ya, enggak 1000 gak tuh pesertanya tahun depan. Amin. Oke, semangat-semangat yang lagi gak enak badan, lagi sakit ya, semoga cepat sehat lagi. Terus jangan lupa Habul Topnya diminum. Belum beli? Iya, beli dulu berarti. Beli dulu Habul Top, jaga gak mahal ya kan. Habul Top itu cuma 100.000 ada, 150.000 ada, 230.000 ada. Baliana, apa kabarnya Baliana? Semoga kabarnya baik. Baliana kadang-kadang tuh suka kirim SMS, jarang kebuka ya. Karena apa ya? Gak tahu ya, kayak kita kadang notifnya telat atau memang kayak sekarang kayak lebih fokus ini, banyak ke WA gitu. Pak Sutar juga, semoga kabarnya baik ya. Mbak Ida Dimirit, baik Jaka. Banyak ternyata masih pada SMS tapi nyantel nih. Ayo pada beralih ke WA aja ya, biar cepet terdeteksi. Notifnya langsung nongol banget kalau pakai WA soalnya. Gitu. Halo Mama Tio. Wah, Mama Tio payah nih enggak gabung nih. Halo Mama Teguh. Apa kabar Mama Teguh?
Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mania. Eh, pagi, siang dong. Rembiuk di Krakal, salamnya buat Bunda, Mbak Putri, Mbak Yayah, Bapak Nawara, Mama Ashraf, Duren Ambal, dan juga buat semua pendengar Setara FM Kebumen. Iya, sama tugas aja, makasih ya. Emang telat banget ya, ini WA jam berapa, kirimnya jam berapa, jam segini baru masuk. Bang Ali, mau ikutin gabung? Boleh, lagunya Sandiwara Cinta Semusim. Siap bos. Sandiwara Cinta Semusim Iklim ya. Oke, ready lagunya. Buat Medi Prastio di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Star FM, semoga jaya di udara, amin. Mas Siang Marena, request lagunya Setia Untuk Selamanya. Boleh, Setia Untuk Selamanya juga ready. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Fian, Mama Asi, Mama Nadia, Mama Intan, Mama Akmal, Mama Cindy, Mama Wulan, Mama Rizky, Mama Piani, Mama Nomi, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Bambang, Pak Sutar, Bapak Naura, Mas Andre, ada Mas Betran, Bu Dervito, Bu Yati, Bu Tika, Bu Henny, Bu Saminten, Bu Kumis, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mama Sri, Ma Inai, Mas Imam, Mas Ibnu, Mas Tejo Regial, terus semuanya aja ya. Waalaikumsalam Bu Detini. Lagunya ngikut salamnya buat semua pendengar Star FM. Barenanya makasih metugas. Kembali kasih Bu Detini.

Lanjut, Arsen 100% lagunya masih terserah Ayumu, boleh. Buat fans Sarah FM yang kemarin ketemu mat siang aja semuanya, seru acaranya. Buat tim panitia, Kang Mamat, Bunda Ervito, cus-cis pokoknya. Buat Ren, alhamdulillah setelah beberapa kali kopdar akhirnya aku bisa ikutan juga. Iya, harus ikutan terus pokoknya Kang Arsen. Thank you ya, dia ikutan. Lumayan lah ya, dapat door prize. Kemarin sampai rumah jam berapa ya? Jam setengah dua kalau gak salah ya. EGMJ selamat siang juga, korban perasaan. Oke, buat yang siaran mau tuh guys. Kemarin ada Ega gak sih? Kok aku gak ketemu Ega ya? Korban perasaan sebentar. Oke, ready. Lanjut, ada Ardi di Petanahan. Waalaikumsalam. Baren request lagunya Bulan Jingga Slamengo Singode dan Konveksi. Volumenya mandi di gedeni ben ora angup-angup. Iya betul. Betul banget. Gomarena sing sehat menghibur wong se-Indonesia Raya. Sial. Gak cuma se-Indonesia Raya, Ardi. Luar negeri ada yang dengerin Rena. Ya kan dari streamingnya tuh bisa diakses di semua negara. Selain negara Indonesia Raya tercinta merdeka ya kan. Bulan Jingganya ready. Udah dulu ya, kita ke logo lagi. Nanti Rena balik buat pon live. Terus apa namanya, buka pon live, baca-baca WA lagi gitu. Ya sobat Star FM, pokoknya tetap sambil aktivitas, jangan geser-geser channel Anda. Yang geser-geser, geser dikit ketinggalan. Yang lagi sakit, ayo pokoknya semangat, gak ada kata putus asa, ya kan. Terus iya pokoknya ikhtiarin terus deh yang namanya ini apa, Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Harganya murah banget tuh, 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Belinya di mana? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Udah ya. Kita kalau lagi sobat Star FM tadi di request Iklim Sandiwara Cinta Semusim. Rena munculin spesial untuk Anda. Pokoknya jangan geser-geser ya sampai nanti jam 3. Tetap di zona tersantai kita. Zona Malaysia.

0: khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Okay. Apa nih sekarang? Phone live yuk, phone live yuk. 085-186-09-9984 diangkatin paling pertama. Ada Bu Komis. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Ibu. Sehat dong, gimana Ibu? Aman Bu, gak masuk angin?
1: Alhamdulillah, kan seneng Mbak.
0: Happy ya, jadi gak sakit lah. Seneng ketemu semuanya ya Bu ya? Alhamdulillah.
1: Iya, ketemu dulu Mbak. Pak Katikin.
0: Iya. Ini jualan ya Bu?
1: Hampir di tempat panas.
0: Oh kemarin? Jual. Kemarin hampir kemana?
1: Ke tempatnya para timen.
0: Oh iya, Rena kemarin udah ke ini, udah ditunggu di rumah, jadi gak jadi mampir. Tadinya mau ke sana juga. Get.
1: Tadinya dibikinin banyak banget.
0: Ya. Iya, tadinya udah iya siap, insya Allah. Tapi ternyata di rumah, ya lagi agak repot Ibu. Gitu.
1: Terima kasih buat semuanya yang baik.
0: Iya. Luar biasa pokoknya.
1: Jauh-jauh. Jadi orang-orang buat Mbak Yono.
0: Betul.
1: Mbak Lilis kan pada jauh-jauh gitu. Pokoknya terima kasih buat semuanya tetap sehat.
0: Amin.
1: Besok insya Allah tahun depan kita dapat berjumpa kembali.
0: Iya, betul, lebih ramai lagi.
1: Iya, makanya aku minta lognya tetap di sini di Setara FM Kebumen.
0: Yes. Iya dong.
1: Buat semua pokoknya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap kompong pokoknya.
0: Iya.
1: Mama Piani jauh aja datang ya Mama Pia.
0: Iya, dia udah beli radio kayaknya nih, udah mau pon live Bu. Mama Piani setelah lama ngilang.
1: Iya. Oh, nyandol-nyandol Mama Piani ya.
0: Iya,
1: orang
0: nyandol.
1: Orang tua rumah Mama Mbak Ning Sefeso, makasih ya pokoknya.
0: Iya.
1: Udah Mama Piani, aku tak mudul lah melorot. Udah naik.
0: Oke.
1: Makasih ya Mbak.
0: Oke, makasih juga Ibu. Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mbok sabar Ibu. Ibuku tuh belum turun pada nyirondol-nyirondol. Jadi niki radione.
2: Memburi lah, niliki tangan kotor.
0: Nah kan, seru banget mau. Halo Mama Ashraf.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Ma?
2: Sehat Mbak Ren.
0: Rene sehat.
2: Aman dong.
0: Orang masuk angin kan?
2: Enggak, kan minum habuto.
0: Oh, mantap. Bapaknya ditinggal orang rewel kan?
2: Orang. Lebih savingnya malah rewel.
0: Aduh, angel ya. Wis lah, untung anteng nang umur rewel. Ditinggal. Ashraf dapat enggak kemarin?
2: Dapat, dapat gantungan baju sama
0: sampah. Sama apa?
2: Tong sampah, tempat sampah.
0: Oh, iya.
2: Lumayan.
0: Lumayan, iya dia alhamdulillah.
2: Iya, besok kalau apa, pas hujan cucian banyak, gak langsung kering bisa buat ganti-gantung gitu.
0: Iya, betul-betul, alhamdulillah. Mau lagu apa, Mas Ashraf?
2: Lagunya Untukmu Sayang.
0: Oke, siap. Salam-salam. Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja tuh buat Bu Kumis, takutnya nanti siapa Mama Fia ini mau naik ya.
0: Iya.
2: Biar cepet. Yaudah ya Mbak Rena, terima kasih. Sehat selalu dan terus semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ashraf. Untukmu Sayang, lagunya Amuk bukan Mama Ashraf. Yo di belakangnya Mama Ashraf. Sabar, berebut banget. Sebentar. Aduh. Ini HP-nya oleng kalau semua kepengen masuk ya. Apa namanya? demi apa nggak kedetek di sini? Karena ada seluler, ada WA, tuh notifnya ratusan panggilan tak terjawab. Sebentar ya. Jadi HP-nya bingung ini, yang kedetek yang mana? Astagfirullah. Bentar nih, kalau mau dipencet saking kreditnya. Bentar Westi, gak mau diwencet, HP-nya mendem iki. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, sabar. Yuk, dicoba lagi yuk. Back soundku abis ya. Yuk. Ya Allah, notifnya banyak banget. Siapa yang bisa masuk? Coba, halo. Anginnya dipencet. Halo, set. Ini di sini yang ketangkap sama Nomi. Cuma aku pencet tombol jawab nggak bisa-bisa ya. Sik, ma. Sik. Halo. Ya Allah, kesele.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sabar Mbak Rena.
0: Aku mejeti HP, tapi ngasih-ngasih ngosan, Jal. Orang bisa-bisa ditul-tul-tul-tul-tul, kita mau lunyu banget.
2: Ya biarin, emang kan lunyu, main cepet.
0: Sehat, Manomi?
2: Aku tepar.
0: Aleman banget.
2: Ceng, gara-gara telat magang.
0: Tuh kan, malah sewing ini langsung lebih remecil kan.
2: Bis panasan jagongnya, bok uli berpres malahan. Tapi alhamdulillah uli.
0: Uli, Ra?
2: Uli, dapat peci, itu buat Bilal.
0: Muat-muat gak sama Bilal?
2: Pas ukurannya Bilal.
0: Alhamdulillah, tidak sia-sia.
2: Iya, katanya seneng banget. Mama, kayak pecinya gue ngaji apa, gue sekolah gitu.
0: Oh, sekolah pecian juga ya?
2: Iya sih, kadang MP, iya, tapi senengnya buat ngaji.
0: Oh iya.
2: Ya pokoknya berkala yang donatur peci lah.
0: Amin, Baim juga dapat peci. Tapi gak
2: buat. Iya, dapat peci, terus dapat gelas sama sultana. Terus mata. Yang satu dapat sunlight ekonomi.
0: Lumayan lah, wes.
2: Iya,
0: alhamdulillah. Lagunya apa, Manomi?
2: Lagunya yang biasa dipesan sama Mbak Warit apa?
0: Apa sih? Oh, Mas Hantaran.
2: Indah itu.
0: Iya deh. Oke.
2: Okay. Salamnya buat temannya aja.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum, Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia request lagu yang biasa diminta Mbak Warit. Halo Mbak Warit, sehat ya Mbak? telat madang apa wis madang bareng aku. Mama Nomi, weh. Iya madangnya Mama Nomi berarti enggak segitu porsinya Bu Kumis. Mama Nomi merasa kayak kemarin udah makan bareng ibu gitu ya, udah nyenek ya kan, udah ngebakso. Dia merasa ya kemarin dimakan itu bukan makan buat dia. Anjir dia tuh. Jadi model bagaimana Manomi yang kamu makan sebenarnya? Apa definisi makan untukmu sebenarnya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik,
0: iya,
3: apa kabar?
0: Baik, Bapak Nora. Apa kabar juga?
3: Alhamdulillah, laki minum teh moro. Kan dapat hadiah kemarin.
0: Weh, dapat teh moro ya?
3: Nah, sama donaturnya Kang Muksin, terima kasih petinya pas Kang Muksin.
0: Mantap Kang Muksin, pas.
3: Senyum-senyum paling Kang Muksin, paling ini baru dengerin.
0: Iya.
3: Pokoknya meriah banget Mbak Rena, yakin.
0: Alhamdulillah.
3: Luar biasa, panitianya hebat,
0: iya.
3: Penyiarnya juga hebat-hebat.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Ya, terima kasih fotonya kemarin sama jenengan aku.
0: Nggih, Bapak Nawara sama-sama.
3: Iya. Tak salam-salam biar semua
0: monggo.
3: Tak salamin.
0: Iya, mau lagu dulu.
3: Iya. Ada selamat, ada Mas Ibnu, Kang Muksin, Kang Mama, ada Pak Andri, Mbak Puput, Mbak Sakina, Mbak Sindu, Mbak Yaya, Mbak Nur Klirong, ada Umi Hanif, Budanya Salih, selamat siang. Ada Pak Karim Cikan, Pak Parino Wono Sopo, ada Mama Naomi, Mama Kamal, ada Mama Fian, Bunda Arpito, Bukit Nawardani, ada Mbak Ika di Pakistan, Kang Arif Fildan, ada Pak Murwani yang jadi Sinongrejo. Kemarin ketemu ini, Mbak. Baru pertama, itu asli Karanggiti tapi apa berdiam di itu. Apa rumahnya sekarang di Sinongrejo Ambel ya.
0: Oh, iya.
3: Ada Kang Arif Fildan, ada Mas Gomat, ada Mr. Keling, kemarin juga ketemu.
0: Iya.
3: Dan ternyata semuanya lagi dengerin Indang Malaysia apa?
0: Zona Malaysia.
3: Zona Malaysia ya. Lagunya masih kebetulan gak Mbak?
0: Apa lagunya Pak?
3: Aku minta Sembilu dari Ella.
0: Apa tadi?
3: Sembilu?
0: Iya oke, siap ditunggu.
3: Dan berkenan nanti, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena.
0: Siang Mas Ibnu. Ini macam
4: gimana kabarnya? Aman gak?
0: Aman, alhamdulillah.
4: Sehat, Pak Teh.
0: Sehat dong.
4: Sehat sugar.
0: Iya dong.
4: Alhamdulillah acaranya lancar ya.
0: Lancar, mantap.
4: Semoga kedepannya tahun depan lebih ramai lagi.
0: Jus, amin.
4: Tidak ada halaman apapun.
0: Iya, amin. Makasih Mas Ibnu udah bantu-bantu. Iya, markas lagi.
4: Harus waktu dong. Panitia kan harus stand by terus.
0: Iya dong, mantap. Pulang jam berapa kemarin?
4: Semangat, 45 gimana?
0: Pulang jam berapa?
4: Pulangnya saya nyanyi lagu terakhir penutup jam 3 lebih lah itu saya.
0: Oh, sampai
4: selesai kan kita pulang semua ya.
0: Oh,
4: pulang okay. Terakhir saya.
0: Iya. Ya, sip.
4: Iya. Oh ya, mau minta lagu Mbak Rena.
0: Apa nih lagunya?
4: Seluruh Cintaku.
0: Boleh, salam.
4: Salam ya sudah. Baik tadi ada pakai Nora dan Mama Asal juga, Mama Naomi juga, selamat iya. Siang.
0: Oke. Okay.
4: Dan juga mau kopi mereka saja lah ya. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Rena selamat tugas.
0: Baik.
4: Tetap semangat. Dimurahkan rezekinya full Mbak Rena. Terima kasih Mbak Rena waktunya.
0: Amin, kembali kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nora kemarin kata Mama Nomi gak ketemu Bapak Nora. Kenapa Bapak Nora gak cari Mama Nomi? Belas lagi kegencet terus. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Akhirnya
0: mulane gede ya, jadi orang mental.
5: Iya, wis harus diangkat malain mentalan jelek
0: terus. Gitu dong, nek orang disenggol, nek orang acara wingi, wis kayaknya kanclep mama kayak gie ya, hilang dari peredaran ya.
5: Ya kan, aku urung tahu absen loh, setiap acara mau aku sekat terus, walaupun aku sana tahu atensi.
0: Ya tetap atensi dong harusnya.
5: Iya harusnya, tapi kan kadang sibuk kan dunia nyata. Kayak habis sesuai sek telepon, sek apeli iya. Yeah.
0: Berarti sekarang lagi dunia tipu-tipu.
5: Dunia tipu-tipu ya orang lawang-lawang lebih asli orang tipu-tipu ingin beketong.
0: Iya, terima kasih ya jauh-jauh udah datang.
5: Sama-sama demi kalian keluarga fans Star FM.
0: Oke.
5: Emang itu bagian lagu apa ora?
0: Jajal apa?
5: Nah ke lagu nih Ipang udah boleh sih?
0: Masuk dong apa?
5: Mutiara deh.
0: Mutiara.
5: Iya
0: oke.
5: Salam-salamnya ya fotokopi sing wis pada melepu Miki. Aku salam gue Bu Ar. Bu Ar, halo. Semangat dugemnya Bu Ar.
0: Iya.
5: Sama Dwi juga. Kita ketemu kemarin. Pokoknya
0: iya.
5: Buat semuanya aja.
0: Okay.
5: Salam kenal dari aku Mama Fiani yang pendengar baru. Aku pendengar lama.
0: Oke. Okay.
5: Pendengar udah hilang kanclep.
0: Iya bener.
5: Pokoknya buat semuanya aja buat karenanya sehat selalu, murah rezeki sepanjang hari, lope lo. Oh, sekebonan. Eh, buat Inai sama Julit, makasih ya. Kemarin kita me-time berenang. Ngomong bocil.
0: Mantap.
5: Dan makasih, Karena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Makasih, mohon maaf yang pada gak bisa naik. WA aja deh, nanti aku baca. Mama Fian, Mbak Siti, ada Neng Apri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, banyak banget yang gak masuk. Bu Fat, lagi sambil apa ibunya, Trika? Atau lagi sambil leye-leye? Makasih banyak, sehat selalu atur sama bapak ya. Udah, kita ke lagu lagi aja deh kalau gitu. Biar lagu yang udah pada di request, udah masuk list, bisa kita puter banyak ya. Yuk, sambil apa nih Anda? Sambil beraktivitas, sambil santai-santai ya kan? Yang kemarin dapat teh moro, alhamdulillah bisa dibikin tehnya sekarang buat temenin aktivitas siang Anda. Jangan kemana-mana, sampai nanti jam 3 ada Rena dan ada zona tersantui kita, zona Malaysia ya, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Teh moro, teh segar yang bikin badan jadi bugar sepanjang hari.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marco.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

mau kemana kemana kemana. Eh Bu, jangan lupa yang belum jemput anaknya. Ayo, kelupaan nanti. Anaknya udah nunggu-nunggu, mamanya belum jemput lagi. Halo Mama Yasmin. Mayas, emang dengerin gabung Melu Ausen Baret? Oh, benra dilupakan. Ya Bu ya. Iya Ibu Kumis, lagunya udah diputer. Jadi Ibu itu kalau telepon live ya mohon maaf kadang kayak banyak gak yang perhatiin kalau Bu Kumis telepon itu kadang denger, kadang kayak tiba-tiba kayak ke sapu angin gitu. Mungkin pas tadi lagi sebut judul lagu kayak pas lagi nge-lag ngilang kayak gitu, jadi gak ketangkap. Aku pikir kok Ibu gak request lagu ya, ternyata request. Mama Rohim, waalaikumsalam Mama Monitor. Salamnya buat semua yang kemarin kopdar. Salam kompak selalu. Lagunya ngikut buat Mbak Rena, selamat bertugas sampai tuntas. Makasih Mama Rohim, udah ikut ngeramein kemarin. Saya selalu semangat juga ya.

Alhamdulillah. Lagi dengerin, Pak. Sama Ashraf, iya kayaknya Mbak aku denger di TikTok cewek yang nyanyi. Ini apa Mama Asif, komen yang mana ya? Waalaikumsalam. Mbak, mesti yang minta lagunya Sembilu. Buat ibu-ibu di dapur, ibu ucapnya semangat kerjanya. Buat semua yang lagi dengerin, selamat siang aja. Selamat istirahat buat Mbak Rena, sehat selalu. Terima kasih dari Mama Mega di Taman Winangun. Iya, wah Mama Mega, makasih Mama. Semangat, selamat buat teman-teman di situ. Lu baru pertama kali gabung kah? Oke, nanti Rena save nomornya Mama ya. Mama Mega siang host. Gak live TikTok ya? Enggak besti. Masih private siarannya. Dari Kanza, makasih. Siapa lagi belum dibaca? Oh, banyak. Siang dari Mas Alma Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, lagunya Kenangan Indah Bersama. Coba nanti. Halo Dede Ijan, hadir. Asik. Dede Ijan kemarin pulang duluan ya. Gak betah ya. Berisik ya. Oke deh, sehat-sehat deh. Oh, Mama Piani apa? Mama Piani ketinggalan bocil. Si Andre lupa gak kebagian salam tadi pas ngoceh di phone live. Makanya jangan kamu sampai lupakan dia. Ngambek angel tambah nih. Allah, apa ini? Allah, Bang Asrori, apa nih? Dikasih-kasih kepala kelinci pula. Halo, ini siapa? Selfie-nya siapa? Iya, wis lah, pokoknya matur nuwun. Udah? Oke, udah aku baca semua. Gitu ya, Rena pamit dari zona Malaysia. Nanti balik lagi temenin Anda di Popenia full lagu-lagu Pop Indonesia baru. Yang suka boleh merapat ya. Yang lagi sibuk apa-apa sih, ya seperti biasa dengerin aja. Pokoknya jangan lupa Sobat Star FM untuk selalu gunakan produk-produk kita dari PT Denatur Indonesia Group ya. Habutup Sultana, Vitama, Vitapedia, Temur, dan Otipus. Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena balik lagi temenin Anda sore hari ini. Jam 3 sampai jam 5 nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Gabung gak? Gabung dong ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp Anda. Ditunggu sekarang juga. Kirimnya kemana? Kirimnya ke 085 186 069 984. 085 186 069 984. Ada Rena ya. Ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habotop Sultana, Vitamavitapedia, Datemoro, dan juga

0: Jangan, jangan mandi ke gasiken. Ntar aja. Tapi makin sore makin dingin, Ren. Iya lagi. Terus, ujung-ujungnya gak mandi. Ini, jangan. Oke deh. Pokoknya yang udah mau siap OTW, mau belanja mungkin, mau kondangan, mau arisan, mau pengajian, mau apa lagi, belanja, mau cari makan, mau cari jodoh, eh. Oke, okay, sudah dibuka ya. Satu lagu paling pertama, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Aku mau menyapa ada pendengarku yang namanya Frena. Frena di mana, Frena? Acung dong. Gabung dong, yang cuma dengerin aja. Kita selagi lagi ya, baru nanti SMS, WhatsApp, dan pun live bakal Rena buka. Oke. Lagu berikutnya, Pichikota, Bahagia Lagi.
1: Ini gambar kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya. Belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Kola, makasih ya tuh, Bu ya, atas sarannya, Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan.

Alama. Eh, judulnya Alama. Satu lagu dari Rizky Febian bareng Adrian Halif. Sore hari ini masih ada Rena temenin Anda di Pop Mania. Yuk gabung yuk. Sambil ngopi mungkin. Ambil makan siang, baru sempet makan siang. Alah, gak apa-apa. Emangnya baru sempet, baru mateng, baru beli, ya oke. Yuk, masih ditunggu yang belum SMS, yang belum WhatsApp, buruan ya. Kirim sekarang juga ke 085-186-09984. Sekali lagi, yang mau gabung ditunggu, atensi Anda. SMS WhatsAppnya di 085-186-09984.

Nia Karangsari. Oh, kemana dirimu sama Babang Madun kabar yang tidak tampak sepertinya? Lagunya Batasi Rasa, boleh buat fans Sara FM, buat Barna, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih. Mama Aulia, halo Marina, Mama Aulia Sangu Banyu Bulpes. Lagunya Mahal Ini Yang Mati-Matian ya. Oke.

mahal ini. Oke, okay. ready. Bawa semuanya aja buat Mbak Rena sehat terus. Amin, sama tugas. Terima kasih kembali. Sehat selalu juga buat... buah. Aku tadi mana? Oh, Aulia. Yes. Hah? Oh iya? Sing bener lah. Di belakang ngendi. Jangan lombok. Arsen 100%. Pengen ingin lagunya Astrid. Atau kamulah orangnya Anji. Kamulah orangnya. Eh, aku pencet apa nih? Aduh. Aku pencet apa? Kamulah orangnya boleh ya. Aku kasih ya.

Buat fans Sarah semuanya, tanpa terkecuali semoga masih dalam suasana happy, bahagia semuanya. Kemarin bisa ketemu fans yang lain, kemarin gak ketemu sama Ashraf. Iya, orang Bang Arsenya di belakang. Kita beda ini, beda. Kita gak cuma beda ini ya, beda posisi aja. Mama Ashraf kan sebelah sono, Mama Naomi. Kita di sebelah, kalau dari menghadap panggung berarti kita kanan panggung. Gitu, ya ngesuk maning lah ya. Gimana lagi? Aduh kok batasi bukan batasi rasa, tadi apa? Om ya teman mati-matian ya. Panitianya semangat pokoknya ya, buat Barada kemarin lihatnya menyala. Halo Rizky, lagi ngapain? Gabung maning bareng boleh, sesi potret bisa. Kata-kata hari ini, marahnya bapak dan ibu jauh lebih indah daripada diamnya batu nisan yang tak kunjung bicara. Majlis banget. Lagi merasakan kah? Semangat ya. Halo Mama Ririn, waalaikumsalam. Sehat dong? Mangu, bisa. Buat sobat Star FM kebumen ucupin mas sore. Salam sehat selalu buat Ulta, buat FK Fast Staff ya sekarang. Semoga selalu sehat, kompak selalu. Radio Star FM tanpa banyak penggemarnya, selalu jadi udara, laris manis, produk denaturnya, amin. Barena, tetap semangat, panjang umur, sehat selalu, full barokah, amin. Kasih Marin, doa yang sama buat Marin ya. Bangunnya ready. Halo ibu, ibu dari Sadang yang kemarin ketemu Rena, tapi ketemu loh, ketemu, tapi tidak mau kasih tahu nama, cuma kasih tahu rumahnya aja. Katanya selalu dengerin, makasih ibu. Kemarin udah sempetin datang, sehat selalu ya. Aduh pokoknya udah, makasih. Aku bingung kalau banyak ngomong. Assalamualaikum, mas sore juga. Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi atensi. Lagunya apa aja deh, semuanya bagus. Buat Barena mau tugas. Makasih bunga. Basri di Purworejo, waalaikumsalam. Lagunya lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tadi udah kan? Kota Ini Tak Sama. Oh bukan, tadi Bahagia Lagi. Oh iya, belum. Maaf. Maaf, Nadif bahasa lama. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Bawel, Bu Karminah, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karminah juga. Makasih buat semuanya. Halo Mama Nomi, sorry juga, cuma mau minta doanya buat Mbak Warit, semoga sehat dan baik-baik di sana, amin. Ya lagi pada ketar-ketir sahabat, kak, semoga cepat dapat kabar baik dari Mbak Warit ya, bisa dihubungin lagi. Semoga memang baik-baik saja doanya semua. Mayas, mumpung streaming, ihuy, lagi bagus, kemarin melu absen, siap Mayas, semangat di kono ya. Kita usahakan lagi diputer. Emang belum? Kayaknya aku udah nyiapin sebentar. Udah Kang Mamat, baru bangun tidur tadi aku puternya. Kita usahakan lagi tuh yang jam 15.14 tadi. Pak Ketua kayaknya saya baru bangun tidur. Ya Pak Ketua, semangat, sehat-sehat ya. Mantap, Pak.
Masih lesu, ya Allah. Digaskeun STMJ. Telurnya double. Ya wis, mau lesu lah ya. Gas sate kambing. Gas jahe susu madu gitu. Jangan sakit, gak boleh. Lucu, kalau Kang Mamat sakit lucu nanti. Ya kan. Makasih. Pokoknya capeknya Kang Mamat tuh terbayar dengan suksesnya acara kemarin. Seneng dong. Udah, kita ke lagu ya. Sobat Sarah FM yang butuh minyak herbal Serbaguna Sultana bisa ke apotek-apotek, ke agen-agen terdekat. Buat apa sih Rena Sultana tuh? Oh nanya, belum tahu. Sini Rena kasih tahu ya. Manfaat Sultana, oh banyak. Yang butuh kayak badannya capek gitu, ngurus ini itu, badannya ngeremem, pada merengkel, pada begel abis wirawiri, direlaksin aja, dibalur-balur, insya Allah nanti enakan gitu, biarpun efeknya gak panas tapi menghangatkan, menyerap, dan insya Allah yang tadinya ototnya tuh pada merengkel, pada kaku-kaku, pada tegang gitu kan, bisa lemas lagi. Belilah, 25 ribu loh dapet 60 mili isinya. Kalau mau yang lebih gede, botol gede, itu 100 mili, harganya Rp47.000. Bisa gak beli? Selain buat pijet-pijet nih, buat gatel-gatel, segala macam gatel, buat luka-luka, segala macam luka, pokoknya cukup dioles, dibalur gitu, pada bagian yang sakit insya Allah lenyap deh. Ya, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu.

Batasi rasa. Ini ya request batasi rasa ya. Belum komputer kan tadi. Terakhir kan ini alamat ya. Berarti request mahal ini mati-matian. Nanti deh jangan mahal ini mati-matian. Aku kasih soalnya nih. Mahal ini. Batasi rasa. Tetap stay tune. Ada Renata temenin Anda sore hari ini. Di Popmania ya.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mung. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

0: Krakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Mania masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen yang baru gabung, selamat sore. Halo, on live nih, di mana enggak? Bapaknya Alena kemana, lama enggak gabung? Hayo. Hayo, enggak pernah absen nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam
0: Kebumen. Halo Mama Piani.
1: Iya, halo juga Mbak Rena.
0: Mandi dulu dong Mama Piani.
1: Nantilah, orang nunggu phone live dulu baru mandi.
0: Oke deh, mau lagu apa nih? Lagu baru?
1: Iya, baru. Wasiat Cintaku.
0: Wasiat Cintaku lagunya siapa?
1: Putri-putri siapa ya? Gak tau lah, cari aja.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ikut gak, terserah versinya siapa. Yang penting Wasiat Cintaku.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bu Kumis, Bu Ar, buat Mama Dwi, Neng Apri, buat Andre, Bu Gis, Julit, Mbak Inai, Mama Yasmin, siapa lagi? Kembaran aku, Mama Fian, Mama Akmal, Om Pariono. Udahlah, pokoknya buat semuanya aja. Gak bisa nyebut satu-satu.
0: Oke.
1: Buat Karenanya, sehat selalu. Mulai rezekinya sepanjang hari. Ntar hati-hati pulangnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Piani. Lope-lope sekebonan juga. Ayo dilihat.

0: paling jauh gak tuh? Ya kan? Halo, mana nih kok susah dipencet? Assalamualaikum. Eh sebentar, belum. Udah terangkat apakah masih berdering di situ? Durasinya belum jalan, Kang. Tutup dulu, iya tutup dulu, coba lagi. Kadang-kadang suka kayak gini, sekading-kading. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wis, lesunya hilang gak ya, Nek? Kopinya kurang.
1: Marot-marot sih kemarin.
0: Kenapa, kenapa? Sampai rumah tepar kah?
1: Ya, enggak sih. Kita udah minum air putih banyak kemarin juga.
0: Mantap. Mandan kesel lah ya.
1: Tapi enggak apa-apa.
0: Soalnya kayak di agak sepaneng nih, gimana acara persiapannya udah pol-polan gitu. Kayak agak-agak stres mungkin, jadi kayak terforsir banget kemarin ya, Kak Mamat ya.
1: Ya pokoknya untuk sahabat setara semuanya lah.
0: Iya dong, harus maksimal.
1: Harus semangat ya.
0: Iya.
1: Terima kasih juga teman-teman panitia yang sudah sangat membantu sekali.
0: Mantap.
1: Kalian.
0: Mantap, keren. Iya.
1: Kompak selalu lah pokoknya.
0: Iya, itu Bang Gondrongnya kemarin langsung pulang kah?
1: Belum sih, masih di rumah. Seminggu lagi di rumah.
0: Oh iya, oke, sip.
1: Ya pokoknya terima kasih banget buat fans setara Kebumen yang selalu antusias.
0: Mantap.
1: Juga alhamdulillah ini DJ-DJ-nya berangkat semua.
0: Iyalah.
1: Ya pokoknya salah semangat lah kita jalin silaturahmi.
0: Betul.
1: Dari persaudaraan dan juga kemarin banyak yang ketemu di situ ya.
0: Iya dong, alhamdulillah.
1: Mak dengar suaranya kemarin, terus ketemu orangnya, tambah asik dong.
0: Iya dong, kan? Apalagi Rena bisa ketemu Mbak Yaya. Yeah. Halo Mbak Yaya, mana nih?
1: Iya, benar aku juga. Asik orangnya loh.
0: Asik banget, ini ikut joget tuh Yaya ya.
1: Iya, keren.
0: Mantap. Mau lagu nggak nih, Kang Mamat?
1: Aku ngikut aja lah.
0: Oh, lagunya ngikut. Oke deh.
1: Ya, ikut aja lah. Pokoknya ada bagus. Itu aja Mbak Rena, silakan dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mamat. Ada lagi. Di belakangnya Pak Ketua. Monitor Ketua. Wala. Belum, aku baca WA dulu ya, Mama Ashraf. Oh iya. Baran lagunya Stitch You, boleh Mama. Assalamualaikum. Halo. Mbak Ida, diangkatin kemana nih? Keputus. Coba lagi ya. Karena sore juga. Udah tadi sesi potret ada, udah diputer ya. Salamnya buat warga Kebumen dan sekitarnya aja. Oke, makasih. Buat Anto.

Sobat Setara, jadi kemarin yang nonton itu bukan radio Setara FM-nya ya? Kemarin yang nonton itu fansnya, komunitas pendengar radio kita. Gitu, radio ada sendiri. Terus komunitasnya ini luar biasa, 6 tahun sudah membersamai radio. Banyak pendengar lama, makin banyak pendengar baru. Semoga semuanya awet-awet. Ada satu banyak hal yang gak bisa hadir, gak usah kayak ngerasa bersalah gimana-gimana. Ya mbak, aku ada acara ya mbak, pas kebetulan ini itu gitu. Alhamdulillah yang Japri Rena banyak banget gitu, pokoknya selalu support. Cuma karena satu banyak hal yang memang tidak memungkinkan kondisinya untuk kehadir, ya gak apa-apa banget. Yang penting kita selalu bareng-bareng aja. Belum ketemu sekarang, besok tahun depan insya Allah bisa merapat gitu ya. Oke, kita ke lagu lagi. Sebelumnya nih Sobat Setara FM yang punya keluhan sakit mata, nah ada solusi terbaik nih untuk kesehatan mata Anda. Vitama ya, Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia Group. Itu bentuknya kapsul Bestie, harganya Rp150.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Terus itu kan kapsul, dapat nanti juga nih Vimata, Vimatanya ditetesin tuh ke mata Anda ya. Pokoknya produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitamak.
1: Bisa.
0: Iya monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitamak obat herbal Vitamak. Alhamdulillah saya dulu matanya rapuk nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitamak. Alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitamak. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitamak obat mata, Vitamak solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Budi Doremi, ada untukmu. Aku tahu. Masih di Pop ini dari 98.4 Radio Sara FM Kebumen. Tadi ada yang nanya Madu Vitapedia. Iya bunda, ada. Tinggal ke apotek, ke agen-agen terdekat ya. Gak mahal bunda, 60 ribu rupiah aja harganya. Buat apa manfaat dari Madu Vitapedia Mbak Rena? Manfaatnya ada, bagus banget. Jadi kasih mau beli ya. Ini bahan alami bun, ada madu murninya, ada sari kurmanya, ada ikan gabusnya, ada kunyitnya gitu. Ya, bisa nikatin nafsu makan, bikin anak tuh jadi daya tahan tubuhnya terjaga gitu secara alami. Terus bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Terus si kecil juga tumbuh kembang anaknya jadi lebih optimal gitu. Apalagi otaknya bun, insyaallah ditelatenin aja ya. 60 ribu murah, rasanya manis, insyaallah anak suka. Iya, bukan madu buat anak-anak juga gitu, yang remaja, yang dewasa, yang orang tua lanjut usia bisa banget. Cuma kalau anak-anak yang belum 2 tahun tunda dulu bunda, jangan buru-buru dikasih, nanti kalau udah 2 tahun baru boleh gitu kan. Apalagi lagi ngejar banget sekarang, banyak anak-anak yang udahlah direlain, yang tadinya ikut kayak penunjang, ikut klub 8 hari lah, terus olahraga gitu. Kayaknya sekarang lebih diambil ke bimbingan belajarnya, kayaknya apalagi udah kelas 6 lebih fokus ke TKA-nya gitu kan. Pokoknya support, selalu kasih makanan yang terbaik, nutrisinya, terus batasin handphonenya. Kalau memang ada rezeki anak berminat, kayak bisa minta tambahan belajar di luar gitu. Karena kadang-kadang gini, ada kayak sayang buat ngeluarin uang buat les anak, tapi ibunya juga di rumah kayak yang bukan, ya kadang kayak ada bingung gitu. Pelajaran sekarang beda banget sih nak, kayak zaman ibu dulu gitu ya. Mau dipaksa model apa kalau kita kayak gak sanggup belajarin anak, yaudahlah diserahin aja ke guru les. Cuma kan ya memang harus bayar mahal gitu ya kan, ilmu itu mahal. Kadang-kadang kayak rela bayar les anak sebulan yang 500 ribu, tapi kalau kayak di sekolah maunya yang bener-bener murni gratis. Aduh, ya gak bisa kayak gitu ya kan. Kita dukung lah. Sekarang gini, kayak kita udah pilih sekolahan yang menurut ibunya terbaik gitu, pengen nyekolahin anaknya di sekolah favorit gitu kan. Udah dari segi fasilitas, segi apapun itu jauh lebih beda. Ya kayak orang bilang sih, alah sekolah nanti bayi pada anak gurunya, anak bukunya gitu. Dari kualitas apa segala macam, apalagi kayak udah ada nama gitu yang ini terkenal, sekolahnya mencetak anak berprestasi, otomatis dari fasilitas itu beda lah. Jangan samakan kualitas gurunya, kualitas ya segalanya gitu. Kadang-kadang kalau mau ada kegiatan yang harus ngeluarin duit, kok ada pihak-pihak yang geger gitu. Sebenarnya bisa dibicarakan lah, kayak misalnya ngerasa kurang mampu, coba deh bicara baik-baik ke guru kelasnya, sebelum ke kepala sekolah, sebelum ke yang lebih tinggi tingkatannya. Gak usah keluar-keluar, jagalah jari-jemari Anda tuh, gak usah dibikin status, gak usah yang apa-apa tuh laporan ke dinas, ke bupati, di tag segala macam apalagi gitu tuh. Biar apa, semua ada solusinya, bisa dibicarakan baik-baik gitu kan. Kalau memang minta keringanan atau segala macam, bisa diusahakan.
jangan mempermalukan diri sendiri kalau nanti udah berkuar-kuar ternyata memang Anda ada di posisi yang sebenarnya Anda salah. Malu lah, kasihan malah anaknya. Jejak digital itu selalu ada, betul? Jadi kemana kalau mau beli Vitapedia? Ada. Madu Vitapedia ada di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Di situ udah ada aturan minumnya, berapa kali, ya tinggal dikasih aja. Gitu. Jangankan anak-anak, bunda, orang tua nih, yang benar-benar jadi kebukti banget doyan makan, ada, ya. Gitu. Makanya beli, dirutinin minumnya. Oke, Sobat Star FM, udah Rena temenin Anda di Popmania, kurang gak? Kalau kurang, nambah gak Rena? Udah, yang penting sore hari ini Rena pamit dulu ya dari Popmania. Terima kasih untuk Sobat Star FM yang udah ikutan gabung sore hari ini. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Ketemu lagi nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor. 98.

0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga.

0: salah. Bapak pikir-pikir lagi,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
2: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Alhamdulillah. Matur nih tentang ayam, mboten sedaya tiyang niku saged pikantuk kaayeman. Dan ini terbukti kula kundur umroh nika kan malam Selasa. Akhire krana jadwal kula longgar Selasa, Rebu, niki wau Kamis. Kadang nek pas awake penak ngoten pun dilem kula damel manggi tamu-tamu niku. Lah beberapa tamu niku dari seluruh tamu sing alhamdulillah saged panggih kalih kula. 90% ini rata-rata sambat. Enek sing masalah kuwi utang. Masalah bojo. Padha rujuk ping 5. Piye maksude iki? Rujuk ping 5. Poh, iki rabi apa wok-wokan. Lah nek wis sing tau tak takoni keto iki. Yo mumpung si urip genep ana ping 11. Mboten guyon. Lah, rewenorno wong urip ini bakno masalahe rewenorno. Kadang ya enek sing masalahe penyakit, enek sing nopo, ujian wis mbuh kuwi ujian apa mbuh kuwi apa. Sae dhewe isane mek ndongane kabeh. Tapi nggih alhamdulillah kula kalih panjenengan sedaya niki dilalah kok nggadahi kegiatan-kegiatan ingkang positif kados malam Selasa, kados malam Jumat selawatan ngeten niki. Salintunipun kegiatan positif kados ngeten niki nentrem ni atine ae dhewe diakui apa ora ngeten niki nggih golekne panganan atine awake dhewe. Inna huda al-qalbi al-ilmu wal-hik. Mah sak temene panganane ati niku nggih ilmu kalih hikmah wa bihi mahayatuhu. Dengan keduanya maka hati kita itu akan hidup. Wong nek atine urip walaupun orang lain itu mungkin memandang diri kita itu wong sing susah, wong sing piye, tapi nek atine ade urip yo panggah padang. Guyu yo panggah enteng, obah yo panggah enteng. Muga-muga barokah kegiatan dalu punika atine panjenengan iki urip kabeh. Amin. Ning yo kuwi man. Kita sedaya niki mboten oleh popoan utawa wis rumangsa peh duwe kegiatan ngeten niki malam Selasa, malam Jumat, duwe kegiatan ngeten niki kemudian kita semua itu sudah merasa diri kita paling baik. Kemudian sampai awake dhewe niku lali nobati dosa-dosane awake dhewe. Lah rata-rata tamu-tamu sing dugi niku tak tangleti, jenengan jane nggih rutinan, nggih rutinan. Nggih rutinan nek sing masalah ngene, masalah ngene, nek sing wis rewenorno pokoke masalah, beberapa masalah. Lah niki mbok menawa jenengan iki yo ndek masalah. Ndek masalah apa ora iki? Iya, tibane yo bek. Ketarane prengas-prengas iki mang yo masalahe yo bek tibane. Oh alah tibane ya padha. Tak kira mek dayo-dayoku kuwi mang tibane wong sakmene mbane iki ya duwe. Ketarane ya mangan nyamuk. Tibane ya bermasalah to iki. Wis. Ngene, wong casing tok. Wis rapopo. Penting casing sik. Jadi salah satu jenenge wong bermasalah kan atine mesti bermasalah. Nggih to? Uang ini nek bermasalah, hati ini masih bermasalah. Mulane kadang moro-moro ngengkleng dhewe, moro-moro yo nglakoni perkara sing di luar dugaan kita, di luar angan-angan kita, hati ini masih bermasalah. Lah nek zaman riyin nek ngomong nek uang sing bermasalah utawa sing duwe masalah ngoten iku pomo sowan iki zaman biyen ning ulama-ulama sing ahli hikmah. Ulama yang memang ahli ngobati ati. Lah, akhirnya krana nek sing masalah-masalah iki kula malih jajal matlaah. Kula matlaah. Iki jane apa ya salah satu kenek nggih ngatasi masalahe wong-wong sak liyane didongakne apik ki apa. Lah, akhirnya barang matlaah niku kula buka kitab Nasihul Ibad. Teng mriku wonten dawuhipun Imam Nawawi. Imam Nawawi dawuh nih atau menulis
dari beberapa dawuhnya ulama-ulama ahli hikmah niki wau. Ulama sing ahli ngobati atine menungso. Lah, dawuh Imam Nawawi, dawuh ulama ahli hikmah nopo? Wa qala ba'dul hukama. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan yang bagi lil aqil idza taba ayyaf'ala asrohi solid. Ulama ahli hikmah dawakan seharusnya yang bagi seharusnya bagi wong-wong sing berakal lil akil wong sing duwe pikiran duwe akal kaya awake dhewe ngene lho kaya jenengane lho iso bedakne perkara sing bener iso bedakne perkara sing ora bener dan sebagainya yo sing iso mikir kaya panjenengan jenengan berakal to kabeh wong yo menungso mesti berakal lah dawuh ulama ahli hikmah yang bagi lil akil idza taba ayyaf ala asrohi solid. Jadi uang niku kan nek duwe masalah berarti kan atine bermasalah. Lah nek atine bermasalah biasane masalah itu terjadi karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang memang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi eneke masalah saiki biasane tekone krana biyen ae dhewe wis kulino nglakoni ge salah utawa kulino nglakoni ge itu dosa titik-titik ge dosa titik-titik akhirnya numpuk dadi masalah sing gedhe kan ngono dosa sing cilik-cilik dilakoni ditluwateni moro-moro akhirnya numpuk dadi dosa gedhe akhirnya malah dadi masalah gedhe lah barang wis dadi masalah gedhe akhirnya nyusah nih leres nomboten saiki ditluwateni tangga sing iki dipaitu terus nglumpuk sampai 40 tangga dilalah kabeh muntap kabeh akhirnya sing kae malih muni kabeh wah duwemu kabeh kowe iki ngene-ngene dilalah mamane utang sitok utang titik dilalah ra disaur kabeh barang dituwake kabeh kan mumet bener no mboten artinya rata-rata biasane eneke jibeke ati utawa pikirane krana pancen tabungan salah-salahe awake dhewe di masa lalu. Wes penak neh cara cah nom. Dilalah rada ganteng ngapusi wedokan iki. Wedokan iki diapusi. Lunga ning Blitar ngaku Joko, mluka Tulungagung ngaku Joko. Ning Taiwan aku Joko, Kalimantan aku wis pegatan. Akhire dilalahi lho ning dindi wok-wok aneh. Lah. Mari ngono dilalah konangan. Wah bojone teng telu ecek. Akhire ngedrop kabeh. Tibakno kowe ora Joko, tibakno kowe ngene-ngene wis geger kabeh. Mumet dadi masalah no mboten. Lah. Karena hasil survei adanya masalah-masalah dalam hidup kita itu biasanya karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan mari kuwi numpuk ngebleki awake dhewe akhirnya jadi mumet sirah rasanya kok dibleki bataku pitu kok jenengan kan ngono dilalah BRI kok utangi Mandiri kok utangi BNI kok utangi Mekar bendino dilalah renek sing disaur gale lubang tutup lubang di awal-awal tenang motor iki jek angsur mobil iki jek angsur mobil sisi sawah keiris tegalan keiris sembarang kalir kalus keiris latu-latu digadek nih akhirnya barang wis numpuk ngelu no mboten jadi masalah gede to nek logikane ngono kuwi berarti bisa jadi adanya masalah dalam hidup kita itu krana ya akeh dosa-dosane awake dhewe. Bisa jadi ora kabeh ning iso uga ya krana dosane awake dhewe akeh. Saiki pertanyaane pertenyeknye. Pertenyeknye. Jenengane pomo duwe masalah pengin masalah ndang tuntas ora? Lah nek pengin masalah endang tuntas, dawuhe ulama ahli hikmah kuncine tobat. Kuncine tobat.
kuncinya tobat. Ya kuwi mang cara ibarate wong utang, utange mandeg sih. Cara ibarate biyen kulino tukang jotosi wong akhirnya karo wong genti dicim. Biyen jotosi malih to tobat. Kulino ngelokne wong sampai genti diwales dilokne wong. Nek ngelokne ya to tobat. Bener napa mboten? Mudeng. Artinya menyetop semua kebiasaan buruk, daripada kebiasaan buruk ini tadi terus terjadi, kemudian menumpuk menjadi dosa-dosa, kemudian menjadi adab, menjadi disiksa dalam hidup kita, menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Nah, milo dawe ulama ahli hikmah, jenengan iki saene tobat yang bagi lil akil idza taba ayyaf ala asrohi sholim. Seharusnya sayukjanya bagi orang yang berakal itu ketika dia itu melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu melakukan 10 perkara. Dan nek pancen jenengan iki pengen uripe adem ayem ora duwe masalah karo Gusti Allah ataupun sesama manusia, tobat. Lah, langkah tobat niki dawe ulama ahli hikmah. Niki enek 10. Nah, engko iling-ilingen ditulis ya kenek, dirungokne tok, engko dilalekne ya kenek sak sirmu. Lah, sak sirmu piye ngono ya to? Heeh. Nek tinggi story ra usah, wis kakehen wong ki story aku. Blenger aku ben buka HP kok panggah gambarku dhewe. Pisan-pisan mbok gambarmu ae. Ya to? Blenger. Heh? Ra payu gambarmu. Da iya. Yo bralen piye ngono lho. Lagi aku ben buka orang ning Mekah, orang ning dia rupa-rupa aku dewi, kadang blenger aku, kadang diguyu wong. Lucu nih diingi bunyai kontur kan keri dah, bunyai kontur kentun kali mbak-mbak kulo kali mas-mas kulo ning Jakarta ini moro-moro ning longs long apa-apa nu bener no aku longs engko aku iki kaya margono gampang kleru ngono lho. Longs, ya bener. Neng longs, bagian ini danu yang bener nih. Nih sampai sanding gunggono, aku tambah podo mendu nih gua. Jauh kayak ngarani cover, yo cover, ngarani mangu, wungu, lah. Jangan bisa main belas margono gian, gak elit. Angel di, Gusti Allah bisa ranye tak uang gue margono nih gue. Jangan ekwito, lagi. Lah akhirnya bunyai iki mampir ning longsui, mampir ning long dilalahi lho enek wong iki buka HP mbuh YouTube apa TikTok apa IG aku ya ora roh dawuh bunyai pokoke buka HP muni ngrungokne pengajianku bunyai ning sandinge wong kuwi ya ora ngerti nek ibu iki ibuku ngono ya ora ngerti iki ngrungokne aku omong sibuk dawuh ngene tibakno ning Jakarta ya enek sing ngrungokne awakmu le ngono alah nggih menawi wong-wong serengat mriku aku ya mek dilalah pas teng Jakarta aku ya ngono. Lah iya gek wonge ya ora ngerti nek aku ibumu ngono. Wayahe beto tulisan jenengan aku ibuke Idam ngono. Lucu. Wis balik ning topik permasalahan sing gale yae dhewe ngelu. Simpulne ya, berarti iso uga ae dhewe iki mumet krana kakehan dosa-dosa ning masa lalu. Lah berarti nek wegah mumet sak niki gendam tindak orang usah gaya dosa berarti kan ngerti tak? Karena ini ID panggah lanjut iso-iso ini ya jadi ngelu di masa yang akan datang pengen ngelu pora sesok? Ya wis penae omong nek ra pengen ngelu di masa yang akan datang utawa saiki sampai sok ra pengen ngelu kerep-kerep tobat tobat lah dawe ulama ahli hikmah

rasan-rasane, gelutane. Ya Allah, kula niku nek teng sor sing niku tentrem, dilalah sesuk bar ngasar ono malah mendem ning sawah. Masya Allah, kula niku nek maca sing tuturer, masya Allah rasane koyo ngambang, bokong koyo ora nemplek ning keramik. Miber rasane, masya Allah Gus, ya Allah ayem ngrungokne suarane danune, ya Allah rasane koyo wis ning surga ora ning donya. Sesuk enek tanggane rondo disuluh. Padahal wis di motor wae numpak Supra apa numpak Mio mah numpak i tanggane. Lah. Na'udzubillah min. Ngono yo gayane kleru tak kira pedah motor. Tolol. Wis. Lanjut ya. Nek ngono carane, walaupun bendino malam Selasa nyang, malam Jumat yo nyang. Bener atimu tentrem, tapi nyapa mari kuwi kok masalah panggah akeh. Ternyata hasil survei kelakuane belas ora enek sing ditobati. Paham? Rutinane yo istiqomah, tapi maksiate yo non-stop. Jalan terus. Lah kowe kok panggah ngono? Lho, gin balen, seimbang. Panggah iso nyauri. Cangkem nek kagak nek uli yo ngono kuwi. Lecek ngono. Lah aku yo panggah nyang kene dekengan pusat. Tapi yo kuwi mang dilalah panggah utang ae tapi nyambut gawe ra gelem. Rutinan yo aktif, wah mangkat yo dhisik dhewe. Ngapling. Mortal barang. Wes semangat 45. Dilalah yo kuwi mang maksiate panggah los ora enek sing ditobati. Makane bener atine ayem wayah rutinan, bener dia pernah mengalami kedinginan di dalam hatinya, tapi kok enek masalah nyapa yo kuwi mang krana kelakuane utawa sifat-sifate sing elek ni wae ora tau ditobati. Mulane kadang ayem, kadang mumet, kadang ayem, kadang mumet. Tau ngalami ngoten niku jenengan? Tahu, cocok karo kehidupane. Nyawang gusik dam ayam teko ngomah nyang bojone neh. Duh kaya ngene iki lho, iki lho kok iso nyauri kaya ngene jerene nyang bojone senep. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Iki piye baro ge status ora enek oper tombok bojone piye iki mak-mak tukar tambah biyo. Tersangkane kudung biru, klambi putih. Lah nek pengin uripe kuwi mang ngaji ya ayem, mari kuwi dilalah masalahe. Ora enek, syukur-syukur ya sudo ngono ae lho, ya. Wis, semak ya. Kudune jenengan taubat. Lakonana 10 perkara. Fokus. Lanjut. Lanjutno dhewe. Sing pertama apa? Sing kudu dilakoni istighfarun bil lisan. Lisane panjenengan iki jenengan iki istighfar. Malam Selasa ngaji ngene sing maca bareng-bareng ning ati semak trenyeng nggih to. Gogrok dosane. Krana kuwi mlebu 10 resep sing didhawuhne ulama ahli hikmah nek jenengan iki wau pancen pengin tobat tenanan. Istighfarun bilisan, lisan iki mang jenengan nggih istighfar. Dilalah kok enek masalah apa ngene-ngene, aja kok cah nom-nom ngono, dilalah numpak motor jebres jedak dian. Tambah ngeluh, astagfirullahaladzim. Wis koyo mak-mak yo ngono kuwi, astagfirullahaladzim. Dilalah arisan sing model kok kancane ngono. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Jan istighfar krana kuwi dadi satu poin atau salah satu resep kuncine jenengan tobat nih wau. Lah engko nek jenengan wis tobat, dosa protol, berarti keburukan-keburukan yang kelak akan menjadi dampak masalah di masa yang akan datang rontok sito. Istighfarun bilisan. Mulane kulino istighfar.

0: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Putarane kok cuy pek. Kula niku nek payah jamaah umroh ngono kan mesti tak omongi ngono kuwi. Kadang moro-moro biasane nek wong sepuh ngono Gus, wau teng jeding. Anu harta kula ical. Gek sangune namung niku pun to kadang-kadang istighfar. Syukur-syukur nek ning Mekah niku sing paling sae nek dawuhe guru kula napa maos Sayyidul istighfar. Nek saya itu istighfar mboten apal, akeh-akeh maca istighfar pun istighfar mawon dilalah waya istighfar nomor-nomor dilalah engko ilangi isuk ngono sore ngono nomor-nomor cethuk dompete ning ndi. Wis enek edalane Gusti Allah. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu minkulli hammin faraja. Sapa wonge sing akeh-akeh maca istighfar, maka Allah akan menjadikan kemudahan dari setiap kesulitan hidupnya. Jenengan angelo kaya apa akeh-akeh maca istighfar. Wa min kulli dzikin makhraja. Sapa wonge sing akeh-akeh maca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dalam hidup panjenengan. Dan yang istimewa dawuhipun Rasulullah, man aktsara minal istighfar warzaqahu min haitsu la yahtasib. Orang itu akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jagunge tandurane elek, parine elek, ya Allah. Iki padahal duit wae dinggih ngangsur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilalah kersane ngalah. Mulih buka kasur nemu tabungan zamane 5 tahun kepengker. Wah. Dilalah enek jalane. Lho nggih, jenengan akeh-akeh maca istighfar. Mulane jamaah mriyan mesti ben malam Selasa andalane tak tutup dijak maca istighfar. Kula ngalami dhewe. Kula apa rezeki min haitsu la yahtasib. Tuku lemah. Idul uno idul itu lemah biyen jek bingung aku ibu cuku gak roh ibu gak roh enek lemah idul tak tuku tinggi apa ngono aku bingung tak puwager ngene mari ngono wis kuwi mek gur ngaji istighfar dan sebagainya wis njauk ngapura ning Gusti Allah lesane kadang nek longgar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nek wayah di mak ngene tambah nemen lek istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yo nek ra kuat ngono ah aku yo ngono uang moro-moro nek sing kei hadiah gapura jangan ngerti ning mburi godi koyo gumel lho dikei saiki sirahku mumet jerone kok tak iseni apa aku. Jadi dikekne, dikadui gapura. Gapurae dikeki, mobil iso akeh, gampang keki uang. Tapi ora kok jenengane tak kon ngarep-ngarep pawae uang mboten. Nanti pasti ada rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu salah satu hikmah dari istighfar itu. Lho Gus, terus nopo niki wau kok menjadi salah satu syarat atau salah satu anjuran bagi orang yang berakal untuk bertobat kepada Allah. Kranten sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala niki mboten bakal mengazab mereka selama mereka itu memohon ampunan atau membaca istighfar kepada Allah. Jenengane ora bakal didukni siksa saka Gusti Allah nek jenengan gelem istighfar. Mulane niku wau napa kok hubungane karo ujian karo kangelane uripe panjenengan? Sapa ngerti jenengane urip kuwi mangwangel krana panjen dosa mbiyen akeh terus numpuk ning saiki dadi beban uripmu, paham? Lah, nek kuwi pancen azab atau balak kok Gusti Allah iki gendang lebur. Ngoten lho maksude. Runtutane ngoten niku. Krana Gusti Allah ra bakal ngedhukne balak, ngedhukne azab ning kaume kuwi mang nek kaum kuwi mang gelem njaluk ngapura wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wong kuwi ora bakal disiksa karo Gusti Allah nek gelem maca istighfar. Wis, wi poin sing pertama. Mulane sesuk ketarane ngelu ketarane jibek gak usah banting HP. Wong yo kreditane lho, kan gayae. Kadang cah nom-nom lho gayane. Wis tukarane ora karo sapa-sapa. Karo wong wedok sing rung karuan dadi tekdiri. Ah. Ngono wis gaya. Aku WA dari tadi udah enggak dibalas. Biadab kepiar. Mari gue HP ini kepiar ngono takok kancane. Kira-kira ngendi ya sing oleh kredit? Pakir kagin gaya. Eh, ngewamuk karo cewek ngono gayane njujek motor bruwok. Teko omah khotbah ngangkut gabah. Ngedol gabah. Ngutil nek mboke meh. Istighfar. Mama ketarane mumet, istighfar. Resan istighfar. Ya Allah, angsuran kalek sesuk iki terus piye? Mambengi padahal aku ngacung karo Gusti kok ora diceluk. Istighfar ae. Astagfirullahaladzim. Kadang nek uwong lu sampe ket awan sampe isuk nek aku pengen diwacani Fatihah. Ya. Jadi aku yo krasa ning rata anggap. Lah. Kadang wacane Fatihah ngono ora apa-apa, penting ora diwacane talqin. Nomor loro. Apa sing di sarane ulama ahli hikmah bagi seseorang yang melakukan tobat? Wanatmun bil qalbi. Wanatmun bil qalbi, penyesalan di dalam hati. Krono wakeh wong tobat iki, dadi lesane tok maca istighfar ternyata tobat ora cukup. Atine kudu getun. Nek mek gur istighfar tok tapi atine ora getun, berarti cara wong kapok-kapok lombok. Kamu tidak menyakiti aku lagi ya, janji, janji. Tapi ning atine, pokok sesuk kowe ra roh ya ra popo. Iya dah, ketunono. Jadi misalnya dilalah kilap maksiat dan astagfirullahaladzim, ini ngerti yuk getunnya apa, ini mangkok tak lakoni. Nah, ngono gila. Kaya wong biasanya kadang hari kilap, KDRT apa biaya, ojo sampe, KDRT ojo sampe, bahaya. Getun tenan, jauh ngapura tenan, ini ngerti, dia ngenangan. Mulanya jenengan ini mari emosi, apa emosi apa ya. Dan ketika emosi itu jangan sampai memutuskan suatu hal. Pone iki wong lanang. Jo sampe wong lanang kuwi nibakne talak karo wong wedok. Nek wong wedok wis ora sah wi arepmu ni njaluk apa wis penting kok jiarne wingko nek lemes ngono meneng ya wis kok kelonine beres. Lho kuwi tenanan. Aku senajan sik enom ngene wah ilmu tuwek kok. Wah. Iya Indra, mimil nek lempoh ya wis kok tukane rujak rada pedes. Wis kemuli. Ngono kuwi, mari iki kok dusi. Wis. Kok iso mah kok talkin lho. Kowe karo bojomu mentolo kaya ngono pe. Kok mah harus disolati. Kowe iki tak kok mati malah. Penting kowe getun, getuni. Ha, opone ngono ya to, Mak. Oh ya, nek wong lanang iki kok mari nyapa emosi nyapa ngono sing getuni. Ya wis mah. Aku pancen yang salah. Ngono poh wong wedok wis puh. Wis mumbul sak gedhi-gedine wong wis kok mumbul iki. Ipik-ipik-ipik-ipik-ipik. Wis kaya malaikat tanpa sayap. Ipik-ipik-ipik wis semrintil klecam-klecam-klecam-klecam. Tapi nek wedoke ngegas lanange malah atraksi gayane. Tenan. Wis to. Sesuk kowe totalan kulkas TV kepiar kabeh. Wanat mun bil qalbi. Ketunono. Kowe mari maksiat napa mawon ketunono. Ya Allah, aku mangko nglakoni ngene nyapa. Mulane tiyang niku nek atine empuk wonten niku, mari masalah napa ngono bar getun. Terus napa mboten? Getun. Dan ternyata itu menjadi salah satu resep tobaté ae dhewe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Getun. Getun ora kok ning ati ngono. Sesuk edelok neh, iki neh. Dendam niku ora penting. Eh, napa dendam niku ora rapi niku. Lah Kanjeng Nabi dawuh annatmu taubatun, penyesalan adalah taubat. Dadi sak liyane istighfar jenengan kudu menyesali niku wau. Terus istighfar menyesali dalam hati nopo pun cukup Gus dereng nomor telu nopo wa ikhlaun bil badan. Fisikmu atau badanmu ini tadi juga harus berusaha untuk menghindari kemaksiatan yang pernah kamu lakukan itu tadi. Ojo baru mek gur mendem mari ngombe ngono astagfirullahaladzim. Kelingan guse ngono ya Allah weh ngene iki aku wis enggak amanah iki ya Allah gelakno guse. Mari kuwi sesuk panggah blonjone. Dan iki ojo awake niki wau yo dijak ngedohi barang ngoten niku wa itlaun bil badan. Lho Imam Ghazali niku dawaken wa ammal ikla'u 'anil maksiyah fahuwa ruknut taubah. Jadi ninggal ne maksiat itu adalah rukun dari taubat. Jenenge rukun ini ra dilakoni ya ra sah. Wala tasihu at-taubah ma'a mubasharati dzanbi. Maka tidak sah taubat nya seseorang yang masih terus-menerus melakukan dosa atau kemaksiatan tersebut. Jadi nek uang kok muni wis aku wis tobat, aku wis ngapura-ngapura, tapi awak ini belas tidak pernah ada ikhtiar khusus agar terjauh dari kemaksiatan tersebut. Lah iki tobaté rung sempurna. Pasti besok akan ada masalah-masalah lagi yang membebani hidupnya karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Naudzubillah min dalik. Lah niku mulano istighfar getuni ning ati ikhlaun bil badan niki kudu jenengan upayane karena tidak sah kok jenengan mek gur ampun ampun ampun aku wis tobat aku enggak ngono neh aku enggak ngono neh lah kuwi tapi berno awake panggah arep nyangi lah iki tobaté ora sempurna lah nek tobaté ora sempurna ya wis iso ya enek masalah neh ya wis ngono kuwi. Terus nomor 4 nopo wal azmu Allah ya'uda ilal maksiyah abada. Mempunyai cita-cita atau keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk tidak mengulangi maksiat itu tadi. Nek wis awake iki mang gelem dijak ngedoh karo kemaksiatan, umpamane cara mak-mak tukang rasan-rasan ngono dilalah dicowolok kancane rujakane ngarepan ngono. Gak iso, aku repot ngedusi anakku bablas. Kene lho, enek info anyar sepurane. Bablas. Awake wis ra gelem. Kemudian nek wis ngono kuwi ning ati iki mang duwe azem, cita-cita. Aku ora bakal maksiat ngono kuwi neh. Wis gak harus memiliki azem. Cita-cita. Duwe azem. Terus kemudian nek wis ngono kuwi Gus, tapi kok jar jek pengin ngenyangi neh. Jek pengin nglakoni maksiat kuwi neh. Mbuh mendem mbuh apa, mbuh ngutil apa mbuh apa, iki piye? Langsung kuncine fafiru ilallah. Langsung menyegerakan diri untuk lari kepada Allah. Slimurna karo perkara sing apik. Lah. Keterane opo wingin ngombe ngono kuwi sendang golek apa es teh apa golek apa. Keterane opo wingin nguntal pil koplo. Alah ya wis goleke bodreksin apa piye. Aran genturu apa-apa ngono eh. Lah wis ngono. Keterane opo wingin ngutil enek kesempatan ngono wis ndang nyluwi mure apa. Ngono kuwi. Yang limur wis utuk-utuk iki utuk aku iki ngono enek kesempatan padahal terane pengin nyapo ngono. Dilalah enek cewek nganggur ngawe-ngawe ngono beh dinyangi apa ora iki. Aduh kelingan malam Jumat kae ngajine guse ngono tapi ra dinyangi ya mung batir. Kaya tawa-tawa. Lah iya enek pindang kene kucing kok. Lah kira piye iki Eh saja lah iki. Induwe ndang slimurna wis mlayu ayo ning masjid. Sirahmu kumen koboan. Terus nomor 5 kuncine neneh nopo? Tobat yang sesungguhnya itu tadi yang bisa menenteramkan hati ini panjenengan iku wau wa hubbul akhirah. Panjenengan harus memiliki rasa cinta, mahabbah terhadap akhirat. Sampeyan kudu paham. Nek tak perjuangne teman-teman urip iki lho, pol-pole sampai pirang tahun. 80, 90, gini mboten? 100. Kaya aku paling sok 100 punjul titik. Kira-kira. Aja nesu, jenengan ya 89 wis apik lah. Heeh. Oh, kare titik. Heeh. Lah piye? Keterangane sik nom ya samurat. Loh, pripun, Gus? Carane kula niki gen hubul akhirah wonten surat Al-A'la, Allah sampun dawuh info dari pusat ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat niku luweh apik, luweh khairun lan luweh kekal. Luweh suwi neh daripada ya kuwi mang nek ning donya ede pol-pole pira? Kuwi mang 70, 80, 90. Gusti Kidam 100 punjul titik. Jenengan mbuh aku ya, Dek. Lah kuwi kaya ngono kuwi lah. Mulakno ku wis iki daripada nyapa wong wis mek donya ngono peh. Gus jenengan ngono penak apa wis cukup? Mboten ngoten niku, mboten masalah cukup napa mboten cukup. Ya gandengi kae lho tulisan ning truk-truk lho tapi akar muni neh kok ora penak dikira weh karo idem diomongi jangan kejar mati-matian sesuatu yang gak bawa mati ngono wis diomongi ustad sing numpak Alphard engko ngono wis repot neh kuwi. Terus nomor 6 napa wa buktu dunia jenengan iki wau kudu menanamkan rasa untuk tidak terlalu cinta dunia. Lho Gus napa jenengan ini duwe apa? Niko enek wong niko enek wong sugih kae ngene-ngene. Kudu paham. Sugih lan melarat kuwi jatah saka Gusti Allah. Sing dimaksud buktu dunia itu hatimu tidak bergantung pada dunia ini dan tidak terus-terusan kamu memprioritaskanmu berdunya kuwi mang. Panjenengan kudu duwe momen di mana dunya kuwi mang ora kok sunggi tapi kok idep tinggi munggah ning akhirat artine ditektir duwe mobil apik, mobil tinggi ibadah, nggih ngaji Jumatan dan sebagainya. Ditakdir duwe klambi apik. Yo nggih ibadah, sowan-sowan silaturahmi ning wong alim. Aja nek buwuh klambine oh apik simer-simer murup-murup barang salat rukuwe lekoh jamuren lekoh ini bahasa Mandarin daripada koproh adalah lekoh anu lho Pak. Jadi yang dimaksud tidak cinta dunia itu tadi, dunia itu digunakan untuk wis contohnya kayak Pak Haji Deni iki lho. Kan wong sugih iki. Tapi donyane iki mang dinciki dingge golek akhirat. Apa ngene berarti Pak Haji Deni wah salah. Wonge sugih duwe Rubicon, duwe villa, berarti iki hubudunya mboten. Penting dunia ini memang digolek digunakannya tinggi golek akhirat tinggi sodako ya kok termasuk ini mang villa ini mang tinggi nginep nih bocah-bocah ini mang gratis sak mbadoke lho kuwi cara ora golek akhirat biaya mana man Pak Sideni beh iki engko regete mesti ora bayaran mesti tapi mikir poh tak nggih nurokne bocah-bocah solawat. Insya Allah aku untuk berkahi solawat. Aku sampai kelingan biyen Pak Jiden ini tuku mobil anyar ditinggal sakulan ning kene. Pun padahal wonge rong gawe tower nirene. Plate apa to kek? Ngaji lho. Lah plate ngaji kek kok kelingan iki wong-wong yan. Nah, plate ngajine Pak Jiden ini langsung pun yan damel. Lho kok jenengan dereng damel mboten? Kesane bangsa berkahi panjenengan. Lah iki sing dimaksud ora kok barno enek wong ngomong nih ojo cinta dunia ngono nek ra ngono angger wong sugih kok ngomongi cinta dunia ngono wah kuwi lha contoh lha koyo jenengan semisal kabeh wonge kok tuntut ora duwe ngono ya repot ya contoh koyo wong ngono nek koyo Pak Haji Beki ngono kuwi dilalah ditektir karo Gusti Allah dadi wong duwe tapi kan yo berkah setahun pisan sak kecamatan entuk sembako sedekah yo get diingin bangun madrasah ning mburine omah lamane dudone aku niki Gus niki rapi telas niki masya Allah luar biasa jariah tinggi apa lah ngoten niku niku tapi nek uang niku wau kok kubut dunia lah niki dadi sing ana ning pikirane kuwi mang donya ae terus donya-donya iki koyo disunggi ngono lho dunia wis kok disunggi terus kok ning dhuwure ngono sampe yo ngibadah lali sedekah lali ngopeni wis mbiyarang kalir ngoten niku. Gek sing dimaksud dunia yo ora mesti dhuwit. Jenengan terlena karo kiwa tengenmu iki lho. Terlalu terlena dengan bojomu. Akhire mek robarapi. Mek dhewe men ge anak api ra ngopeni. Akhire mek nglencek terus bendina. Wis, paham? Ya, wis ngono kuwi lho. Jadi bukan berarti kok ora oleh duwe donya ngono mboten. Pokok aja bergantung karo donya kuwi mang. Donya didek tinggi mancik golek akhirat. Napa kok kudu buktu dunya? Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha ila zikrallah wa mawalahu wa aliman au muta'aliman. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha ila zikrallah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalahu dan sesuatu yang berhubungan kepada Allah, wa aliman, wong-wong alim, wong sing pinter, sing ilmune luar biasa, au muta'aliman utawa kaya panjenengan sedaya ngeten iki sing golek ilmu niku. Liyane niku pun terlaknat. Ya mila nek jenengan duwe amanah saka Gusti Allah, gunakan amanah itu agar berhubungan kepada Allah. Duwe omah apik, nggih hormat tamu, nggih majelisan, nggih semaan Al-Qur'an, nggih ngibadah, ngono lho. Ora kok ge omah, poh iki sitok omah pribadi, sitok iki nggih markas omben, markas togel. Ora ngono kuwi, paham ya? Nah, duwe trekakeh kaya Pak Ayem ngene ora apa-apa, entuk rejeki, mari kuwi engko wayahe umroh-umroh, wayahe ngaji-ngaji, wayahe sedekah-sedekah. Lah ngono kuwi digunakne nggih perkara apik, ngono kuwi bukan berarti wong duwe donya kok kleru ngono mboten. Nah, kadang wong ra cetha. Nah, Kanjeng Nabi dawuh lari gila, rumah ni. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukan termasuk orang yang terbaik di antara kalian, yaitu orang yang mengabaikan urusan dunianya demi akhiratnya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Ora termasuk wong sing apik ning antarané panjenengan sedaya, yakni orang yang mengabaikan urusan dunianya demi akhiratnya. Artinya apa? Kok uang iki barno, wah aku enggak cinta dunia, akhirnya bendina mek ning sapa masjid ae tapi orang nyambut gawe. Hah? Yo, dadi wis kowe salah maknani zuhud, akhirnya kowe iki mek gur ning masjid tok. Nek ra ono mek majelisan tok, ora nyambut gawe. Nek ditakoni wong aku ora kedonyan. Dan iki ora termasuk wong apik, wong akhire engko malah tomak, leres no mboten? Engko malah ngarep-ngarep, enek wong mobil apik ngono sapa ngerti iki engko ngekeki aku apa? Sapa ngerti engko ngekeki apa? Malah tomak to, nggih no mboten? Artine yo jenengan sing seimbang, yo nyambut gawe, yo ngibadah toto. Lah asile kok nyambut gawe digunakne dingge ibadah. Lah ngoten niku. Wis kaya jenengan ngeten lho, kula tau takoki wong ngendi lho, aku tau takok Jibril, tau takok wong kono lho, munjungan Mepali ngono lho. Jenengane napa kegiatane, Bu? Teng griya. Drep piye apa? Nandur panen pari. Lah iya kene yo pengalaman kok. Iya, panen kleru didik ya. Ini biyen yo tukang drep, Pak. Dawa ya drep iki, kula biyane drep nek ra ngono matun. Matun iki apa jebuli suket. Nah, pengalaman kene petani nyelok menteri pertanian kok. Lah. Terus ngoten niku jenengan mriki jibur au testimoni lho, jare jibur riset. Nah, yen nyambut damel napa nggih poke manjing aku. Ngeten iki pripun? Ya aku pokoke ngene iki nek malam Selasa ya nyisihne dhuwit 50. Damel napa, Bu? Yang kau gak urunan, LP, Engko pira 10 apa 20 mari kuwi engko turane engko tak tukokne kripik 5000, engko tukokne kopi piye 5000. Lah kuwi engko sing 5000 kadang engko nek enek kotak majelis cemplungne wis ngene ayem lah kuwi. Beberapa dari oleh iki mang sak liyane nggih kebutuhan hidup iki mang ya dinggo ibadah. Lah iki lho maksude ngono kuwi lho maksude. Ora masalah, bukan berarti kok uang duwe-duwe kuwi hubut apa cinta dunia ora. Terus akhirnya kabeh wong iki masamu kudu kon melarat ngono ya lucu kuwi. Ya ngelu kuwi. Tu biyen nabi-nabi biyen sing sugih ya akeh, sahabat sing sugih ya akeh. Jadi ora termasuk wong apik, wong sing mengabaikan urusan dunianya demi akhiratnya. Jadi donyane diabaikan ora nyambut gawe mek ning masjid, nek ra ngono mek gur ning majelis tok. Mulane iki cocok to karo lek ngomongi hadroh. Hadroh niki wajib kowe mergawe. Nek kowe ora mergawe, minimal ewangono wong tuamu. Sampai aku roh mek gur bengi hadroan, awan turu, kukur-kukur manuk, bengi hadroan neh. Awan turu kukur-kukur manuk. Tak elok ni sampai elek to. Mulane kabeh duwe penggayan sifat iki guru. Iya to? Sik sukuan, muga-muga kowe ndang dadi PNS. Iki jadi karo ngantuk-ngantuk mergawe Pak Danu iki sembiarang kalir iki man kadang yo nyanyi karo bojone iya ning dhuwur kasur ora-ora apa anggo bengi rondone wis ngono kuwi rondone bakul sarung bakul klambi parfum sembarang kalir semono kuwi Danu kadang endo sapa badol kuwi yo ngono silat bar kuwi yo wis sembarang kalir piye to kadang ngewangi wong omah ning omah wong omah yo duwe pitik mbok Reza wi yo ngingu gemah kae Ilhami mah dodol sambel pecel wong tuane yo duwe angkringan barno bakul kudung bakul apa sembiarang iki bakul obat mercon ora wis rohonorno. Lha tenanan iki ora ngapusi maksude apa kabeh mergawe. Nggih mesti tak takoni, pokoke mbencethok aku ngono, kegiatanmu apa? Kegiatanmu apa aku ya ngono. Minimal nek panjenengan duwe kegiatan ngulang apa nyapo. Ngono ki ora oleh, nganggur ora oleh, timbadroh nganggur ora oleh. Iki beda nek santri pondok ya urusane ngaji, ngoten lho. Lan kula enggak demen kula iki jamaah ngotot niku kula ning di Banyuwangi kok ngotot ning ngene-ngene tapi nopo kegiatan njenengan nggih ngatut negosidam tapi orang mergawi niki lho sing dawuh Kanjeng Nabi laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi tidak termasuk orang yang baik orang-orang yang mengabaikan urusan dunianya demi akhiratnya paham urusan dunia ini jenengan abaikan demi urusan akhirat ini jenengan akhirnya gaya ini jenengan mencetuk uang jamaah cetuk uang ngaji nyekel Quran terus enek uang nyambut gaya kok lo ini aja kedunyan lo ngibadah tapi jenengan dia belas mengabaikan ini rawa api ini sing dawa Kanjeng Nabi untuk idam info ke pusat ini A1 ini melalui kaya jenengan ini sergap kadang enek jamaah ono sowan gus kula niku pun maca nariyah ijazah jenengan pun kula waca tapi utang kula kok mboten lunas-lunas dan nyambut gawe apa ora mboten weh amsong tenan yo kuwi padha karo wong kon dongakne ndang duwe anak tapi gawe ora tahu lah ketul wala akhiratihi lidunyahu dan bukan pula seseorang yang baik orang yang mengabaikan urusan akhiratnya demi urusan dunane tok akhirnya akhirate diabaikan iki yo wong rapi dadi uang mengabaikan urusan dunyane demi akhirate tok iki yo rapi uang mengabaikan urusan apa walike berarti akhirate tok nah ninggalne urusane dunyane nggih dunyane kuwi mang mengabaikan akhirate nggih dunyane iki yo rapi ono oh, mlane kudu imbang. Wis, lanjut. Oke. Okay. Hatta yasiba min huma jami'an. Lah, sampai endake tiang niku wau mendapatkan keduanya, yakni duniane yo oleh, akhirate yo oleh. Mulakno prinsipe cocok karo kegiatan jenengan. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah, gerok rahmate Gusti Allah. Lah kuwi wis imbang isuk ning pasar. Iya ta? Masak. Awan jamaah dhuwur. Sore rasa-rasan. Ora-ora. Sore ngaji maca waqiah. Mari kuwi jamaah neh. Kowe wis berno bengi ibadah, mujahadah, tahajud, ngerok rahmati Gusti Allah, cocok kuwi. Nah, wayahe. Krana napa kok kudu ngoten niku? Kok kudu donyane ya oleh, akhirate ya oleh? Hatta yasiba minhum jami'an niku wau fa inna dunya balahun ilal akhirah. Krana sak temene donya kuwi mang merupakan sarana untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah sarana untuk menuju akhirat. Mulakno cukup ambang maitu seolah-olah uang raleh sugi. Nek sugi gimang kok tinggi guna nenggi akhirat gih sai. Leres nombatan. Kau pak Cideni ini yo sai, sai. Yo malah aku tu sugi, onlo. Tu sugi. Nah, walatagunu kala alanas. Terus ojo pisan-pisan ae dhewe iki menjadi beban bagi orang lain. Artosipun napa nek jenengan iki mau terus ora mergawe terus gayamu ngurusi akhirat tapi jenengan iki saliyane tomak terus tanganmu panggah ngatung ae kan ya ora apik to nggih to. Nah, keterane mek ngaji tapi ben cakruk ngono dudut rokoke kancane. Dek weh ya amsong Pak. Amsong. Dilalah pindah gayane. Suwirang rokok Surya, suwirang rokok Boy, suwirang rokok Agipro. Piye to rasane? Suwirang rasane Marlboro. Panggah. Walah ngono kuwi, siliono tungkak ae. Lah. Enak to wonge? Biasane lingguhe ning Burison. Lah, paham aku ya. Terus nomor 7. Resepe tobat nopo? Waqillatul kalam. Meminimalisir atau menyedikitkan. Bila omongan sing ora bermanfaat. Nah, meminimalisir omongan sing ora manfaat. Ora kok mek grebet cakruk ning ndi ngono padabrus e. Oh iya, ngomongne wong ae. Meminimalisir perkataan yang tidak bermanfaat. Syukur-syukur mah perkataan sing gawe masalah. Terus nomor 7. Nomor 8 karo nomor 9, waqilatul akli wasyurbi. Meminimalisir mangan karo ngombe. Mangane aja gampang akeh-akeh, aja gap-gapan. Nek panganan opo, cangkem koyo torong. Nek kon ngombe ngono gluwek kok celeguk, celeguk, celeguk, celeguk, celeguk, glegeken. Lah. Hatta ya tafarraga lil ilmi wal ibadah. Sehingga jenengan niku gen duwe wektu luang, wektu luange panjenengan niku wau gen kenek nggih semangat untuk mencari ilmu dan ibadah. Lah wong nek mangane kakean, ngombene ya kakean. Kuwi male, males. Ibadah ya males, nyambut gawe males. Kuwi kuncine tobat sing nomor 8 karo 9 niku wau. Sing nomor 10 waqillatun naum. Meminimalisir turu. Aja akeh-akeh turu. Nek jenengan wis mangane akeh, ngombene akeh, baru turune ya los. Mari kuwi njaluk uripe makmur, uripe tata nyekel dhuwit. Ngipi. Ngipi. Bisa kita realisasikan semua cita-cita kita, tapi mimpi. Ngono lho. Wes, cetok ya. Wes, dadi sing semangat jamaah ST sing semangat. Bengi macul, langit awan macul, bumi wes sing semangat. Nah. Krana uwong niku nek kakean turu, Ibnu Qayyim dawaken annaumu yumitul qalba. Turu kuwi mang garai mati atine. Atine gampang bongko. Wong nek atine bongko nyapo-nyapo ora semangat. Wayuskil badan. Terus kuwi mang iso ngebet-ngebeti awak malah gambyok kabeh ngono kae lho. Mek molat-molet ngono kae. Wayudi ulwaqta. Terus kuwi iso nyiak-nyiane wektune awake dhewe malah gak produktif. Wong mek turu gak produktif, mangane kuat, ngombene kuat, turune kuat. Wong e teko ora iki. Falah ndi? Teko apa ora cahe rumakno, hei. Aku duwe kok wong sing ngono kuwi, mangane kuat, ngombene kuat, turune kuat. Kene cek jagongan ngono tinggal noleh wis turu. Weh, kuwi. Nanyel nih. Wayu kesirul goflah wal kaslah. Terus wong sing ngono kuwi lah iki itu akan memperbanyak kelalaian, gampang dangling, terus kemalasan, malah males biar difasilitasi apa ya, malah lemot, malah males. Nah, kudu semangat. Pun wis pokoke muga-muga tobat ae dhewe sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah ngombe ese margono sik jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Seger no, enak. Segeri apa krono ngegekne aku? Wonge ilang neh, panjen yo megel nih bocah iki ya. Margono megel nih, masang HP ya. Eh, lho iki lho. Dadi HP ini nggih nge-live, wonge ilang. Beh, yamsong tenan iki ya. Jan sisi yo di hapus ya Margono, tapi engko nek tak takoni ngene bakal iso nyaurin mangki tamu Gus. Jadwal. Weh. Padahal wonge turu ning ndi ngono paling ya niki. Ilang kok. Bakul sarung. Enten sing nunggu kok pisan kuwi bakul sarung ning ndi ya Jaya. Dengke HP ini dipasang, di live, nggih golek dhuwit. Mancing. Pinter ya, cerdas. Layak lah tinggal umroh ya susah. Iso engkono iki meh gemes aku jenen. Mentar nyleding doke ya. Pun tapi bunga HP nggih, Bu. Penting ngono kuwi wong uripe mlakno wis muga-muga manfaat nggih uripe dhewe. Pak, sing sapa ya iki jajal sing suwepo. Nek jenengan pundi Pak sing jenggoten niku? Daleme jenengan pundi jenengan? Ponorogo. Oh, jajal kaya ana mic niki sing jenggoten iki mang yo ngaji gatekne ya. Teng dalem nggih anu ngopeni masjid apa musala ngoten? Celak. Oh, celak mawon. Piye to bedol?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten jenengan, Pak?
1: Kula Susanto.
0: Pak Susanto.
1: Nggih.
0: Daleme Ponorogo.
1: Dalemipun Ponorogo.
0: Kecamatan.
1: Kecamatanipun Badikan.
0: Desa
1: Rumiyin, desanipun nggih Badikan. Nggih Badikan.
0: Oh, kaya tahu ya, Edwi.
1: Sampun atos pikol Gus
0: jenengan. Pak sinten, Pak? Pak
1: Susanto.
0: Susanto. Pak Santo panggilane, Pak sinten?
1: Nggih.
0: Pak Santo ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Pak Santo daleme celak masjid.
1: Nggih.
0: Sing tamire masjid nggih jenengan. Takmir, sing ngurusi masjid nggih jenengan.
1: Sakit po.
0: Memang. Aku pingin sakit.
1: Karena lagi sakit.
0: Teng mriki kali sinten?
1: Mriki iki kali kanca niki.
0: Puh, kabeh jenggoten kabeh.
1: Gangsal po.
0: Gangsal?
1: Nggih.
0: Nitih napa?
1: Wis mobil.
0: Mobil sing nyupir sinten?
1: Tukang mobil.
0: Sing nyupir jenengan? Oh, sepuh kabeh lho.
1: Nggih.
0: Umure pinten punan?
1: 65, 66,
2: 68.
1: 68.
0: Nggih. Oh, tapi tak sik dangu niku.
1: Paling muda
0: sik dangu.
1: Paling muda 63.
0: 63 nggih. Kok saged mriki pripun pun bolak-balik?
1: Sampun kaping sekawan, Gus.
0: Oh, napa kok sering mriki?
1: Nggih. Kalah mriki.
0: Niki anu golek info saking sing sepuh. Nggih,
1: nyun sewu menika nggih anu, Gus. Dipun wastani pengin barokah selanjutkan.
0: Masyaallah. Amin nggih.
1: Ya kan ngaten sasampunipun kula mriki pindah kali ternyata dateng mana wonten perbedaanipun
0: tenati niku nggih.
1: Nggih, ayem
0: alhamdulillah. Nek jenengan sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Namung ngaten niki kula niki sepadan menawi diwastani sakit nggih. Sakit mboten mboten
0: nggih.
1: Nggih, amargi menawi pemeriksaan dokter.
0: Nggih.
1: Menika kula niku gadah gula darah sampai 546.
0: Puh.
1: Tapi ternyata kekuatan tubuh tidak ada masalah. Dokter menyatakan bahwa harus waktu itu waktu dulu apa ya, kontrol.
0: Nggih.
1: Itu harus nyamar. Dari Ponorogo ke Madiun, dokternya sedikit spesial. Tapi dokter mengatakan sekarang harus kamu ngamar. Nah, saya mengatakan, loh saya nggak apa-apa dok, gitu.
0: Paras.
1: Iya, bapak ini dulu gula darahnya 546, harus ngamar saat ini. Nah, saya tadi dari Ponorogo itu kendaraan sendiri sepeda motor, nggak mungkin akan saya masuk ke rumah sakit. Kemasan keluarga, dari keluarga enggak belum tahu sama sekali. Dan saya kendaraan sendiri insya Allah
0: kuat.
1: Kuat. Sampai saat ini itu di atas 300 tuh.
0: Tapi sehat.
1: Gula darah.
0: Kuat.
1: Tapi saya ya
0: kuat.
1: Dan saya nggih. Mboten kok dalam arti itu sombong enggak.
0: Nggih.
1: Tapi kalau duduk seperti ini ya bisa.
0: Kuat.
1: Malam sampai subuh ya bisa.
0: Terus nganu niko kuat gian, adik. Nganu niko.
1: Nah itu.
0: Nggih.
1: Yang repot itu, Gus.
0: Oh.
1: Yang repot itu.
0: Oh, niku faktor usia.
1: Iya. Ya itu loh.
0: Bukan masalah malah saya.
1: Yang masalahnya itu.
0: Oh, bukan masalah.
1: Yang masalah itu, Gus. Ya. Ya, jadi
0: aman.
1: Sebetulnya awak kuat, badan kuat, tapi adiknya yang enggak kuat.
0: Lari niku. Ora adike kono lho, adike kono. Piye lagi pikirane apa to iki? Kono lho adike kono, kesel. Lempo adike Pak Santo kono lho. Kuwi wonge pikirane piye to? Ya adik kono to sing dimaksud. Kono, sing omahe kono kae. Beh. Heeh. Lha wis sing saking perapatan kae lho. Nggih. Kepleh. Nggih. Tapi yo niki hikmah, tapi yang luar biasa beliau di sini niku ayem. Atine ayem. Mugi-mugi istiqomah nggih, Pak. Kula kapan-kapan mugi-mugi saged mriku, tapi nggih wektune jek full niki.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Jadi saya sekaligus saya minta doa
0: ke Pak Santo.
1: Semoga apa yang saya alami masalah gula darah itu segera teratasi atau hilang.
0: Jadi saya mungkin anu gulane ndang
1: kesidam nanti untuk
0: dilihat. Nggih.
1: Makasih.
0: Niki enten nganu, Pak, kenang-kenangan saking juragan sepatu. Mengki damel putune napa putrane dari Pak Haji Edi niki samping kula niki. Kali niki enten sarung mangga, sarung kusigdam dari. Pokoknya
1: nengko. Terima kasih.
0: Nenek Mas Dafa.
1: Semoga barokah.
0: Ge, amin.
1: Terima kasih.
0: Dari Kak Yuga nih. Kresek iki apa tuh Pak Danui? Oh, diparingi murah saiki. Ge, kali enten kerudung usaha nih. Hadrohulo ilham.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Tembel karwoni jenengan.
1: Terima kasih. Mantar semangat.
0: Garwani jenengan nggih. Sehat. Garwani.
1: Sehat-sehat kok.
0: Alhamdulillah.
1: Ikut juga.
0: Oh, nderek.
1: Ini. Ya.
0: Nggih. Wong arep-arep adike gundul mambre. Terus niki damel bensin Pak Santo.
1: Terima kasih
0: dari Rizky Mobil.
1: Ya, terima kasih.
0: Dari Rizky
1: ya,
0: Mobil Pak Haji Najib.
1: Umur bersidang.
0: Amin.
1: Ya.
0: Kula ngapunten lho guyonane, Pak. Ngapunten guyonane ngapunten.
1: Ya.
0: Guyon kula ngapunten.
1: Nggih.
0: Artone teng lebete kudung.
1: Bentar nggih.
0: Artone damel bensin niku oleh-oleh damel jenengan kali sepatu, damel putune.
1: Terima kasih, Gus.
0: Nggih. Pak Santo.
1: Yogadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endi iki sing sesepuh bini sepuh ngono iki? Heh. Cek mikir ganti balekne, heh. Hanya apa? Oh iso rondo ora golek rondo iki, Mang. Iki Mang jame pas ora golek rondo kok iso ngwacung kula rondo iki piye, Beh? Ora golek. Heh. Nah, ini grup nanti udung biru-biru ini Surabaya mana? Oh Suramadu ya perwakilan ini Suramadu ini kejam piro ini linggu ini gini. Coba mic-nya perwakilan siapa? Pimpinannya apa sopo ini sing wani wis barang salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini?
3: Diana.
0: Dalemnya?
3: Surabaya Suramadu.
0: Surabaya Suramadu. Ya pas Suramadu nih kok.
3: Nggih.
0: Tapi jenengan keturunan Madura, mboten?
3: Mboten. Campur, Gus.
0: Oh, campur. Ayo Surabaya ya enek, Madura ini enek, Jember ya enek, diublek. Oh, ya wis. Nggih, Bu Diana, rombongane wong pinten?
3: 14.
0: Naik
3: kereta.
0: Muduk mandhap pundi?
3: Ngunut.
0: Ngunut.
3: Kadang nggih Blitar nggih ngono.
0: Loh, sering kesini?
3: Sering. Saya sudah 2 tahun setengah di sini.
0: Lah, iki ide di-reset neh iki. Napa jenengan kok sampai 2 tahun setengah ngeten iki? Sampai koncone akeh wong 14 iki pripun ceritane piye?
3: Alhamdulillah kalau di sini ayem, Gus.
0: Tentrem.
3: Nggih.
0: Ya.
3: Terus masalah-masalah niku kedik-kedik pun ical.
0: Oh, lah kuwi lho, masalah-masalah didik-didik ilang. Lah kowe kok malah tambah iki nyapa? Bu Diana putrane pinten?
3: Sekawan.
0: Alhamdulillah saya produktif. Berarti ora males ngono lho. Lekas leren gaene, leren gaene. Nggih. Niki Bu Diana wong 14 kabeh naik kereta. Lah iki lho, efek dari Sabilu Toba akhirnya transportasi jalan kabeh, hasil kabeh.
3: Tapi daerahnya sendiri-sendiri Gus ini.
0: Beda. Lah nglumpuke teng pundi ngoten
3: niku? Gubeng. Di gerbangnya stasiun sendiri-sendiri.
0: Sendi-sendi.
3: Kan dari Sidoarjo ada Bangil, ada Porong, ada.
0: Lah kok pripun? Kok iso sak gerbong iki piye?
3: Kan saya yang mesenkan tiketnya. Oh. Jadi saya dari Surabaya dari Gubeng.
0: ST sampai koyo ngono ya. Keren ya. Nyeni.
3: Ya satu gerbong gitu Gus, satu tempat duduk.
0: Jadi
3: gitu.
0: Semua lapor ke Mbak Diana. Ayo aku tiketku ngene. Jadi kok enek sing munggah kok. Pundi?
3: Dari Porong, dari Sidoarjo.
0: Porong, dari Sidoarjo, Bangil. Suramadu.
3: Ada grupnya, Gus. ST-nya loh.
0: Lah kuwi ya.
3: Lah ini ketemunya di sini juga, Gus, teman-teman ini. Jamaah sini akhirnya ya buat grup nanti kalau waktunya ke sini.
0: Itu berapa tiketnya dari
3: 15.000.
0: Oh, murah ya ngono ya. Sepur ya. Aku iki wayahe ngaji gen murah ya ngono kuwi. Numpak sepur.
3: Eman kalau
0: gen lampu merah kan bablas. Oh, enak sepur ya. Aku numpak sepur kuwi patwale ning ngarepe. Mending liyan ya. Kapan-kapan nak edin pak sepur no, tapi aku wediku cah hadro melok ae. Cak gerbong ngono ae. Booking. Mending wian pak sepur 15.000 lho murah wi.
3: 15.000
0: sudah nyampe Blitar
3: Gus.
0: Pirang jam perjalanan ini?
3: 5 jam. Saya berangkat jam 3. Dari Surabaya jam 3.
0: Lumayan, rasan-rasan ini sawi. Woy, tilem-tilem, ora rasa-rasan tilem-tilem.
3: Soalnya dalwe pun mboten tilem ya, arep-arep ndang budak.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Numpak sepur ngoten niku. Lah mengke tileme teng pundi?
3: Ten mriki.
0: Teng ember
3: ngoten niku. Ten mriki, ten gene Gus.
0: Oh, teng mriki. Dituroni. Mriki. Lah ya aku linggone kene kok anget ngono iki. Alhamdulillah, ya Allah. Wis istiqomah ngoten niku mugi-mugi sedaya sehat nggih.
3: Amin.
0: Rombongan, ya Allah, kompak rukun. Aku lho demen nenek. ST ini rukun, wangi kompak, saling nyengkuyung, saling membantu. Wah, ekonomis iki. Nah, jeruk, mungkin nggih numpak sepur, gitu. Sesuk tiket kereta jam pinten?
3: Jam 9. Ada yang jam 9, ada yang jam 11, Gus.
0: Nah.
3: Yang dari Surabaya jam 11, yang Sidoarjo Porong jam 9.
0: Nah, mulakno niki pangestune teng wingine panggung sing biasa dinggi Harlah niku kula arep ge madrasah. Lah mungkin nek wayah rutinan ngene kan kena tinggi ngledak musafir niku. Musafir kaya jenengan ngene iki lho.
3: Nggih.
0: Wis. Jeruk. Heeh. Dikai. Dikai kabeh jeruk. Wonge 14, berarti sangune.
3: Sangune,
0: Gus. Heeh, 14 to, 1.400 100.
3: Alhamdulillah.
0: Barang enek duwe alhamdulillah pianter. Amin. Poh malah ndungak ni sehat barang. Padahal pas jeruk mang orang ndungak ni lho. Oh, sepatu dua, aku nggih Mbak Diana sih tau nggih sopo sembarang. Sepatu ke Pak Haji Edi. Iki enek ke Mbak Rina jamaah Malang. Waduh, mboten usah di speaker Gus lek moco. Radum. Wah, enek surate tak kira duit. Loh, awak mene enek Gus apa kiai oleh amplop ya aja. Aja kok kira mesti duit, kadang surat. Surat tuh akeh. Ora enek sing surat cinta sambat kabeh. Haji Najib, ora enek piye to kok kira surat cinta. Sopo itu badan iki sedekah kok wis akeh. Pak Pitoyo Khitan, Pak Ayem Pati, Pak Ali Paping. DP Planet. Nah, hitungno Pak Danu, gin 1.400. Gitu, apa Pak Dawati kayak apa nih, wes ya? Oh, kayak ikut dungi Ilhami Mama, 700 jian? Ah,
3: sarung Gus.
0: Sarung. Jiwa lo ya.
3: Kamel juga nih Gus, berongsongan Gus.
0: Berongsongan, piu, lewis papa tinggi sarungku bahaya lo. So tambah lo anak eh.
3: Boten nopo.
0: Mare wis tak racing. Sarung Gus Ikdam seri sih bedo harus liane ya. Kurang 100. Oke, niki Pak Danu. Niki sarunge, iki nggih bojone Mbak Diana. Mare sarung kuwi wis tak tirakati khusus. Niku Pak Santo wau adike rada nganu ta infone. Wah. Nggih sarung Gus Ikdam seri. Wah. Lah tak racing, Pak. Tak racing tenan. Nggih, Mbak Suari. Ses tenan.
4: Justice.
0: Ses tenan. Ndinge nek uang ya ngono ae. Apa jenenge sambat pengen anak. Tak gawani sarung batik Gus Ikdam series kuwi. Bojo rung dikapak-apakne teko omah wis blending kok. Udunen. Justice. Justice. Wah, wis wengi ya. Wis alhamdulillah luar biasa. Iki nek sersor sing ngono iki mang ruame ya. Wis full alhamdulillah wis jamaah full. Setangga-tangga niku yen tumbasi aku seneng nek roh tanggaku dodolan payu gorengan apa nggih. Matur suwun. Matur suwun. Arep nyampekne apa ta aku padanmu? Enek info apa to iki? Ora enek apa-apa ya. Doa-doa kemang ya doa piye
3: rencang-rencang sing dereng gadah yuga nedhi barokah
0: akeh ya
3: enten tiga sing dereng gadah yuga
0: ya kuwi kok nyarungi sarungku kuwi mang lho domongi to wis tak racing tenan ora percaya to mbok digolekne engko digolekne ayo aja gantian aja bahaya gue tak kayak ane sarung neh go.
5: Mau teng yang Pak Haji Suwari
0: ya. Wow, gimang kok Pak Haji Suwari ya nek sarungnya. Piye carane gen metengi. Alis ndungo, ndungo, ndungo kuwi lho. Tak pikir-pikir. Ndungo Robbi habli minas solihin ya. Sing sregep ya. Wis ndungo kuwi. Ndungo. Aja kereng-kereng karo bojone. Nek ra kereng. Nek ku tak arep dadi ora sida. Aja galak-galak. Infone ngono kuwi, infone. Ya, ya. Mengkeret apa? Weh, aku tambah budrek bareng, wis. Tambah ra karu-karuan.

0: anyar ses. Aku wis mek manut badol. Aku karo badol arep disetel piye wis mek mau anut wis ora ngerti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi, Bu?
1: Saking Malang.
0: Malange pundi?
1: Sawo Jajar 2.
0: Sawo Jajar Wilor ya.
1: Masjid Al Anwar.
0: Nggih. Tiang pinten, Bu?
1: 26.
0: Nite
1: L. Wahis.
0: Wahis, alhamdulillah. Niki rombongan grup nopo? Jamiah nopo?
1: Jamiah.
0: Jamiah nopo niki?
1: Al Anwar.
0: Al Anwar. Masya Allah sampai nggih bandu niku peh totalitas.
1: Niki nuruti sing nem-nem, Gus.
0: Nggih.
1: Dadi wong temeng tuwek digawe anu, lucon-lucon niki.
0: Wong tuwek iso nggih dolanan. Rawuh jam pinten jenengan?
1: Jam 2. Jam 2.
0: Jam 2. Masya
1: Allah. Kita ke Bung Karno dulu.
0: Terus
1: ke Masjid Ar-Rahman.
0: Nggih.
1: Terus ke Penangkaran Rusa baru ke sini istirahat.
0: Ndi? Ndi Rusa? Maliran. Oh, nggih. Justice ya
1: niki. Niki masih jingklang-jingklang gene kat mawon sang kepingine.
0: Barokah,
1: barokah saking Gusti.
0: Nggih, pertama kali tindak mriki.
1: Nggih.
0: Ya Allah, ngapunten ingkang kathah nek kathah lepat Ibu nggih.
1: Sami-sami.
0: Mugi-mugi betul berkah sehat panjang umur.
1: Ya, minta maaf.
0: Nggih. Niki enten jeruk damel camilan. Kali sarung. Kali sarung mangga kali nopo niku kuatah. Udungi saking Bunda Dewi. Nyapa?
1: Nyun doa Gus.
0: Nggih. Kali niki enten sangu damel tambah bensine HIS.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.
0: Amin.
1: Damel Ananda Vivi.
0: Nggih.
1: Amin. Siti Mahfirah. Binti Kudori.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi cepet-cepet angsal jodoh.
0: Amin. Mugi-mugi ingkang jodoh ingkang soleh.
2: Iki sampeyan ngomong.
1: Sampun kata pun niki.
0: Nggih, pokoke sedaya sing gadah hajat mugi-mugi diijabah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kabul. Nggih.
1: Amin.
0: Nggih, ngapunten nggih, Bu.
1: Nggih, ngeten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Banyuwangi tadi wis pengi tapi iki. Om Banyuwangi mlaku kuwi endi mikmu, Mang Pak Dan? Mbak. Woi, nyapa? Lah aku diceluk ya tak jawab. Gus, woi, aku ya ngono.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten, Pak?
3: Pak Surya.
0: Dalam eh?
3: Banyuwangi Srono.
0: Srono. Nite nopo, Pak?
3: Sepeda pancal.
0: Bidal jam pinten?
3: Sampun setunggal sasi angkung. Kula mantun tumut acara teng Jawa Barat.
0: Nggih.
3: Samenika nggih kalih suan ziarah teng Waliullah.
0: Nggih.
3: Kados teng Julung Jati sampun tunggalipun. Alhamdulillah waget pinarak teng tempat bus
0: dalam gini
3: kau mulai swasta kalau ini hasil ni pun
0: untuk kibriki tiap tahun di
3: awal ini pun santan banjir dengan terasa dari tuki kula langsung dengan ubate tumut malam swasan pak di telepon kali rencang teng kengen teng litar ngeten
0: oh akhir bedan beriko
3: terus mundut malam jumat ya kula saya niki bawis bawis yang kula beriko oleh
0: alhamdulillah. Nggih,
3: barokah
0: sehat terus.
3: Barokah saking jaroh.
0: Nggih,
3: waliullah.
0: Nggih,
3: alhamdulillah waket kebangi kaligus teng mriki.
0: Alhamdulillah.
3: Dengan semangat kula anggenipun nyepeda.
0: Putra pinten?
3: Setunggal.
0: Lah ditinggal pedan pripun iki anak?
3: Nggih, sing mesti lawan mandiri ya, dia menuhun.
0: Istri enten?
3: Mboten enten.
0: Situ.
3: Mboten sampun
0: pisahan. Oh, nggih. Teng dalem ngasto napa kegiatane, Pak?
3: Nggih. Kula sampun boten ngasto samantune nek di pensiun dini saking pelayaran.
0: Nggih.
3: Terus mengguliti anu acara apa sepeda

0: kota.
1: Oh, memang hobi sepeda.
0: Nggih.
1: Mungkin terus sehat niki enten oleh-oleh.
0: Barokallah.
1: Sepatu damel sepedaan saking Pak Haji Edi. Sarung.
0: Nggih.
1: Hati-hati mengke kersane mboten nyrimpet teng rantai.
0: Amin.
1: Saking Pak Haji Suwari. Nggih. Nggih. Sangoni. Niki sangu. Teng lebete sarung, Pak. Sangune mengke jan rogo.
0: Gus matur sampun, mugi-mugi napa hajat kula sampun dumugi.
1: Nggih.
0: Teng mriki nggih kalih nedhi boten sarengan kula mengke.
1: Foto.
0: Damel kenangan.
1: Siap.
0: Sakniki nggih. Kala wingi nggih sesuai tengene Pak Jokowi pindah kula.
1: Panggih.
0: Panggih.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi
1: Pak Jokowi
0: Pak
1: terus
0: sehat. Pak Jokowi, di, mugi-mugi diberi sehat walafiat.
1: Amin.
0: Keadaan kalem sakit nih kok.
1: Nggih, saiki insyaallah pun sehat.
0: Amin. Barakallah.
1: Nggih. Nggih,
0: kula matur nuwun. Kula tetep nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis rewenorno wonge pun nggih pun dalu. Masyaallah semua kalangan enek ning ST. Sepoke panggah rukun. Muga-muga terus manfaat.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Aduh, kenapa Teteh?
3: Kaki Teteh kesemutan.
2: Aduh,
4: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
3: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
4: Ya, biar gak kesemutan.
3: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Buat?
3: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Hey. Jawab gak sih salam aku tuh kepada diem? Selamat malam sobat Stereo FM Kebumen. Bener kan ya, ini udah malam. Kayaknya sih bener alias gak salah. Karena udah gelap, berarti udah malam. Udah jam 7. Nah, saatnya Anda bisa nikmati lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di DMK, Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.
1: Lu coba rasa betapa dahsyatnya cinta.
0: Jam 7 sampai jam 10 ada Rena, malam hari ini siap menggoyang Kebumen. Goyang gak sih malam-malam? Lagunya pelan, lagunya lama, gak apa-apa sih. Goyang tipis-tipis aja kali ya. Ya mau gabung boleh merapat ya sobat Star FM. Ditunggu atensi Anda. SMS WhatsApp buruan. Kirimnya ke 085-1860-6984. Sekali lagi yang ikutan gabung bareng Rena malam hari ini ditunggu ya. Kirimnya di 085-1860-6984. Pastinya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia Teh Moro, dan Otipus. Menemani malam hari Anda yang mungkin agak-agak santuy gitu. Udah gak sesibuk tadi banget. Ya luar biasa, gedebak-gedebuk ya seharian. Sekarang bisa layak-layak dikit. Evita Malar yang munculin untuk Anda. Ada rindu.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Arif.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Arif.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Waris ya. Waktunya Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing.

Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh.

lagi pada belajar. Yang belajar anak-anak, iya. Yang belajar anak-anak, awal-awal sekolah tuh kayaknya udah mulai punya PR ya. Dampingin dulu bentar ibu, kalau barangkali anak kesulitan belajar gitu. Apalagi yang udah SD, SMP kayaknya juga masih butuh pendampingan. Apalagi SD ya kan. Percaya anaknya bisa ngerjain sendiri, ya minimal memang harus dikasih kepercayaan gitu. Coba kerjain sendiri sampai rampung. Nah sebelum masuk tes lagi, coba dicek ya. Kadang anak-anak kayak buru-buru ngantuk, kayak buru-buru udah mau makan, ya buru-buru mau pegang HP, jadi kayak kurang teliti gitu. Coba dicek lagi bu, siapa tau ada yang kelewatan gitu kan, nggak dikerjain atau udah dikerjain tulisannya salah atau kurang tepat gitu. Lagi pelajaran bahasa Indonesia yang ejaannya, hurufnya tuh harus bener ya, harus pakai huruf besar gitu kan. Yang belum makan malam boleh makan malam dulu ya lah, gak usah pakai diet. Kenapa diet-diet segala ya? Iya aku lagi iya kan kayaknya kok. Kenapa sih orang-orang pada diet gitu mbok? Ya jangan diet gitu kan. Jadi kayak biar Rena nambah temen gitu kan. Aku gemoynya gak sendirian gitu. Yuk yang belum gabung SMS WhatsApp ditunggu. Kirim buruan 085-186-069-984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh banget, ditunggu request lagu, say hello. Kirimnya ke 085-186-069-984. Pokoknya Rena nemenin Anda yang lagi ngapain aja deh. Pokoknya semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak gabung lagi boleh. Tiada duanya ya. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Hijau, Pak Yanto Marun, Bunda Anif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karmina, terima kasih. Kok perasaan kayak double-double gitu, ada yang ditulis terus lagi gak sih? Makasih ya Mbak Sri, sehat selalu Mbak Bubut. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Buat Bunda, Romi Hanif, Bu Yati, Bu Saminter, Mama Naomi Mahful, Pak Fatur, Bu Fatur, Rosita, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, terus juga Mbak Asri, Mama Fauzan, Pak Dea di Antika, Mama Ashraf, Mbak Warit, Mbak Cindy, Bunda Titin Wardani, Mbak Sakina, Bapak Naura, Mama Dina, Mama Ida, terus Putra Sulung, Mama Fian, Bundanya Salis, terus juga Mami Syarini, Pak Karim, Chicken, buat semuanya aja nih yang lagi monitor gitu. Makasih ya. Halo Maki, ada rindu? Ada? Udah tadi ya. Makasih Maki. Lanjut Andre, malam ikutan gabung di DM kayak dadu asik banget. Nada Nadi kasih dan sayang ya. Oke, bentar aku cari dulu. Kasih dan sayang. Oke, ready lagunya, ditunggu aja. Berikutnya oblom, salam dulu buat Bunda Ervita, Bu Kumis, Bukanan Terminah, Mbak Yaya, Teh Rosita, Mama Fian, Mama Ashraf, ada Mama Naomi, Mama Fatma, Kang Muksin, terus juga Kang Mamat, Om Paryono, Bapak Nora, barenanya mau siren aja. Biasa, ae, udah makan belum, Dri? Halo, Mas Hoyong, selamat malam juga. Kumismu, Evita Mala ya? Semuanya ready, ditunggu ya. Salamnya buat Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Bambang, Bapak Naura, Mas Andri, Mas Beatra, Mas Franky, Bunda Vito, Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Saminter, Mama Kiki, Mama Wiani, Mama Aisy,

Lesti, Mbak Yanti, Mas Ibnu, Mas Imam, Mas Tejuragel, terus juga semuanya aja. Selamat malam juga Mama Rizky. Malam, alhamdulillah kemarin bisa jumpa lewat darat. Iya Mama, makasih ya Mama ya. Udah mau sobat-sobat ini gabung. Lanjut. Waalaikumsalam. Bayu di Banjar. Selamat malam juga. Ikut monitor boleh. Lagunya Kais dan lagi lah ditunggu ya. Terima kasih. Salamnya buat semuanya aja. Okay. Belum ya? Abis ini deh. Ya mau ikutan live abis ini, sabar ya. WA-nya juga dilanjut ntar lagi. ini loh baru 7:30. Emang ya? Udah dia mau mapan bobo gitu. Ya Allah ngantuk pol. Capek banget. Ya gak apa-apa sih, tapi kan. Tapi kan gasik banget jam segini. Ya ntar ngapa lah. Ya dimelek-melekin ngopi dulu gitu. Jam 10 lah, jam 10 tidurnya main mandan patut. Main mandan patut. Okay, Sobat Star FM yang udah apa namanya? Udah makan malam. Jangan lupa Anda juga ini ya minum Habu Top ya. Obat herbal ramuan Arab paling top. Nah, beli enggak? Oh, udah beli. Ya udah, kalau udah beli Anda konsumsi secara rutin ya. Minum secara rutin sehari 3 kali, oke? Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Pokoknya Anda nggak boleh dilarang sakit. Bentar aja sakitnya, jangan lama-lama ya. Iya, yang stok Habu Topnya tinggal dikit, ayo cepetan lah dibeli lagi, jangan sampai kehabisan gitu. Karena nggak selalu, kalau pas mau beli nggak selalu tiba-tiba ada aja stoknya, kan nggak mesti, nggak selalu gitu ya. Silakan, Habu Top ada isi 50 kapsul, harganya Rp100.000. Yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Oke. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Habis ini Renapo Live ya. Satu lagu udah dikasih dulu dari Nada Nadi, Kasih dan Sayang.

0: Solusi Kesehatan Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
1: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
0: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
1: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
0: Oke. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
1: Bisa.
0: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
1: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
0: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
1: Ya, udah mendingan lah.
0: Udah mendingan?
1: Udah bisa melihat jelas.
0: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
1: Ya, udah jelas.
0: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
1: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Bentar. Aduh, kerudungku aku tutupin. Aku tutupin selimut. Di headphone suaranya kecil. Yang baru gabung selamat malam. Sekarang sesi Pon Live ya. Rena angkatin penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena, apa kabar?
0: Halo, kabar baik. Umi Hanif, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, senang sekali kemarin ketemu Mbak Rena.
0: Masya Alhamdulillah, senang juga. Kemarin sampai Rampung gak Umi ya?
1: Enggak, habis zuhur jam 1 pulang Mbak Rena. 3 hari itu pulang, bagi waktu.
0: Oh iya, tapi sempat dapat door prize gak Umi?
1: Alhamdulillah saya titipin ke bapaknya Naura.
0: Oh gitu. Oke, oke deh. Iya, mau lagu apa Umi?
1: Mau dengerin lagu Pertemuan dari Naga Suraya Mbak Rena.
0: Boleh, ditunggu. Salam-salam silakan.
1: Selamat Mbak Rena, selamat tugas. Selamat buat Mbak Rena semuanya ya. Semoga berkah sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus tanya Mbak Nia kemarin juga ketemu Kak Didi sama ibunya sehat selalu. Mas Farid yang lagi liburan, semoga cepat pulang dan lipatnya semuanya yang ketika.
0: Iya.
1: Terus buat Yati, Bukut, Mbak Tri yang tadi udah nyalakan, terima kasih.
0: Iya.
1: Buat Mbak Yata, Vitamin T, Vitamina. Bapak Nyaora, Kak Sitar. Terus buat yang ada di Butang Nampung semuanya kemarin udah ini semua orang Sutra Senat, Kak Selamat Malam. Buat Mama Bian, Sintar dan Mas Sumbi, Mama Naomi. Terus buat Farid, penusaha cepat sembuh, sehat ya Mbak. Terus buat Mas Iman yang ada di situ. Vitamin T, selamat malam Bu.
0: Iya.
1: Mbak Dut di Purwong, Putri Selatan, Mbak Putra sama Tunggak ini yang ada di situ.
0: Iya.
1: Terus Mbak Kututi yang ada di Gerabok, Mbak Karim juga yang ada di Gerabok, selamat malam.
0: Oke.
1: Mbak Yanti yang ada di Jangan-Jangan, Mbak. Mbak Tita, Mbak Berkata yang dikali kota selamat malam, Pak Supariono, seperti hasil-hasil keluarga di Jangan-Jangan.
0: Iya.
1: Terima kasih sekali Mbak Rina.
0: Oke. Iya, Umi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hanif udah gabung. Saya selalu juga di situ ya. Penelpon berikutnya. Wah, mana sih nih? Ntar ya, yang berdering duluan nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Raf.
2: Aku menang.
0: Iya. Yang lain pada kontal.
2: Oh, desel-desel mana?
0: Pancen paling pinter deh kok desel-deselan sama Ashraf.
2: Ki Bali orang ya?
0: Bali lah. Eh, saya ke Bali. Nang umah sejam lumayan. Asyik-asyik di emek, dicekel, dirampung na.
2: Iya. Tapi balik kemarin dicucuk na ya?
0: Iya iyalah. Dek dewek kan ya mandan-mandan. Enggak pasukan Bapak Ketok sing Batiri.
2: Oh, Bapak Ketok. Iya, Mbak Im sekolah sih ya besok.
0: Mbak Im sinau di rumah.
2: Aku mau request lagu apa ya? Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta, boleh. Salam-salam.
2: Iya. Salamnya tadi buat Umi Hanif, terus buat Bunda Nesalis, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Tri, Mbak Yanti, terus Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Inai, Mbak Juli, terus Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Deslamet, Pak Sutar, Bapak Enaura,
0: iya,
2: Om Paryono, terus Pak Yanto, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mahwi, Mahin, Mahrin,
0: iya,
2: terus Mama Fian, terus Mama Rohim, terus Mbah Warid, Mbah Putri, Mbah Buput, terus Kang Arsen. Iya, kemarin aku gak ketemu Kang Arsen, padahal pengen dia.
0: Walah, dia di deket aku.
2: Apa ya?
0: Duduknya, beda posisi.
2: Iya. Iya, rumahnya deket itu kali Kang Arsen apa enggak ya?
0: Kayaknya deket deh.
2: Iya, terus buat semuanya aja deh, lupa.
0: Oke.
2: Iya. Ya buat Pak Karim chicken itu pasti selalu aku lupa.
0: Nah.
2: Ya udah ya Mbak Rena.
0: Iya.
2: Terima kasih. Tetap semangat. Siap. Walaupun lembur.
0: Yoi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga buat Mama Ashraf. Belakangnya Mama Ashraf. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sekarang udah pintar-pintar Mbak Rena. Masuk ya, saya kalah. Iya.
0: Iya, diajarin pinter, Bapak pinter, diajarin Bapak Nora kayaknya ini pada pinter mereka.
3: Aku terendang-tendang karena Mas Rafis kalah tuh.
0: Ya kalah lah Bapak-bapak.
3: Ikan musim adem Mbak nih, anu Mbak Rena.
0: Iya.
3: Akan nyenggol-nyenggol banget.
0: Oh gitu, ya sekarang senggol-senggolan.
3: Kang Musin, malam Kang Musin.
0: Ya.
3: Ya, terlalu ada Mas Andri, ada Mbak Tukus, Pak Selamat, ada Pak Ketua, selamat malam.
0: Baik.
3: Ada Bidana Tali, Pak Karim Chicken, ada Bidana Tali. Dan tentunya yang lagi kecapean pada ini tetap.
0: Iya.
3: Pada kemarin sih kepanasan, tapi tenang juga sih.
0: Iya dong.
3: Apa lagu nggak Mbak Rena?
0: Iya, apa Bapak?
3: Aku bukan dari Evita Mala Putra Tua.
0: Boleh, ditunggu ya.
3: Udah lupa salamnya nih buat tetanggaku yang lagi dengerin, ada Pak Sumarno, Pak Nurdin, Pak Peri. Dan buat semuanya lah fotokopi tadi Mama Asraf sama Umi Hanifah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya Naura. Satu penelpon lagi boleh aku angkatin yuk. Ya Allah, kok pada kalah sama Mama Ashraf sama Bapak Nawara, Bundar, bahaya. Ayo, jangan mengalah. Ayo, berjuang lagi. Jangan menyerah gitu dong. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam masih berkibar, laris manis dan jungkimpul.
0: Masih dong Bun, gimana sih Bunda nih?
4: Tinggal aja Papa Baim, gak usah ditemenin. Biarin sendirian
0: jangan situ, sekali-kali
4: biar dimasuk kalian.
0: Gak boleh.
4: Pulang Papa Baim.
0: Jangan jahat,
4: no, ngajar diajarin sekolah itu. Malah nungguin emaknya, gimana ceritanya?
0: Ayo Baimnya tetap video call sama emaknya. Diajarin di sini.
4: Ya? Oh. Aku mau lagunya artis itu deh.
0: Apa?
4: Artis kembaran.
0: Alah, senengan nih.
4: Si KDI.
0: Apa judulnya?
4: Ya, judulnya dia juga.
0: Oh, alah ya.
4: Iya. Salamnya buat yang udah pada naik, ada bapaknya Naura, terus Mama Ashraf. Aku suka sama ketawanya Mama Ashraf, tahu?
0: Iya, gimana coba ikutin?
4: Gitu lah Mbak Ren. Ayo Mama Ashraf. Terus buat tadi Umi Hanif juga,
0: iya,
4: kemarin yang udah hadir tapi bolos ya kan, tapi nggak apa-apa, yang penting udah ikut partisipasi yo.
0: Betul.
4: Buat Bu Kumi juga bolos ternyata ya kan. Oh, pada mampir ke rumah Pak Ratimin, kita disuruh ke itu juga sebenarnya Mbak Rena, suruh mampir cuma
0: iya,
4: waktunya
0: Rena juga
4: kita
0: kemarin.
2: Kukudan sampai jam berapa tuh? Jam 4 ya kan?
0: Aduh,
2: oh, panitia kan beres dulu ya kan?
0: Mm-hmm.
2: Itu aja main masih di sana, kita pulang itu masa masih Mas Fasa juga ya kan, kesian.
0: Dia
2: akhirnya
0: gak kesian ya?
2: Kalau mampir ya kan?
0: Bener.
2: Iya, terus badan udah pada capek kalau mampir-mampir pinginnya. Oh, kita udah capek, pinya pulang mandi pakai air hangat terus goler-goler gitu loh Mbak Rena. Pulang sebentar udah maghrib ya kan?
0: Betul.
2: Gimana kalau mampir? Insya Allah nanti kalau saat waktu, yang tepat, ya, saat kita santai, bolehlah kita ya kan?
0: Iya dong.
2: Kalau mau disediain masakan-masakan ya kan?
0: Yes!
2: Begitulah Ibu Ratimin, monitor apa enggak nih?
0: Monitor
2: harusnya. Ya Allah, pokoknya terima kasih buat semua yang udah pada hadir ya Mbak Rena ya.
0: Iya dong.
2: Tapi ngomong-ngomong sagonya masih ada enggak nih?
0: Oh tentu saja masih. Ini sangu satu-satu aja tebel banget, marem.
2: Aduh Pak Parniono, sagonya manis sedap ya Mbak Rena.
0: Masya Allah, manis ya Pol.
2: Iya, kayak yang bawa ya.
0: Iya.
2: Beda sama sagun Purworejo apa Kebumen ya, sagun kita kan keras ya.
0: Keras, kemletik gitu ya.
2: Iya, kemletuk, lagi main kemletik, kemletuk.
0: Kemletuk.
2: Iya. Ya banyak, terima kasih buat semua para panitia, para pendukung, para DJ-DJ-nya buat kerja sama kita yang sangat solid Mbak Rena ya.
0: Betul.
2: Akhirnya membuat hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk semua panjang umur biar bisa jumpa lagi di anniversary ke-7 tahun depan ya Mbak Rena ya.
0: Tahun depan.
2: Ya, semangat. Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Thank you Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kebagian, nanti ya sisi kedua Rena bakal buka open live lagi, sabar yang ya sekarang udahan dulu. Oke. Aku mau cek SMS ya. Sebentar, WA-nya sebentar. Kadang-kadang suka keskip kalau SMS gitu. Soalnya notifnya enggak langsung kelihatan, mohon maaf ya. Bu Yati ngapain live sekarang? Semoga sehat, Ibu. Waalaikumsalam, ini Rena, Ibu. Sehat kan, Ibu? Lagunya Selimut Hitam dari Nur Halimah dan Imron Sadewo. Makasih Bu Yati, sehat selalu. Apa tadi lagunya? Selimut Hitam. Selimutku biru. Selimut Hitam. Ih serius, aku bawa selimut tahu gak Sobat Stara? Aku bawa jaket. Terus aku bawa ini juga, bawa selimut. Tapi AC-nya tetap dinyalain ya. Gimana pengap kalau gak dinyalain? Kalau gak di on, pengap banget. Bapak Aldi di Brengkol. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, ini pagi. Mana sih? Yang malam ada kah? Gabung Mbak Rena. Tumben siaran malam. Iya, daripada kosong, sayang ya. Lagunya Jandaku. Baik, disiapin dulu lagunya. Jandaku. Mana ya? Halo Mayas, rajin banget dia tuh. Lagi rajin streaming nih Mayas ya Mayas. Aku lembur. Iya lembur mah. Sebatik ri aku ya mah. Waalaikumsalam bos, tolong lagunya Mandul dong. Mbak Elvi sama Mas Roma diputer, iya. Bang Hendra di Pakunden. Bunda Salis, halo juga. Selamat malam, kabar Rena baik, alhamdulillah. Alsen hadir monitor di DMK, dendutnya asik, makin asik. Salamnya buat Bunda Ervita, Bunda Titin Wardani, Bunda Sirukmi, Mama Izan, Mama Fian, Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hanif, Putra Sulung, Mas Gomat, Mas Giman, Mbak Bubut, Turin Ambal, Pak Di Selamat, Pak Fatur, Bu Fatur, Bapak Riono, Wonosobo, Bapak Naura, dan juga buat semua Sobat Star FM malam aja. Mbak Rena sama tugas. Salam sehat selalu, full barokah buat lagunya, ikut aja. Monitor sambil istirahat, iya. Mau istirahat Bunda Salis ya. Mbak Karto, Waalaikumsalam. Rena, Mbah. Halo Mbak Karto, dengan Rena ini, Mbah. Buat malam juga, lagunya tidak semua laki-laki dari Maggie Z ya. Buat rekan di Brengkol, Bunder, Bay City juga Kang Maino, serta semua pendengar radio Star FM Kebumen. Selamat menikmati sambil minum kopi. Wah, mantep banget. Impen merena banget malam-malam siaran sambil ngopi. Tapi sekedar impen saja. Selamat malam Mbak Rena, hadir ya. Ma Akmal ganti nomor. Lagunya Nada-nada Cinta buat Bunda Revito, Mbak Yaya, Mbak Rizky, Bunda Partini, Pak Karim, Bu Ida, Bu Ayu, Mas Andre, Bu Heni, Bu Kumis, Mbak Warit yang lagi sakit. Semoga lekas pulih, sehat, amin. Buat keluarga besar Fastaf, tanpa terkecuali, umat istirahat aja. Buat Barina, mau tugas mengudara sampai paripurna. Terima kasih, Makmal. Sehat selalu, Arsen 100%. Lagunya Tiada Cinta, Maggie Z. Boleh. Baren, tadi sore pulang. Ya pulang lah. Berangkat lagi. Buat Sibat gak dapet door prize, Pak. Kemarin dapet. Dapet berapa, Jul? Kamu satu kayaknya ya. Buat Mas Ibnu, Mama Ainun, Mahin semuanya aja, mat malam dingin-dingin nih. Mbak Rena ternyata suka ngopi juga. Udah ngopi belum? Belum. Rena suka, tapi gak harus setiap hari. Dan kalau kopi panas, Rena gak bisa kopi hitam, harus di mix gitu. Pakai susu, atau pakai creamer, atau pakai kental manis gitu-gitu deh. Kasih Arsen 100%. Apa tadi lagunya? Tiada Cinta ya? Tiada Cinta. Maggie Z. Kok? Gimana ya? Bentar. Tiada Cinta, Maggie Z. Kok gak ada, bukan tak mampu baik kali ya. Bukan tak mampu, oke. Bukan tak mampu, hah? Tanda cinta. Astagfirullah. Aku bacanya apa tadi? Tiada cinta. Efek apa aku? Udah ready apa sih Kang Iwan? Apa tanya-tanya? Ah? Oh, bacanya tiada cinta. Emang kadang-kadang Rena nih. Efek apa coba malam-malam udah salah baca? Abu ini kasurnya di bawah nggak? Enggak ibu. Agak di bawah. Janganlah. Ini selimutnya cuma buat kerungkupan ya. Makasih. Oh ini sambil apa? Sambil gulung-gulung kah? Semangat ya ibu.

selamat malam. Kemarin ada ini. Ada Pak Haji Liwon ya, cuma Mama Nenanya gak diajak. Semoga sehat Mama. Lama banget ya ketemu sama Mama Nena. Ya. Udah kita ke lagu dulu ya. Nanti jam berapa? 8:30 nanti Rina bakal buka pon live lagi. Oke, Sobat Star FM. Yang kayaknya bangun tidur, kok bangun tidur? Mau tidur di ini deh. Dibalur-balur pakai sultana gitu. Barangkali kakinya, betisnya gitu. Betis, ya kempole ya. Pada merengkel gitu, wira-wiri, icek-icek kesana kesini gitu kan. Aduh capek banget. Kayaknya kalau mau panggil tukang pijet itu eman-eman, tanggal tua bisa buat nempur ya kan. Ya udahlah, itu ibu, bu, bapaknya lo pada merengkel-perengkel. Itu ada sultana dibalur-balur gini, pijet-pijet ya. Tuh bu, kasihan bapaknya. Besok cari duit biar semangat kerja. Oke. Dipijet-pijet. Tapi bapak gak bisa pak kalau gak minta barter pak. Kapan ya embu deh. Edah, yang mau beli sultannya murah loh. Harganya 25.000. Yang 60 mili, terus yang 100 mili itu harganya 47.000 rupiah. Adem-adem menggunung. Iya ibu, malam dingin ya. Pagi lebih dingin lagi. Tapi gak apa-apa lah ya, kolo-kolo kan. Rena juga bisa kayak rasain siaran pagi itu dingin gitu. Siaran malam juga dingin. Apa-apa kan jadi anget DMK-nya daripada gak ada orangnya kosong gitu kan, jadi naik aja lah ya. Oke, kita ke lagu lagi ya. Tadi di request ini Nada Soraya Pertemuan, kasih deh. Pokoknya Sobat Star FM jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune terus ya. Ada Rena Ulum hari ini temenin Anda di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di DMK, dangdut malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: Papa, Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker Ayah mana? Dipakai dong ya. Emang Ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut Ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari Ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122

081-222-32-9284. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: tempat yang tadi belum kebagian. Sekarang juga Rena angkatin yuk, mau salam-salam, rekayas lagu masih ditunggu ya. Yuk ke 085-1860-6994, 085-1860-6994. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat Mbak Rena, kabarnya?
0: Oke, selamat malam, kabar baik. Dari siapa, ngapunten?
1: Mbak Ahmad, Pareng Butuh.
0: Oh, iya, Mbak Ahmad, sehat Mbak, Mbak Ahmad?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dingin gak Mbak di situ?
1: Ya, dingin lah.
0: Dingin juga.
1: Mbak Rena.
0: Oke, Mbak, dalam.
1: Saya itu hanya kepengen aja mau ke pantai Jetro Junar itu. Lepas itu apa malam itu anak saya mau, tapi tadi tidak ada kepentingan lain, jadi yang nggak biasa.
0: Jadi
1: kurang kepengen soalnya Mbak Ahmad.
0: Nggak
1: bisa sampai situ.
0: Betul, nopo-nopo, nggak apa-apa. Yang penting yang di situ sehat, insya Allah lain waktu bisa kumpul Mbak Ahmad.
1: Alhamdulillah, moga-moga lah. Tahun depan saya bisa berkumpul.
0: Insya Allah, paringi sehat semuanya, lancar ya Mbak, bisa kumpul bareng-bareng.
1: Tapi nggak kumpul nih kan masih di teman secara FM Mbak Ria, Mbak Rina.
0: Oke Mbak.
1: Alhamdulillah lah nih. Masih kebagian lagu enggak Mbak Rina?
0: Masih, mau lagu apa nih Mbak Ahmad nih?
1: Apa ya? Nanda atau apa ya? Duda atau janda apa itu?
0: Boleh. Ditunggu. Salam-salam monggo Mbak Ahmad.
1: Sama Rambu, Mangsur ya? Salam ya buat semuanya udah main. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Keluarga juga diberi kesehatan, keselamatan.
0: Amin. Amin.
1: Nuhun waktunya Mbak Rina.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ahmad, sehat selalu, semangat. Masya Allah, ternyata memang banyak sekali yang ada rencana itu. Mau dateng, tapi kan ya, namanya rencana ya. Baik, penelpon berikutnya, Rena angkatin ya. Halo, assalamualaikum DMK.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rena cantik.
0: Malam juga Mbak Rosita, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rena sehat?
0: Sehat juga.
2: Alhamdulillah, tumben nih malam-malam.
0: Iya, Farisnya lagi pergi daripada kosong Mbak. Eman-eman diisi aja
2: ya. Ya gak apa-apa lah, yang penting kena adem-ademan loh di situ.
0: Iya bener.
2: Adem-adem empuk gitu loh ya.
0: Empuk. Iya bener.
2: Adem-adem empuk.
0: Empuk.
2: Kemarin di situ sekarang lagi adem-adem empuk.
0: Sekarang adem, iya. Mau lagu apa Mbak?
2: Aku mau minta lagu Mbak Rena.
0: Boleh, apa lagunya?
2: Aku kepengen Mutiara Cinta dari Rita Sugiarto.
0: Mutiara Cinta, boleh ditunggu nanti. Salam-salam monggo.
2: Salamnya buat kru. Aku belum apa. Gantinya FKF apa?
0: Gantinya FKF Stara FM. Oh, ininya Fastaf.
2: Fastaf, grup Fastafnya iya. Semuanya sehat. Okay. Pokoknya istirahat buat semuanya.
0: Baik.
2: Aja. Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Akma, Mama Asraf, terus
0: iya.
2: Mawulan, Mbah Wari, terus yang barusan Mbak Ahmad, terus yang di Purworejo semuanya, Grand Amber, terus Mas Gumat, Mas Ari, Pak Deslamat, terus sama Titin, pokoknya buat semuanya aja lah ya yang lagi monitor DMK Setara FM, dimana saja ada dangdutnya, asik banget. Buat Mbak Rena ini selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, rezeki pun barokah. Tak lupa buat Mbah Bubut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kembali kasih Mbak Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah gabung. Sehat selalu, semangat Mbak Rosita. Lagunya udah disiapin sama Rena. Ditunggu aja ya. Satu telepon lagi boleh diangkatin. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik deh.
0: Lembur
3: ya Mbak Rena. Sehat Mbak Rena.
0: Sehat sini temenin Rena lembur Mbak Yaya.
3: Iya, tak temenin sampai jam 10.
0: Sampai jam 10 jangan tidur Mbak Yayahnya.
3: Ya, kamu belum tidur. Lagi
0: nungguin
3: ini, sinetron juga.
0: Nonton sinetron, dengerin radio juga Mbak Yaya, gimana gak bingung?
3: Ya rame,
0: iya deh, mau lagu gak nih?
3: Ya. Mau lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Oke, lagunya siapa ya Mbak?
3: Gak tahu, cariin aja kalau ada, kalau gak ada ngikut.
0: Imam S. Arifin ya?
3: Ya udah nggak apa-apa.
0: Oke, salam-salam Mbak Yaya.
3: Aku manutan sama Mbak Rena.
0: Aduh, manutan banget nggak tuh.
3: Salamnya buat Mama Rosita cantik, Mama Astra, terus Mbak Anu, terus Bunda Ervito, terus apa lagi ya?
0: Siapa?
3: Umi Hanif, Mas Andri, Mas Muhsin, bapaknya Naura, Mas Ibnu, dan semuanya aja deh.
0: Baik.
3: Buat Mbak Rena sehat selalu, murah rezeki,
0: hulbarokah.
3: Amin. Terima
0: amin.
3: Kasih.
0: Kembali kasih. Selamat
3: hati-hati.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Mbak Yaya. Istirahat loh, jangan tidur. Tidurnya ntar jam 10 malam kan tadi bilangnya. Satu lagi boleh sebentar ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam Mr. Keling. Selamat malam, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Renanya sih?
0: Sehat Mr. Keling Renanya.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, ada ngopi belum ini?
4: Barusan teh moro.
0: Wah, dapet teh moro kemarin ya Mr. Keling nih.
4: Agar yakin sehat toh.
0: Oh iya dong, mantap, seger ya.
4: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa ini Mister Keling?
4: Apa harap jawab lagu? Kau anak siapa?
0: Kau anak siapa boleh. Yuk salam-salam monggo.
4: Salamnya buat Motokopi yang barisan naik aja.
0: Baik.
4: Mbak Rena selamat bertugas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mr. Keling sudah bergabung. Sudah ya, cukup dulu. Nanti jam berapa? 9:30 lah, insya Allah Rena bakal buka phone live lagi ya sebelum closingan. Pak Sutar. Malu Pak Sutar, DMK Star FM Kebumen yang dadulnya asik banget. Mbak Rena ada Bundar. Oh salam ya buat Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mama Wulan, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Oom, ada Yono, Taryono, Pak Riono juga Mas Supar, Pak Slamet, Pak Naura, Pak Karim, Pak Muksin, Pak Sabar, Pak Haji, Japlin, Mas Suradi, ada Mas Ucup, Mas Mbah Ahmad Putri Sulung, ada Bu Sri, Bu Hanif, juga Mas Duren, Bu Karmina dan juga Boy semuanya. Mbak Rena mau tugas lagunya Aduh Buyung. Makasih Pak Sutar, sehat selalu Bapak. Lanjut, assalamualaikum Mbak Rena, mau minta lagu Tak Berdaya. Salamnya buat semua penggemar Star FM. Makasih Mbak Rena, Andre Kusuma Kedawung Pejagoan. Makasih ya. Udah, Oke, udah dulu. Rina cek WA lagi ya. Siapa nih? Ahmad Anas Ramadan, dataran tinggi Dieng. Wah, mantap. Dieng berapa derajat ini? Lebih dingin ya dari Kebumen. Halo Mama Izan. Aku mentunggul kurnyemak bae jaluk lagu nih. Jam semene ya mesti ora ke ontel gasik. Iya Mama. Jam 11, setengah rolas paling. Semangat, makasih Mama Wi. Sehat-sehat. Neng Afri udah tidur kayaknya jam segini ya Neng. Malam barena dari Pak Tono di Kebumen. Lagunya ikut aja, makasih Pak Tono. Sehat selalu Bapak Butika. Insya Allah, waalaikumsalam. Sahabat menuju sehat insya Allah. Semangat Butika. Makasih selalu konsumsi Habutop untuk bisa bikin badan kita sehat. Gak ada salahnya ikhtiar selalu ya, biar badan sehat Habutopin aja. Selalu sehat, full barokah buat semuanya. Makasih Bu. Mati istirahat ya. Assalamualaikum, selamat malam Barena, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Nur baik, kabarnya sehat. Mau minta lagu Menunggu. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titin, Umi Hanif, ada Mama Ashraf, Putri Selatan, Mbak Bunga, Pak Sutar, Bapak Naura, Mas Dani, Mas Ari, Mas Taryono, Mas Andri, Om Pariono, Mbak Rena sehat selalu, keluarga full barokah. Amin, makasih ya. Beda dulu ya. Akai, selain Habutop yang bisa Anda konsumsi, yang lagi punya keluhan sakit mata, nah betul, pas banget Vitama ya. Vitamanya diminum, udah gitu ditetesin juga tuh Vi matanya. Pokoknya harus rutin, harus semangat. Jangan minta sembuh, yang penting Anda udah ada usaha dulu, ikhtiarin dulu. Kalau memang udah ada perubahan, biarpun sedikit demi sedikit, insya Allah dilanjut terus, insya Allah nanti membawakan hasil. Pokoknya gak ada hal yang sia-sia, ya kan? Ayah, Pak Sagittarius sama Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Ibu, jangan lupa vitaminnya gak boleh bolong-bolong. Waduh, udah baru beli kemarin, udah pesen nih buat minggu depan, minta vitamin lagi katanya. Insya Allah, semoga stoknya aman ya Ibu ya. Oke, okay, kita ke lagu lagi nih. Gadis atau Janda, Rena munculin untuk Anda. Jangan kemana-mana Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena malam hari ini, temen Anda di DMK Dangdut Malam.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Selamat malam. Ada yang baru bangun tidur jam segini? Bangun tidur jam segini. Coba tidur jam berapa? Lilir ketiduran. Emang diniatin liup coba sebentar gitu. Karena mungkin mau lanjut kerja lagi, gas lagi kerjaannya malam. Ya udah semangat ya, emang masih banyak kerjaan yang harus dikelarin juga malam hari ini ya. Pokoknya lanjut, jangan kemana-mana. DM ke Dangdut Malam Kebumen masih bareng Rena. Sekarang pon live lagi sesi ketiga, Rena angkatin. Halo, assalamualaikum. Ya kayak tadi nih udah diangkat. Oh halo. Nah halo.
1: Ya halo.
0: Nah kerungu is.
1: Ajarku wis semaur seru nepel tangane bek krungu.
0: Tapi benakene rung metu suarane.
1: Oh berarti sinyale sing kae alon banget kowe.
0: Sinyale lagi nakal. Kalwancen tangi turu apa ke freeway ke Kang Mamat.
1: Yang liyep seder lagi engko
0: wis lembur. Waduh akeh lemburan ya.
1: Oke rampung-rampung na seragam sekolah ge melas sare tinggal.
0: Oh iya bener-bener gaspol.
1: Tumben-tumbenan ini Mbak Ren.
0: Iyalah, gak apa-apa lah, double lah daripada kosong, ya kan, belas pada kademen.
1: Lumayan lah.
0: Iya, gak kancal lah, lumayan ya.
1: Iya, benar.
0: Iya,
1: mulai gue apa? Sekali-kali menanam beda nih.
0: Berkali-kali jadi ya seneng-seneng bae, Ren.
1: Ya, ini tanggal 6, apa urung gitu ya?
0: Tua banget, kak.
1: Malah cair kan lagu banget sih.
0: Ay, amin lah. Mau lagu apa nih? Tapi Bang Ian ya.
1: Lagunya itu Rita Sugiarto.
0: Yang apa?
1: Malam kayak gitu aja ya.
0: Lah, ngomriwe apa judul?
1: Iya ada judul.
0: Judulnya
1: aja.
0: Malam, ya.
1: Iya, iya, kan sekarang malam.
0: Iya sih, bener-bener. Wengi, salam-salam.
1: Emang ngapalnya malam Sabtu. Selamat malam buat Pak Sagitarius kemarin. Mm-mm. Bersama keluarga lah.
0: Iya.
1: Kemarin juga sempat bincang-bincang, pokoknya ibu bapak sehat-sehat selalu di Ampih.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam, selamat beristirahat. Terus buat yang udah masuk semuanya juga selamat malam, dengerin Mbak Rena siaran.
0: Iya.
1: Oh gitu aja Mbak Rena, buat
0: baik.
1: Yang siaran silakan bertugas sampai baik. Selesai.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mama. Thank you. Ada lagi? Ya naik. Udah-udah ngantuk ya. Lilir ge kayaknya mama ke ge. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Burung lilir.
0: Lilir ya mak.
2: Urung.
0: Tapi kayaknya bisa ngantuk.
2: Bisa ngantuk di melek-melek na.
0: Lah, pening apa? Kamu merem bae sih.
2: Lagi dengar telepon orang uman-uman.
0: Walah, kayak seuman ya.
2: Tadi ada belum gejel.
0: Eh?
2: Tadi ada belum gejel pencet maksudnya.
0: Walah. Saking ngantuk ke wis. Berarti rasa request lagu apa pelagu ke?
2: Ya, apa lagu lah.
0: Apa lagu nih?
2: Ikan kerian nggak sanggup kelembur ngapa nyong ya
0: lah kelembur di kolet
2: ya kan main gajian kayak Kang Mamat.
0: Iya bener. Apa lagu nih?
2: Aku mah lagu nih yang biasa disuka sama Mbak Warit, Sarmila.
0: Oke deh.
2: Iya salamnya buat yang udah pada masuk. Jadi kan udah pada senggol-senggolan sama Mama Asrah juga.
0: Iya betul.
2: Nah kan kasihan. Ya udah terima kasih Mbak Rena. Semangat, hati-hati pulang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Manowi. Ya anak pancar di niat ya rep lebur, raup-raup di sit. Matanya seger gitu, ngelengket matanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMK Mbak Rena.
0: Iya Ibu, bukan Mina, sehat Ibu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Rena sehat.
0: Renanya sehat. Belum ngantuk ini Ibu jam segini?
3: Belum.
0: Biasa tidur malam ya?
3: Biasa malam.
0: Biasa malam. Iya, mau request lagu apa Ibu?
3: Lagunya ikut aja yang mau diputer.
0: Boleh, salam-salam monggo.
3: Salam barusan Ibu, siapa ya?
0: Tadi Mama jelas. Naomi.
3: Oh, Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Fian, Bunda Ervito, Bunda Isyalis, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, terus Bapaknya Naura.
0: Iya.

0: Iya.
1: Buat Mbak Renanya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih.
1: Semoga Mbak Rena sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bu Karmina. Sehat selalu, semangat ya. Bahagia bersama keluarga pastinya.

Bang Mame di Mega Biru ya. Waalaikumsalam Rena ini ya. Salamnya buat penggemar DMK yang lagi monitor dari Bang Mame di Perum Mega Biru, lagunya Cincin Kepalsuan. Buat Mbak Rena yang lagi tugas, semoga diberi kesehatan, rezeki full barokah, amin. Doa yang sama buat Bang Mame yang ada di Mega Biru. Apa tadi lagunya? Cincin Kepalsuan. Boleh. Maluman ya Bang, gak apa-apa. Lanjut Lady, Waalaikumsalam, selamat malam. Pituruh Kulon, absen hadir, lagunya Payung Hitamnya Iis Dahlia. Buat semua yang kemarin udah ketemu di pantai, mat malam, mat kompak selalu, dan udah gak penasaran sama penyiarnya gitu. Makasih Lady, Masya Allah ya, udah sempet-sempetin hadir ikut kumpul kemarin ya. Lanjut Pituru udah, sekarang Assalamualaikum, selamat malam Marina, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar Marina baik. Bayanti di Sikayu. Salam buat Bunda Vito, Mbak Julit, Mbak Yaya, Bu Rukmi, dan juga buat semuanya aja, buat Marinanya sehat selalu. Makasih. Udah dulu kali ya. Udah dulu, kita ke lagi ya. Nih, ya udah nunggu-nunggu lagunya. Rita Sugiarto, Malam Wengi. Apa Kang Muksin? Lilir kamu. Lagunya Melu Ketuane, Malam. Wes gaspol. Yang lagi pada lembur, semangat. Yang memang butuh kopi banget karena memang harus melek pol gitu ya. Semangat cokoknya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih ada Rena temenin Anda di Dangdut Malam Kebumen, yang dangdutnya asik banget.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit,

paling top butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop. Herbutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Herbutop. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit,

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

yang nunggu-nunggu kumismu. Kumisnya siapa? Kumismu. Oke, Rena munculin lagu berikutnya dari Evita Mala. Ini udah mau pada tidur ya. Cuci kaki, gosok gigi dulu. Yang belum sholat isya dulu. Yang belum makan malam dulu. Obatnya diminum juga, ya. Pade selamat, ye. Pade baru mau gabung. Kemana aja Pade? Renanya udah mau pamit Pade. Makasih ya, semangat, sehat. Insya Allah ketemu lagi besok. Kapan nih Rena mau bisa siaran malam lagi? Tiap malam gimana? Abis pulang dagang ya wes, sempat ngasol, laris manis dagangnya besok lagi. Sobat Star FM, Rena pamit dari Dangdut Malam Kebumen. Terima kasih kebersamaannya. Pokoknya jaga kesehatan, bahagia selalu, dengerin terus, pantengin terus, jangan pernah geser channel. Ada 98.4 Radio Star FM Kebumen yang siap menghibur Anda 24 jam non-stop ya. Rena pamit, sampai jumpa.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu, kenapa Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu nggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat

mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitalma sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitalma di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Bar.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Dinda. Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Alasan Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin. Jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotek.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Tak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Nenek Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu.

sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

dan nengenaken benawi ngayunake bandaran ageng. Tulus enggang saroten andur cinawi murah enggang saroten uku gemah para kula enggang sami lemaku dagang siang pantering ratri datan ana pedhotela pedatan ana sengsayane margi aripa para kula enggang sami dumunungan ing sajroning kutha saking kateng wis mongantos ketinggal jejel APP taben juke tepung taritis papan wiar ngantos ketinggal rupak saking raharjaning nagri kerta tebi saking paramuka ing ngon raja kaya kebo sapien siang samyu aglar ing pangonan yen sore samyu bali nyang kandange dewe-dewe raharja nara kisma ing pedhusunan samyu tentrem wungkul anggonya mangulah tetanen awit negoro yang tasik pedi negoro kang gede berada kuncarane tur jembar laladane katana rindri ngang samyo sumyo jumawi totan karono bondo yudo among kyung yun mering poyen engkau taman engkang cepak samyo manglung engkang tebi samyo tumiyung

Sultan Karisdoyo sambil limrapi jasolo lempet tinggabru putus marawat jipang oleh negeri. Sinten topo niko ingkang lenggahaning dampar ento Narindro Tasikwedi Narindro wanita jejuluk Ratu Ayu Kusumo Dewi Windu Wulan. Narindro Tasikwedi Narindro wanita jejuluk Ratu Ayu Kusumo Dewi Windu Wulan.

paring tetuna marang uleng kang samyunandang kasengsaran lirik karang paring obor marang uleng kang samyunandang babeteng karang paring teken marang uleng kang samyo kelunyon karang paring bugo marang uleng kang samyo keluwen lujuarin sepati silorono temyo sinwoko lengganing dampar tento ingkang pinale petengretno ngagem leleme babutri raden ingkang binatik ing molo Srinarana telenggah kaya bedaya sarimpi manggung ketanggung ingkang sami ngampil upacara nata. Banyak dalang arda alika sawunggale kacumat dipangga ingkang sawretna. Srinarana telenggah kaya bedaya sarimpi sinebaran sarigandha widali sajebatan kasturi

Putri Irawan, Putra Sorating Rembulan Irawan Mega Mindo Wulan Kaling-kalingan Mendung Ketara Surem sajroning galih ngandika mintosih pangayomaning dewa sejati.

marang akoso. Dimas arining sun windu kusumo sun uningane wus kaporo dangengeng dadi piswaniro. Kawula nuwun katimbalan kang Mbok Ratu Pepunden kula.

suka gembiraning manah. Ora liya pujo pangestu ning sun rumentak mring siadi. Kawula nuwun inggih kang mbok pinunding mustaka jencang pucaking rekma rumentaking pranaja mugo andadosaken cimataking kayuhanan kang mbok. Ngepenakake sawetara kang dadi pisaniro kawula nuwun inggih ngestoaken dawuh. Sumrambah mring kakang pati gading pangukir kawula nuwun katimbalan Gusti kawula kang sinuwun. Pisaniro adoh ingsun awet cedhak sun raketake apa-apa.

0: Enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih kak.
0: Bersyukur harusnya dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
1: Ya kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan kak.
0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop, biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
4: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
3: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
4: Ya resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
3: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
4: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
3: Sawising sunambi atur palapurane Kakang Patih

kue lah dalah. Nuwun-nuwun sewu. Iya yen utara kapara saking Madura nyuwun amit kaliman pasang tabe kasabeta ngelilo dina ngilangno tulah manudu mawaking tawang towang yai. Lepato ing tulah sari kewas sapudendaning dewa Raka Para kaliyan tun soan tanpa tinimbal ya ratu.

0: Wang dodol inggi.
1: Lepatoing tulasarik niwasa putin daning dewa.
0: Dodol inggi.
1: Mekatan menikun kang lo suun. Sumangga kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca ingkang nanggil wasisaning dewa Ripatuka kula.
0: Wilah dalah.
1: Inggih kenging panuwun kula Yai Ratu. Matur sewu nembah nuwun. Inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa Yai. Nuwun sewu keparenga badhe nyuwun mitambuh. Lepun wingking pundi ingkang negari sinten cejuluk ing Narendra.
0: Oh inggih inggih.
1: Dununging leres Yai Ratu ingkang lepat menika Rakapara. Kula ngaturi pirsa pamundhutipun Yai Ratu Rakapara saking negari Madura ingkang cejuluk Bala Dewa.
0: Nggih
1: Prabu Balarama. Inggih Raka kula Yai. Saking negari Madura ingkang cejuluk Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama.
0: Lha nggih
1: leres mekaten nika. Lan sakandhipun Yayi menapa mboten lepat nun sewu Yayi Ratu ingkang cejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan Yayi. Mboten lepat pangandikanipun Patuka Kaka Prabu.
0: Nggih
1: genging panuwun kula mboten kula lepat pisanipun wonten ing ngarsa Yayi. Nuwun-nuwun sewu ingkang ngandherekaken rawuh Patuka menika sinten?
0: Paman semangga kula aturi matur piyambak paman.
1: Nuwun inggih.

0: Sinuwun. Tine Paman Pati saking Praja Ngastina ndherekaken tindakipun Kakang Prabu saking Madura menika gegayutanipun menapa? Anak Prabu sumangga kula aturi ngandika.
1: Nggih, Paman. Nggih,
0: kula ingkang ngaturaken. Mestinipun Yayi Ratu menika kemek leres. Kula aturaken kula Narendra saking Madura sesarengan kalian Pati saking Ngastina. Lah menika gegayutanipun kula aturaken Yayi. Madura menika Ngastina, Ngastina nggih Madura. Senajan to Narendra Madura raka para kula, Narendra Ngastina Yayi Prabu Suyudana nggih Yayi Prabu Joko Witana. Aturaken kang raka kula kalih Yayi Prabu Suyudana Ngastina menika setunggal nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Liripun kados pundi Kakang Prabu kula aturaken. Kula kami wantun matur menawi kula ingkang raka nunggal darah nunggal ngalap awet Yayi. Jeng Rama Dipati Salya saking Praja Mandaraka menika kagungan putra gangsal cacahipun.
2: Pambayun

0: Pinarosewu ngejos musilane ngakrami ki ora Dimas. Lah yen ingsun dilamar kaya ngene iki anggon ku atur pangsulan ki kepriye ditampa kepriye ditampi ki kepriye.
1: Nuwun-nuwun sewu ya ratu sampun dados emang yang penggalih. Ing mangka bisanipun raka para cetha kula aturaken nyuwun. Kerso Yai Ratu nampi anggenipun engkeng roko kula nglamar. Inggih ingkang kula suwun kerso mboten kerso nampi anggen kula nglamar Yai. Awit menawi paman pendhita Durna mboten ngantos kelampahan, terus kinang temanten kaya Ratu prastianipun paman pendhita menika alungung kondur meringkasi dan yatilo menika Yai. Kados pundi Yai? Rikat lampai rengaroto.

0: Kulanun, kulanun, kulaniki dayoh kula.
1: Tobat, tobat, tobat yang ana kawula ingkang munggah ing panangkilan. Ringet mari weri wenatas mrebu drucun. Eng semu kok kaya tudu kula saking praja Tasik Wedi. Kaya kula saking manca negara. Ingsun mundhut mitambuh saka ngendi asal usulmu lan sapa sing dadi jenenganmu.
0: Nggih. Kula nun. Kula niki dayoh kula.
1: Ya tamu, ya tamu. Wis matura, paman sapa sing dadi aranmu lan saka ngendi asal usulmu? Lho kok gawe cingaking kabeh para punggawa.
0: Nggih, napa kula ken matur?
1: Ya wis matura.
0: Napa mboten ajeng disuguhi dangkrin?
1: Ayo medang, iyo medang, nang iyo mengkau dise.
0: Kebangetan temen, kebangetan temen ke wong. Wong we salah buah, wong neng panangkilan konyun wedang disora memper. Risik karusya ngamang apa-apa wakem, waworan yang ngambikowe.
1: Tobat, tobat, tobat, wisto matur kowe paman matur.
0: Menawi kula kan matur nggih ajeng matur ning panjen kula niki tiyang alang nggih sawo sarwine kula niki alak niku tembung kula mboten kepenak coatur ngapak kaya niku
1: iso ya
0: nggih dados mek wonten lepat kula mengkin nggih nyun pangapunten nggih nggih niki kaya niki. Ya menawi ingkang sudi nimbali kali tengering raga kula, kula niki ingkang jeneng Bawor alias Cari.

0: mingsuan mriki niki ngisaking ngirikam mriki jan kula mingsangu 300 tokula 300 mawon dadak sade pisang setundun niku.
1: Obat iso aja kowe sumelang yen mengko kowe bali tak paringi sangu.
0: Lah ngene iki sing kula pados niku.
1: Iso wis cetha matur apa sing dadi wigatimu sowan mrene.
0: Nggih. Lah niki kaya niki kula niki saged netepi tembung. Awit saka wonten tembung aya niki anak molah bapak kepradah ayo niku. Lah niki mboten anak sing molah ning bapak kula.
1: Bapakmu sing kepriye?
0: Bapak kula niki saut obah. Mbangane anger bapane obah anake tambah ayo niku.
1: Tobat. Kowe yen kondo ki kepriye? Kowe yen kon
0: kula niki enggih nggih. Angger bapak molah niku anake sing kejibah ayo niku.
1: Iya. Lanjut ke pria towi katimu.
0: Niki kaya niki nggih. Rama kula Semar niku mbundangu gunane gelasan mawon.
1: Gelasan?
0: Nggih.
1: Gelasan ki kepriye? Gelasan ki apa, Wor?
0: Gelasan niku carane kedebukan lho. Gelasan niku carane nggih mboten kepenak lenggah, mboten kepenak turu, ayo niku letang pundi-pundi mboten kepenak niku gelasan niku.
1: Lho calarane kepriye?
0: Rama kula Semar niku jane pun tuaning sawet seneng tiang estri ayo niku.
1: Tobat.
0: Welah dalah. Mangke rumen Yai Ratu Keparenga kula badhe ngaturaken teging marah kula. Kalau kula ingkang raka sampun matur menawi kula pisanipun nglamar Yai Ratu dinuta dening Paman Pendhita Durna. Katur lamar menika sampun katampi dening Yai Ratu.
1: Mangke rumin Kaka Prabu kula aturi pinaralenggah rumin ingkang sekeca.
0: Nggih.
1: Wis ta apa war kepriye kowe sing cetolehmu matur?
0: Nggih. Rama kula Semar niku saweg seneng tiang estri ini ku milane dar mboten ecak ini ku sare nggih mboten kepenak ini ku ngene ku gunane nyebut anu niku tiang niku lah kula niki anger ngomong niki jan mboten kepenak ning blag-blagan mawon nggih. Rama kula Semar niku siang dalu niku gandrung mawon.
1: Gandrung?
0: Nggih.
1: Gandrung sapa
0: niki kaya niki nggih gula-gula apa

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa Neng?
1: Gini Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal Bu. Sampai rumah Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh bener tuh, habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi Bu, kan Lastri harus ke radio.
0: Lah beli di saya aja tuh, saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio Neng.
1: Ah Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap Neng. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
4: Iya, boleh, Mas.
3: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
4: Iya, betul sekali.
3: Namanya Bapak siapa?
4: Namanya Soleh.
3: Alamatnya dari mana, Bapak?
4: Siklus.

0: Beli Vitama gimana perubahannya?
1: Sekarang alhamdulillah mata saya jelas lagi untuk melihat dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
0: Sudah habis berapa botol, Bapak?
1: Sekarang yang kedua botol, Mas.
0: Kesan-kesannya Bapak buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
1: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
0: Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: kowe ngirangake Prabu Baladewa. Kowe nombro-mbro pirange Baladewa. Jeneng kowe iki ora ngajine lawan Prabu Baladewa. Apa dawuh iki? Ora ngakoni. Kowe ora ngakoni ponakan Pandhawa. Pandhawa iki apa lan Baladewa? Sementara sumenggang gilem kowe. Mengingkirin sabar, sabar, sabar. Ijan. Katungin bawor kewani marang Baladewa. Aku mirang, ora kirang. Pemirang aki aku waru kowe. Sabar. Sabar mawon yo cekade kula mboten apa-apa iki. Wis iki kondo apa kowe? Mansuli. Wani kowe balekake Baladewa kowe. Anu ora gelem bali le kon. Ngingirin. Ya kula tenggrika kali tenggriki niki biasa mawon niku. Iki sangger wau tenggrika kula kaya nika seniki nggih biasa mawon.
1: Tegese piye?
0: Landarane utusan kula langsung
1: bali
0: saiki kowe bali. Ning yen kowe nganti mangsuli kaya mau. Iki wis ning alun-alun, ning alun-alun.
1: Nganti kemecat lambimu sing kaya mau. Kepruk-kepruk batu pecah mau suara kowe.
0: Sabar kulon lho. Iki pecah ning mengki sabar.
1: Kalmu piye?

0: rajin wani-wanian. Yang gak rajin wani-wanian gimangga? Mangga. Ya kula mboten wantun kan sing kula wedeni niku padon ndi? Heh.
1: Walaupun lu kok malah wani?
0: Ngrid. Embok ngriku sing lepat kari kula sing luput si wong kula tiyang bodong. Luput jalan mboten ngerti mbok ngriku anu ngerti-ngerti kok luput mbok kaya niku nggih.
1: Pilah, lalu kamu ye.
0: Himbun gula biasa mawon gula kan wangsul ngeriku ngi gula tiri kondul. Ngeriku rengu gula ngi jengkal. Ngeriku ngantem gula ngi tinju.
1: Laku ngono malah ketol wani. Lu kue wani perawangan aku war kue.
0: Ngeri gula sih mbajan ngedirakan apa-apa. Yuk. Saya wanggula ampun tau taten bedah padun boyong ayam iki. Mangga jeng perang ali gula pinten windu. Tegate sami-sami tamu bonjeng riki iki niku nggih. Nek anger perang ali gula mbok kewirangan. Mbok kewirangan. Mbok kewirangan. Gula kalah memper mbok ngriku singkal edan edan kowe kan.

maning balik lenging cipto arso ngagem pusoro yalugoro kinaryo sronam bebet jangganing ponokawan bendo oilah dalah paman ayo sangkuni paman inggang gadis pun dinggir kajengipun wirang sangat kulo wirang wirang kulo wirang nandang wirang dipun ombro-ombro desi bawor hormantun kalian kulo wah mutol atau si bawan kajengipun kulo batin dawar papati bawor dari kulo bat suyo pati kadang kulo pendongu ditopatin pun bawor kulo betul aja.

omane jan wong cilaka banget ya. Wong kongkonan nyangkon nglamar ngene anggere ndara Janaka midanget mesti ramane didukani. Luput katurangane ramane dibirat tundung kon lunga.

aja menggonyong anggar ngomong ambil ramane mesti nangis. Tua-tua sok sering nangis.

Harjo Tasik Wedi langsung merengkalan gumengking. Siniki kamur mengkondo nunggil panggung sanes panggenan engkang wonten pun ditopuliko engkang wonten Kraton Pasetran Gondom Ayit Titaking duwe engkang asipat Ciksa Gung Drowo Gedhik Wong Simbar Dodo Pasuryan Mindo Singo Barung Netro.

antoning bali pisanipun ingkang putra-putra Pambayu Narendra saking Praja Nuswa Kambono ingkang jejuluk Prabu Nilasrani. Nimbali warangka dalem Pati Ditya Bajo Barat nalika samono mambak-mambak le samudra pasang ketinggal jejel apipit tuk dingkul tumpang.

kerso ngagem gelang kroncong salumpringan supe tajuk sakembaran yakti Prabu Nilosani Narendra Bondo Abandu Suki Dunyo Brono Tidaya Sakti Mondro Guno Dasar Narendra Titising Dewa Tumungkul Mari Kelupi Suari Puning Semusana Pandero.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
5: Nama saya Kusworo.
4: Ya, alamat mana, Bapak?
5: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT2, RW4.
4: Iya, Bapak. Ini saya dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
5: Iya, ada. Mata sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
4: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
5: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
4: Iya.
5: Terus kucek-kucek, terus saya matanya nggak kelihatan.
4: Oh.
5: Hitam-hitam semua ini.
4: Hitam-hitam ya.
5: Nggak kelihatan, ini lahir nggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit, katanya dirujuk ke Jogja.
4: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
5: Ya, saya mungkin ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
4: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: sono antarane suingkang tadi piswaniro kaki
1: kaulo nuninggi satripun pontuko kanjeng ibu miyosinwoko lenggawa nering gambar ento utara paduka kula sampun sibuk wonten samadyaning panangkilan mundi kurang dawuh timbalanipun
0: rahayu ingkang dadi piswalira kaki
1: nuwun-nuwun sewu kanjeng ibu mundi keluhuran dawuh timbalanipun boten wonten pambengan setunggal punapa piswanipun putra paduka kula
0: nuwun-nuwun sewu keparenga ngaturaken sungkeming pangabekti kanjeng ngandhaping pepodo ingsun tampi kanthi agawe suka gembiraning manah ora liya puja pangestur mentak mring ngira kaki
1: waduh kanjengipun ora ninggih
0: kalo tampi asto kali pinunding mustaka uga andhetke luhuran tuwin kawibawan kula kanjeng ibu ngepenakake dhisik sawetara piswanmu kaki
1: kalo ninggih ngestu akan adawuh
0: sumramba mring piswanmu digya bajo barat rahayu piswanmu mundi

ngangkat setan wali kubra. Lanunun ki kepalun yu atur Gusti. Pisanipun ingkang ati kula boten wonten pambengan setunggal punapa rahayu. Lir saking sambe kala. Nuwun-nuwun sewu keparenga ngaturaken sunggeming pangabekti kanjuking andhaping pepodo. Topatiya Bajo Barat. Sun tampi kanthi rasa lega ing penggal ora liya puja pangestu mentak mring jeneng sira. Lanunun ingkang Gusti keluhuran sabda apa duka Gusti. Pinundi muga andadosaken jeji mati ngagem sinuwun rampung. Bajo Barat ranorane sira bakal sun paringi jejiban aurat ngerupak panggunaning mungsuh. Jembarake jajan ngerupak panggunaning manusa kuwi ora. Awet amung kowe ingkang sun pinitaya sak wanci-wanci ngembat jejiban aurat ora bakal suwaya ingkang dadi kersaning sun. Engga mengkono kuwi pate ndak ngerti ning sunan imbali putra ning sunilosani kibah kalau sun tari kromo. Engga mengkono jejiban engkang awrat ngejobu among kuwi engkang pinitoyo rono maneh Bajo Barat. Lanono ninggal ngestua gendau potuko Gusti kula engkang jinuun. Nilosani kaulonon katimbalan Kanjeng Ibu. Maju ke porong arsing.

Kata paring ada amargo saiki lagi ono onaring jagat. Dadi onaring jagat tegese akeh para ratu ingkang lagi padha kasmaran. Akeh ratu ingkang lagi padha gandrung. Ora mung ratu wae senajan para muda, para pinisepuh uga akeh. Ingkang kanggo sekarlati para jalma ingkang lagi padha kasmaran. Iku Narendra saka ing Praja Tasikwedi ingkang sejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan. Apa sira uga wis ngerteni kaki Prabu? Wailah dialah. Kanjeng Ibu ingkang mekaten menika senajan putra paduka kula ugi sampun nampi pawartos. Kakak dan Narendra Samyo kasmaran kalian Ratu Ayu Dewi Windu Wulan. Ingkang werta ugi kula mangertosi wanuja sulistya wanuja endah ing warna Kanjeng Ibu. Parandene putra paduka kula mboten sengsem mboten tumut kasmaran. Mboten tumut kedanan Kanjeng Ibu. Wilah Kanjeng Ibu. Mandar engkang badhe kula aturaken mbok menawi andhatosaken kagiyating penggalih paduka Kanjeng Ibu.

raos menggah siang pantareng ratri putra paduka kula. Senajan tonggang putra kula sampun kondang kauntar tepat panimanca negari sinten ingkang boten mangertosi. Prabu Nilasrani Ratu Titising Dewa. Sinten ingkang boten mangertosi menawi kula Titising Dewa sedaya sampun mangertosi. Sinten ingkang boten mangertosi menawi ingkang putra kula sanes putranipun Kanjeng Ibu sedaya sampun mangertosi kula putra Kanjeng Ibu. Enggak makata menika ngantos kondang kalau kau kula ratu-ratu ning ratu. Kula ratu ingkang sinembah dening para ratu. Katetik sugih dunya brana kadibyan kaluwargan kasentikan kula sampun pepak. Raga kula tinatah mendhat dina rewentar Kanjeng Ibu sinten ingkang boten adrih kalan kula. Dunya brana kula taker gedhong takrata balian inten jemerut trima ingkang tak gandul-gandul agengipun. Kanjeng Ibu parantene kula dereng andar beraos marem kula dereng andar beraos tengtem kula dereng andar beraos mukti wibawa nyokrawati bau dendo Kanjeng Ibu

0: pami.
1: Ingkang kados pundi Kanjeng Ibu?
0: Lopo ora ngerti windu wulan pi sapa? Sun ngerteni yo. Windu wulan ge sejatine widodari kang ngejo antah. Widodari kang medhak saka ing kaindran. Ngejo antah dadi ratu ning praja Tasikpedi ing mongko iku widodari. Engkang pinito yang gondol wakil ning prang Barata Yudha Jaya Binangun mengkono kuwi menawa sira nganti keri ora bisa duwe garwa windulan keluhuranmu bakal kalah dening ratu-ratu saka manca.
1: Waduh Kanjeng Ibu, windulan menika widodari saking kekaindran engkang dipun paringi kenugrahan dening dewa kinen gondol wahyu ning prang Barata Yudha Jaya Binangun. Welah Kanjeng Ibu, ingkang sakit garwa klan windulan kados pundi?
0: Ingkang bisa garwa windulan iki ngene tak ngerteni, ingkang diwatani prang Barata Yudha Jaya Binangun iku peperangan ning darah Barata. Darah Barata kirang golongan kaki Prabu ingkang saperangan Pandhawa, ingkang saperangan Kurawa. Barata Yudha Jaya Binangun ke peperangan ing Pandhawa lan Kurawa rebut bumi tetrukane Pawasara ya kuwi bumi Ngasina. Mulane mbok menawa bakal nganti ing kala wanci wahyu ning Barata Yudha Jaya Binangun wis tumiba, mung kari sapa sing bakal ketiban? Awet sapa ingkang bisa garwa winduwulan iku ateges kedunungan wahyu ning Barata Yudha Jaya Binangun. Yen mudha bisa dadi senopati ngaloga tegese bisa dadi menggalane ngayuda. Bisa ngrampungi gawe. Yen kesepuhan bisa dadi botoking prang Barata Yudha. Ingkang dijagoni bisa ungguling ngayuda. Tengkang mengkono kuwi senajan ora ana gegayutane kowe lan peperangan Barata Yudha nangi wajib kedunungan. Awit mengkoyen kowe kedunungan wahyu ning Barata Yudha tegese bisa garwa winduwulan, kowe mesti bakal sinembah dening Pandhawa, sinembah dening Ngasina. Ya yektine bisa dadi ratu ning ratu kaki Prabu Nilasrani.
1: Kanjeng Ibu parantene putra paduka kula mboten kepencut Kanjeng Ibu. Ayu Sulistya pinunjul ingkang putra kula mboten kepencut ngejawi aming putri Ngasina Lesmanawati Kanjeng Ibu. Kanthi sanget Ibu sampun menggalihaken kula gandrung kalan windulan dinten samangke kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kados pundi akal daya Kanjeng Ibu murih ingkang putra kula saged dawuh kalian Lesmanawati Kanjeng.

samono sinegeg. Prabu Baladewa kondur saking praja Tasikwedi. Atur palapuran katampi dening Nata Ngastina Prabu Sidana Tinresi Kumbayana. Bebono ingkang diprakawis

Naga Melalokan Onto kembar mayang Pendowo. Resi Kumbayono gegancangan miyosaking panangkilan nyuwun pamit badhe ngupati gamelan Lokanonto. Kusuna Resi Kumbayono nitik kuda kendhaling kuda kinocak. Kuda mbandang anduk aning wana pasetran gondo mayit. Sedak saking kuda Resi Kumbayono minggeng anangkil keraton pasetran gondo mayit.

ingkang wayah kula kumbayon ingkang maroswan mboten tinimbalan. Kersa maringi kenugrahan nebihaken saking sesiku Kanjeng Eyang. Opet kumbayono. Engkang sayekti agawe cingaking para punggawa Kraton Pasetran Gondomayitis.

Kono matur kaparenga nyuwun kenugrahan liripun ngaturaken sedaya pidoso lepatipun ingkang wayah kula kersa maringi gengging samudra pangaksami. Suntampi aja katukwane kejeren anggonmu mumuwus. Ingsun datan arsa paring tubentu marang putra wayah ingkang datan rak mewaring kraton Pasetran Gondomayit Kumbayana. Inggih. Wis marata matur wae enggal aja kedangon kaya aja kedangon ning kraton Pasetran Gondomayit. Ojo Kanjeng Eyang elok menapa anggen kula badhe

Wes ciptane peneng kang wayah kula kumbayana yang matinipun paduka yang sampun saged nguningani saged menggaliaken kawentaripun Ratu Ayu Windu Wulan ing Praja Tasikwedi sinten ingkang kedunungan Windulan liripun sinten ingkang saged nggaro Windulan menika teges kedunungan wahyu ning perang Baratayuda menawi ingkang wayah kula kumbayana ingkang kedunungan ing benjang tembe kula saged dados botoh ingkang linangkung saged ngupati ungguling peperangan menggah putra wayah paduka ing Astina Kanjeng Eyang ing nama katen menika saged nggaro Windulan

0: Bayono, kumbayono. Oh, dadi pisanmu kaya ngono kowe ingkang lagi kok suwun. Dadi kowe kepengin garwa windu wulan muri bisa kedunungan wahyuning Baratayuda Jaya Binangun.
1: Inggih, inggih.
0: Nanging ndak ngerti niki kang sejatine yo. Yen windu wulan kuwi widodari kang Ejawanta yo bener ingkang dadi pangertenmu. Iku nggondo lakyuning perang Baratayuda Jaya Binangun. Nanging windu wulan kuwi ora bisa dadi jodhone sapa wae ngejaba mung Kakang Semar tak ngerteni. Windu wulan kuwi kudu dadi jodhone Kakang Semar. Yen dudu Kakang Semar ki ora bisa, ora bisa, ora bisa. Ora bisa golek gamelan Lokananta. Awit gamelan Lokananta sing kedunungan ingkang ana kyaning kayangan Papar Jawarna. Pengayunaning dewaning Triluka sapa sing bisa nyuwun ora ana. Ing ngejaba pune yang ki bisa. Lah yen Kumbayana kepengin kedunungan windu lan golek bebana rong rupa kuwi nyata angel Kumbayana angel. Ana tetembungan ada lintang sinawat binalang kayu akeh ora pikantuk tenimbang entuk Kumbayana ngerteni ana aja njok ngombro-ombro angkara kowe tojo manah kula kadhe

Il buntute kiso. Kanjeng yang menawi cecongkeng mekaten menika yenta sandadosaken kenging prihatosipun ingkang wayah kula yang menawi boten saged pikantuk bebono kula boten saged anggaro windu wulan alumung ingkang wayah kula boten badhe mantu wonten ing kraton Pasetran Gondo Mayit mriki Kanjeng Eyang basan badhe tinika jonggo kajuwek suwangga jojo boten badhe langsung saking Pasetran Gondo Mayit gesang kula kangge menapa yang obat-obat Mbayana kok duwe prasetya sing kaya ngono kuwi ya lanjut kepriye sing tadi panyuwunmu badhe kados pundi mboten kirang-kirang paduka yang saged ngiguh ngakal murih engkang wayah kula saged dhaup kalian windu wulan lah kok kaya ngono panyuwunmu ya parandene iku perkara gampang suwe mijet wae ngranti ku Mbayana nanging kaya ngene wae ya gamelan lokanon tawit ingkang ana ing kengkayangan Paparjo Warna ingkang kagungan kuwi dewaning Triluka sapa wae ora bisa nyuwun ora bisa katampi ora bakal diparingake yen dudupune yang uga ngejaba Kakang Semar satrunge disuntin ing Kakang Semar yen pune yang swalawi dhisik mesti bakal diparingake nanging ngene ya Kumbayana pune yang bisa maringi gamlalokan ontolan bisa ngakal pendolimo dadi kembar mayang pangapit temantenmu nanging apa Kumbayana bisa ngaturi sesule pamundutku Kumbayana ojok mundut menopo Kanjeng Eyang mundut menopo badhe mundut sesaji jambu diponir molo pelem pertangga jiwa babakaning kayu kastubo kukusing menyan gandaning sekar engkeng layah kula sandika yang ora kaya ngono Kumbayana ingkang bakal kapundhut iki ngene ya pune yang sagah wae nanging yen Kumbayana bisa ngaturi pamundhut kinarya sesulih putumu Lesmanawati putrane Joko Pitana putuku apa bisa nyeranani di temanten akelan putraning Sun Pambayun Ilosrani ki yen Lesmanawati bisa daup lawan Ilosrani gampang baing Sun bakal ngigumure kowe sing dadi temanten lawan windu wulan kepiye Kumbayana kepiye ojo menawi Kanjeng Eyang mundhut sesulih ingkang mekaten sandika sandika sandika sepinten awratipun menawi Lesmanawati menika putu kula putra ngastina gampil gampil menika kula sagah kula sandika yang sandika ya lah yen kaya ngono kuwi gampang etang-etungane ya wis aja kesuwen wae Kumbayana wis kowe enggal kondura marang kraton ngastina diderekake dening putraku Nilosrani inggih inggih ajeng kados pundi satrasipun Nilosrani atur nemring putuku Prabu Suyudana supaya didhaupake lawan Lesmanawati liya dening sun bakal rawuh ning kraton Ngastina gamelan Lokananta bakal ndak paringake marang kowe inggih ngesto akna dawuh kenging manah kula kula aturaken aseping manah kula kados sinaraming tirta merta Kanjeng Eyang wis ta Nilosrani tun kula katimbalan Kanjeng Ibu nderek lawan pamanmu Kumbayana diaturake marang putuku Prabu Suyudana muri kowe dadi temanten lawan Lesmanawati inggih kenging panuwun kula Kanjeng Ibu matur sewun mbah nuwun Kanjeng Ibu monggo paman merintah kula nderekaken kula badhe nderek swaning kraton Ngastina monggo inggih nyuwun tambeng banget.

aku gagah melegah kaya ngene ora rupa buta aku rupa satria panggling pandu belal mebu marang karang gumenggeng bedul kuncung smart mekeng pati wah aku nampa kenugeran ganjaran agung saking Gusti Gumedhari belah yen tak lakoni napa ing dirgantara kaya ngene koso dadak suwe wae.

pakulitan ing Wanara, Wanara Seta. Wanara Kethek Seta Putih. Dijuluk Anoman ya Raden Senggana.

mabur ngungkuli gunung Kendhali Sodo tiba keseng dadi awu. Mega ngungkuli miak nganan ngering kuwung ngungkuli mangkelung.

0: garwanipun sang begawan Anoman Kapiworo. Nalika samono sang begawan miyos lenggah ning samadyaning Tarupatra Bakan, ngepuk-epuk bathuk, tebah-tebah jojo, tampel-tampel entis. Sang begawan Anoman Kapiworo tansah menggaliaken Kilurah Semar ingkang lagi gandrung kasmaran mring Narendra Tasbedi Kesuma Ratu Windu Wulan.
1: Wah, Kakang Semar, Kakang Semar.

0: khusus Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah, Ibunda dalam, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau. Dan yang saya hormati masyarakat sekitar Markas Sabilut Tawbah, tetangga-tetangga sekitar Markas Sabilut Tawbah, semoga tonggo-tonggo niki diunggah ne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, lan mugi-mugi dipun tektir nggadahi keturunan ingkang minas sholihin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya dulur-dulur ingkang khidmah, mulai sound system yang menyambung suara demi kelancaran kegiatan malam hari ini, yang belum bisa saya sebut satu persatu karena saya tidak hafal. Semoga sound system ingkang derek khidmah sone tambah barokah, dan semoga dijauhkan dari musibah dan balak. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah malam hari ini kathah kehadiran tamu-tamu wonten. Lah niki nembe dugi niki sing ngekeki kursi niki. Mriki Mas Andi Pinara. Sehat Mas. Niki onri PhD. Bis PhD. Niki sing ngekeki kursi iki. PhD yang tadi bisa dinaiki tim Hadroh, mulai dari Juanda sampai Markas Sabilut Tawbah. Nih Mas Andi itu, Pinarak Mas Andi. Pinarak mriki radi ngilen mriki mboten napa-napa. Mas Andi, semoga usahanya tambah barokah. Amin. Daleme nganjuk kemarin tasakuran harlahnya PhD yang keberapa kemarin Mas Andi? Ke-6 niku nggih ngaji kali kula. Anjekek. Lho jenengan daleme pundi? Oh nganjuk ya ini bos muda, nah, sing maring kursi anyar iki. Nah, alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati, ini ada yang pakai baju hijau ini, Bapak Ahmad Tasrif. Ini jamaah Riau. Berapa bis Pak Ahmad? 1 bis dari Riau. Masya Allah, pundi jamaah Riau? Wah, Masya Allah. Zaroh Wali, Wali Songo. Boleh tambahin mriki Wali 10. Wali murid. Alhamdulillah luar biasa. Oke, bisa nanti kita tanya beberapa lah. Terus sebelah Mas Andi meniko Bunda Heni yang punya Adila. Adila yang kemarin apa itu? Dangdut. Berarti Bunda Heni itu bahasanya owner ya. Ownernya Adila, Bunda Heni. Adila kan sudah pernah tampil di sini 2 kali. Apa biasanya lagune? Lagune apa Adila? Nah, kau lo cilik. Nah, kuwi biasanya digedang dut kuwi. Banyak. Kula enggak hafal. Sing hafal arek-arek niki. Tapi nggih penak-penak niku lho, Adila. Lah, yang punya Bunda Heni yang pakai baju hitam itu. Sebelahnya Bunda Heni itu Mbak Elsa Safira, itu penyanyi. Napa mengke kan nyanyi? Mbak Elsa Safira itu sudah lama, ada mungkin berapa tahun ya Mbak Elsa ya ngaji ngene. Mbak. 2 tahun atau 3 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun Mbak Elsa Safira. Mulai harlah yang keempat kok dulu. Sampai sekarang sudah ke-7 kemarin. Mbak Elsa Safira itu penyanyi asli orang Blitar. Dulu yang nyanyikan lagu Dekengane Pusat. Piye to, Kang? Ngono to? Aku itu. Sing piye lali aku. Aku iki ora patek iso nyanyi, suaraku elek. Dingin diomongin Margono, aku ora oleh nyanyi. Enggak oleh. Ya ngelek-ngelek ijer ini. Ketambahan Margono tambah elek. Mbah Memet. Lah niki Mbak Elsa Safira. Wah, niki ada Abah Yasin. Sehat, Pak? Pak Haji Deni, DP Planet. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Ini Pak Rusli Tenggo. Ini Mas Alvan Solo Tigo nggih. Kali rombongan nih, wow, masya Allah luar biasa. Lain kang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah, baik jamaah yang hadir langsung maupun yang ikut live streaming. Semoga seluruh yang hadir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah. Son hitmah malam hari ini piro iki? Wah, akeh men iki enek. Songo apa 10 niki. Ada perkumpulan son Jendangan Trenggalek Korwil Durenan. Masya Allah. Jadi jauh-jauh dari Durenan Trenggalek kesini ikut hitmah pasang son. Jadi yang hitmah itu unik. Di Sabilut Taubah itu unik. Jadi ada beberapa son-son itu ikut khidmah. Khidmah itu artinya apa? Ya ngalap barokah, ikut ngeladeni umat ini lah. Jadi ada yang dipasang di jalan raya, dipasang di lapangan. Jadi sonnya majelis itu cuma ada di dalam ini saja. Yang miliknya majelis ini cuma ada di dalam ini saja. Yang di luar itu orang khidmah. Berangkatnya lebih awal, pulang lebih akhir. Gak bawa bayaran, gak bawa uang. Luar biasanya son khidmah. Bahkan kadang itu ada yang dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Malang. Kadang, nah ini malah dari Trenggalek. Ini perkumpulan son jenangan. Trenggalek, Korwil, Durenan. Son jenangan ini maksudnya son yang biasa digunakan untuk mantu itu loh. Nah, ini gak dibayar. Saking pengen angsal baru kayak wong ngaji kayak panjenengan. Pengen untuk baru kayak wong tulus. Jangan tulus tenan porai. Tulus. Jadi ini ada Mekarsari Audio dari Trenggalek ini. Sejahtera Audio, WSS Audio, Brigas Audio, CK Audio, Grand Audio, Albarokah Audio, Alexa Audio, AK Musik, SRD Audio, Nova Putra Audio. Semoga son-son yang ikut khidmah ini sonnya tambah barokah, ngerejekeni lan didohne soko musibah lan balak, didohne soko kemaksiatan. Bahkan luar biasanya kemarin waktu kita di Tanah Bumbu, karena di Sabilut Taubah ini terbiasa ketika kita ngaji itu, walaupun sahibul bait, sahibul hajat mungkin ngundangnya son apa, mungkin bisa ngundang Bringos, mungkin ngundang Kompak, mungkin ngundang Brewo, ngundang Aeromek atau apa. Biasanya kalau Sabilut Taubah ngaji, kemarin di Pekalongan itu juga ada son khidmah. Ada berapa son gitu. Melok nyambung. Jadi nyambung nih. Jarak berapa meter nyambung, nyambung. Enggak cari bayaran. Pengen untuk baru kayak wong ngaji. Masya Allah, di Pekalongan juga seperti itu. Saya di Kalsel, Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu, Bah Diwing.
1: Buka rekening si bank cuma 3.
0: Ada son hitmah juga. Jadi kalau di sini ngaji di Sor Sengon, kemarin ngaji di Sor Sawit. Jamaah sampai neng Sor Sawit. Dungo aku mek sitok muga-muga ora kejeblokan sawit. Lah nggih, kok dikira angker. Ai luar biasa penuh masya Allah. Jadi son khidmah itu banyak. Luar biasa. Lah ini padahal dulu itu orang itu biasanya kalau ada hajatan bingung nyang-nyangan son gitu. Dikasih harga berapa nyang-nyangan. Alhamdulillah orang sekarang enggak begitu ngenyang, dan tukang sonnya itu ya baik-baik. Bahkan nenek pengajian pengen andil, pengen ngalap barokah, pulang gak bawa bayaran, masya Allah. Bahkan makanannya tukang son pun kadang belum tentu terjamin karena saking repotnya sohibul bed, masya Allah. Semoga son-son yang senantiasa ikut khidmah di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang mulia, semoga sonnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan semoga orang-orangnya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Niki wau kula nembe dugi, tim Hadroh nembe dugi, kula nggih nembe dugi. Tadi siang jam 12 kita masih berada di Kalsel. Jadi malam hari ini berangkat rutinan paling jauh jamaah dari Riau dan saya. Yang di Tanah Bumbu itu saya sempat heran, rumah-rumah kok kayak jaraknya jauh-jauh, sepi. Ketika malam itu, waktu malam Sabtu kan saya sudah di sana, saya keliling, nyupir dewi, gak usah dikawal banser, gak usah dikawal TNI, gak usah dikawal polisi, pengen jadi wong biasa, melaku-melaku, oleh sak mobil, oleh lari-lari. Iki sesuk sing delok sapa, sing rungokne pengajian sapa. Masya Allah, ketika tanah 3 hektar itu penuh jamaah, full manusia tok. Sampai aku ngumun iki menungso tenan apa wudu. Akeh tenan, masya Allah, luar biasa. Teng mriku niku kaya wong temu kangen. Dadi ngaji ngene iki kaya wong temu kangen. Panggih kula kalih tim Hadro, kalih dulur-dulur ST niku kados temu kangen, masya Allah. Kemudian malam Seninnya di Banjarbaru di lapangan Dr. Murjani itu tadi, masya Allah, luar biasa, penuh juga, luar biasa. Bahkan sampai anak pang pun ikut ngaji, masya Allah, luar biasa. Ya, doakan semoga Sabilut Tobah itu terus bermanfaat bagi seluruh umat. Dan semoga senantiasa menjadi rumah kedua bagi panjenengan-panjenengan semua. Biasarane jenengan ini ngomah wis mumet, kadang kan mikir nyambut gawe, mikir masalah, mikir utang. Enten lho sing diutang? Wonten kata, alhamdulillah tasik kata. Nggih to, adem di masalah, diutang. Tapi semoga Sabilut Tobah itu menjadi rumah kedua, gimana panjenengan itu refreshing, merefresh pikiran panjenengan, hati panjenengan, sehingga sejenak dengan bisa bahagia, bisa tenang, tanpa harus melakukan kemaksiatan. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Makanya malam hari ini dalam niku pengen ngejek nih tentang syukur. Jadi kados kula kalian panjenengan sedoyo yang hari ini alhamdulillah wa syukurillah diberi nikmat oleh Allah, alhamdulillah betah duduk di majelis ilmu, mungkin juga mengidolakan seorang kiai, seorang ulama, seorang sesepuh dan sebagainya, mungkin menyantrikan anaknya di pesantren. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Lah, Imam Ghazali menyampaikan tentang syukur ini, asyukru manazilun. Syukur itu memiliki beberapa tingkatan. Jadi jenengan itu kalau sudah bisa hidup seperti ini, apapun kepahitan yang saat ini panjenengan alami, usahakan tetap bersyukur. Karena dengan bersyukurlah nikmat yang sudah ada itu akan terikat. Makanya ada ulama mengatakan asyukru qayyidun lil maujud. Dengan bersyukur nikmat itu akan terikat. Jadi enggak bisa lepas. Semisal sudah punya rumah, semisal sudah punya motor atau rumah masih ngontrak, atau semisal sudah bisa hidup lah. Tapi orang itu kok bisa bersyukur? Ya insya Allah hidupnya tambah barokah. Qayyidun lil maujud. Wa sayyidun lil mafqud. Dan bahkan ketika dengan bersyukur, nikmat yang belum Anda miliki atau belum ada di dalam diri panjenengan, ini akan terkejar, akan tertarik, akan mudah mendatangi diri panjenengan. Dan maka dari itu, yang paling penting dalam hidup ini, gimana kita itu selalu mengingatkan diri kita masing-masing, syukur, syukur, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ini penting sekali. Dan salah satu kuncinya syukur itu, selain kita itu menerima takdirnya Allah, Ya jangan sampai kita mengukur nikmat kita dengan nikmat orang lain. Karena kalau manusia itu selalu mengukur nikmatnya dengan orang lain, gak akan ada habisnya, gak akan ada cukupnya. Tapi malam hari ini saya ingin membahas syukur, karena ya saya merasa bersyukur, masya Allah, di tanah bumbu banyak yang sayang, di Banjarbaru banyak yang sayang, masya Allah. Saya itu berangkat 38 orang dinaikkan pesawat. Jadi kalau ke tanah bumbu itu naik pesawat 2 kali. Mari naik pesawat sampai Banjarbaru, naik lagi ke tanah bumbu 1/2 jam. Masya Allah, pakai pesawat yang agak kecil. Wah, yang ngeri, ngeri banget. Nggih, ngeri. Yati ya leh. Kudu nangis ae. Nek nyupir kendeli super. Jadi jalur darat Yadi itu hebat, ternyata jalur langit belum bisa dia, belum mampu dia. Nah, kalah Renovel Jian, Renovel Jian kalah. Jadi yang paling penting itu kita bersyukur. Nah, syukur itu ternyata kata Imam Ghazali ada tingkatannya. Orang itu kan kadang, saya sudah bersyukur Gus, saya itu sudah bersyukur Gus. Tapi kamu itu syukur mencapai tingkatan yang mana dulu? Nah, tingkatan syukur itu yang pertama kata Imam Ghazali, awaluha ma'rifatun nikmah. Tingkatan syukur yang pertama, dia itu mengetahui nikmat itu dari mana. Kadang orang itu menganggap semua nikmat yang ada di sekitarnya itu dari dirinya sendiri. Lah ini masalah. Berarti tingkatan yang pertama saja belum berhasil. Padahal wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat apapun yang kamu miliki saat ini, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yanan waos surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kamu memiliki kelebihan apa? Idam ngaji di mana? Didengarkan orang berapa? Ini bukan karena kelebihan saya. Hadroh, diidola, dicintai orang, bukan karena kelebihan dirinya, bukan karena skill kehebatannya. Itu minallah, itu sumbernya dari Allah. Jadi ketika kita itu mendapatkan nikmat, kalau kita ingin syukur, awalnya syukur itu yang pertama adalah ma'rifatun nikmah, mengetahui nikmat itu dari mana. Yang paling pokok, dia mengetahui bahwasanya nikmat itu minallah, datangnya dari Allah. Loh Gus, apa berarti kita usaha seperti sia-sia? Tidak. Ibnu Qayyim mengatakan al-asbab la tughni anka syai'an illa bi'idznillah. Usaha-usaha kalian itu, al-asbab itu, la tughni anka syai'an illa bi'idznillah. Usaha-usaha tidak akan memberimu apapun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha, ikhtiar, kita latihan, kita apa, ya ini hanya sekedar sebab. Tapi semua hasil ini bi'idznillah. Kamu mau usaha seperti apa tidak akan terjadi kecuali ada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah mulai ma'rifatun nikmah, selain dia itu berikhtiar, pasti dia juga akan berusaha mendekati sang pemberi nikmat. Tapi kalau dia itu merasa nikmatnya itu dari kehebatan dirinya, mudah khilaf. Punya kelebihan, merasa dirinya cantik, glowing, solehah, solehat, bahinol jenot, umpamane. Semakin banyak yang mencintai, semakin bahaya. Bahaya. Tapi ketika dia itu memiliki nikmat, kemudian dia ma'rifatun nikmah, masya Allah. Wah, aku ngene iki tibakno iki, iki dipilih karo Gusti Allah. Ya Allah, iki sing kei Gusti Allah. Akhirnya mendapatkan nikmat sujud. Sujud, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah ini yang paling penting. Kita itu sering hilaf toh. Kadang kita itu waktu rokoknya enggak enak, kita malah istiqomah. Waktu rokoknya enak, malah atraksi. Iya dah? Waktu bedaknya biasa, itu malah enggak aneh-aneh. Pas skincare iki wis luar biasa, weh. Diceluk nek ra diceluk tante ngono enggak noleh. Klambine ngono nek wis apa? Klambine nek simmer-simmer ngono apa? Nah, jadi bahaya. Makanya makrifatun nikmah itu penting. Ya, termasuk ini mengingatkan diri saya sendiri, jangan sampai Gus Hikdam ini kemudian sudah nyampe mana-mana kemudian Gus Hikdam lupa bahwasanya pemberi nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngaji malam ini mengingatkan diri saya sendiri sama teman-teman.

Jadi usaha apapun tidak akan berhasil illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhtiar itu penting, tapi menggapai ridhonya Allah agar menurunkan izin-izin kenikmatan yang akan turun di dalam diri kita itu juga penting. Artinya ya kayak kebiasaan kita, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Nah, jadi Gusti Allah yakin ngeduk nih lagu ilo, ikhtiar, semangat, mari kui mujahadah. Makanya al-asbab itu wahia mujarradu wasail la khaliqatu wala mustaqilah. Usaha-usaha hanyalah sarana. Usaha itu hanyalah sarana, perantara, bukan pencipta maupun penentu hasil. Makanya selain usaha, gimana diri kita itu juga berusaha menggapai ridhonya Allah. Caranya menggapai ridhonya Allah apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wes runtutane ngono kuwi. Jadi poin syukur sing pertama apa? Makrifatun nikmah. Ngerti sumber nikmat kuwi kongen ngendi. Lho Gus, usaha niki no percuma? Mboten percuma, tapi kita harus tahu semua usaha itu tidak akan membuahkan hasil illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Karena usaha itu bukan penentu, usaha itu hanyalah perantara, itu bukan penentu sebuah hasil. Nah, ketika orang sudah tahu seperti ini, dia juga berusaha, dia juga akan merayu Allah. Dengan apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Lah akhirnya uang malih ora kok dadi uang sing ora kuat derajat niku wau. Akhirnya malih ya munggah derajate, ya tambah duite, ya tambah toate, rokok ya tambah enak, toate ya tambah istiqomah. Paham nggih? Nah. Bulat badan. Lah, nomor loro nopo? Tingkatan syukur yang nomor dua adalah wasani al-farhu biha. Kata Imam Ghazali, tingkatan syukur yang nomor dua adalah al-farhu biha. Ketika manusia itu mampu bahagia atas nikmat tersebut, banyak orang sudah mengetahui sumbernya nikmat itu dari mana. Sudah mengetahui kalau usaha itu hanyalah sebab. Tapi ketika menginjak tingkatan syukur yang nomor dua, belum mampu dia kadang. Contohnya apa? Wis entuk nikmat, gak gelem tahatus bi nikmah, gak gelem bahagia, gak gelem nyeritakne nikmat wimang. Mamane jalan sehat oleh HP. Pengine oleh umroh, beh mek HP. Padahal tingkatan syukur yang nomor dua itu apa? Bahagia atas nikmat tersebut. Isuk pengine sarapan rawon, dilalah takdiri entuke pecel. Peh pecel. Gino mboten? Padahal nek jenengan wis mencapai tingkatan syukur yang nomor dua, bahagia. Senajan pengin murabine karo kae, dilalah karo iki. Lah, ibangga bahagia. Kadang enek sing ngakune ra tau demen karo bojone tapi ditengi sampai anake papat. Lah. Wonge ya teko. Kudunge apa roh aku? Ning aja disebut ning kok mulih. Lah. Tingkatan syukur sing nomor loro. Lho iki ngaji kalem-kalem. Artinya apa? Umpamane implementasine koyo Gus Ikdam karo Tim Hadroh, ya kudu seneng. Entah itu kemarin di tanah bumbu, kondisinya sawit. Karena itu nikmatnya Allah kalau kita mengaku bersyukur, seneng. Kemudian geser agak kota Banjarbaru. Pertama kita tahu itu nikmat dari Allah. Kedua, ya kudu seneng. Keadaan bi ya kudu seneng. Jenengan pengine montor iki mang PCX oleh NMAX ya seneng. Mboten niku lho. Pengine roti apa oleh Tenggo Pak Rusli ya seneng. Iki wae ngedumne neh apa urung? Malah kelingan. Oh bulan depan siap perintah jenderal. Oke. Iya teh malah kelingan. Lho ngoten lho. Mulane

0: Jenengan nek ngaku syukur sesuk kulino seneng. Senajan pengine kudung apa saiki usume pasmina. Nek ra kudung sing dawa kaya korden lho. Punyai duwe akeh punyai kuwi. Apa-apa acana, wis apa-apa pasmina apa-apa wis akeh to merek-merek kuwi. Dilalah kok oleh jek apa. Coba bahagiakan nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seneng. Wah. Sayyidul lil mafkut. Gue nek bakal malah tertarik nikmat-nikmat yang lain. Kudung-kudung sing liyane nek tambah teko kabeh. Amin Allahumma. Amin. Lah niku tingkatan syukur sing nomor loro niku wau. Al farhu biha. Al farhu bi nikmah min tamami syukriha. Bahagia atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu salah satu kesempurnaan syukur. Jadi kesempurnaan syukur itu salah satunya bahagia atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kadangnya enak akeh to wong iki entuk nikmat Gusti Allah tapi ra seneng iki akeh. Ngacung kula rondo Gus, dilalah entuk dhuwit 500.000 peh mek 500. Gino mboten? Pengin ku 1 juta. Ya ora? Ngongkon santri dirabekne karo kiyaine kula nderek pengen bojo sing piye nderek digolekne karo kiyaine tek peh kok gedine semene peh kok kurang ngene ngono padahal jerene nderek mantep tapi panggah gak syukur panggah gak bahagia lho akhire kan lara kabeh leres napa mboten lho niki sederhana kita bahas syukur itu bahasa yang familiar. Tapi pada kenyataannya mempraktekkan atau mengimplementasikan syukur kita sulit. Bener no badan? Nah, mila seneng belajar seneng. Alhamdulillah. Mulakno masya Allah nek tiang alim-alim tiang sepuh niku masya Allah. Syukur niku sampai luar biasa. Bahkan kadang masalah daharan. Kaya keluarga nimbah kulo mbah ibad niku. Dahar niku badan kaya kulo gampang turah-turah ini enggak. Saking nek nyukuri makman niki lho, makem, makan. Niki dintek nirsik. Jadi dulur-dulur kula riyen bulik-bulik kula duka nek enek upa sego iki lho, turah ngono iki. Segone engko nangis. Segone engko nangis. Wong kuwi nikmat Gusti Allah dintek nirsik. Terus iki dadi sampe kaya meh disai ngono. Nggih. Disai. Rawesik ngono dipolok ngene rawesik dulur-dulur kula ngoten niku sedaya niku didikane mbah kula saking lek nyukuri nikmat niku wau masyaallah alhamdulillah tapi nggih niku buktine sedaya putra-putrane mbah kula niku keramat-keramat beras gampang teko dhewe gula gampang teko dhewe padahal tamu rata-rata ken dahar ken maem gampang teko dhewe bunyai niku masyaallah malah kula malih kelingan jangan nih cah pondok iki kadang kan ada tim apa sayur ngronggo pasar ngronggo Kediri itu kadang ngirim ke sini kadang ke Banyuwangi kadang pasar ngronggo ngirim sayur di cah pondok masya Allah lalu pondok beriki ini nek dihitung karo bayari cah pondok betul nutut nggih pantes-pantes tok gen ora kok asal-asalan uang nek sampai di gratis nih tis wedine akhirnya anak jalanan sekabeh aku malah ngotem ning kene wis Senin karo Kamis nggih ngumpul garangan sing mondok garangan tambah mumet aku. Mulane kula nek untuk santri menolak saya garangan. Lah makanya kuncinya syukur yang nomor 2 adalah al farhu biha. Bahagia atas nikmat tersebut. Iki angel banget iki. Faman lam yafrah biha fahuwa kaman lam yaskurha. Orang kok tidak mau barang siapa tidak bergembira dengan adanya nikmat tersebut maka ia seperti tidak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kaya wong ra syukur, syukure ra sempurna. Dan nomor 3 napa? Tingkatane syukur istimaluha fima yuhibbul mun'im. Istimaluha fima yuhibbul mun'im. Dia dapat menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintai oleh pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iki yo angel. Wong kadang ae dhewe iki nek dhuwit akeh iki malah ngedoh karo Gusti Allah. Leres napa mboten? Wong kadang dhuwit akeh iki lho ora kok malah dinggi zara, dinggi apa. Iki kadang malah dinggi foya-foya sampai lali Gusti Allah. Padahal dhuwit iki kan ku Gusti Allah, iya toh. Wis, tingkatan nomor 2 seneng. Tibakno malah tuku barang sing ngedone dhek karo Gusti Allah. Nggih mendem, nggih ngoplo. Nggih medok. Dah, teko wong e. Lindunge ning sanding akuarium ngono lho. Lah. Endi kira-kira yo dikruk kabeh. Budrek. Sewedi disang bojomu dhewe. Dah ngono kuwi, mulane jenengan nikmate ra tambah-tambah kuwi. Ketika rangkaian tiga syukur ini tadi sudah terjadi, makrifatun nikmah sudah, alfarhu biha sudah, kemudian jenengan dapat menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan tercipta yang namanya la in syakartum la azidan akum. Uang sing gelem syukur nikmate bakal ditambahi karo Gusti Allah. Tapi kalau tiga ini tidak tercipta, yaitu lanjutannya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ternyata ketarane akeh tibakno malah bebani uripe panjenengan. Akhirnya malah dadekno ngeluh. Lah kuwi lho. Mulakno belajar nek duwe nikmat digunakne mlaku ning dalane Gusti Allah. Klambi api. Iki dingin ibadah, nggih ngaji barang. Aja engko mukenane iki malah lumuten. Tapi engko nek buwuh becek ngono, wah malah rembiah-rembiah. Lambine apik. Gelange bekolekek. Heeh. Pinggele teko pupu. Heeh. Kalunge ambek klembreh-klembreh. Lah ngoten niku. Masya Allah, niku rangkaian syukur-syukur. Lah malam hari ini sing kudu disyukuri ning uripe dhewe kabeh apa? Alhamdulillah, kula kalian panjenengan sedaya cek dikei nikmat seneng karo majelis taklim, seneng karo majelis ilmu. Insya Allah niki beto barokah damel uripe kula kalian panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Setelah membahas tentang syukur, terus nopo Gus sakniki sing paling cocok kula syukuri? Keadaan kita saat ini. Alhamdulillah cek dikei seneng ngaji. Alhamdulillah cek dikei seneng sholawatan. Alhamdulillah semangate ora rok-rok asem. Semangat rok-rok asem iki piye? Saiki semangat. Go moro-moro waleh. Saiki moro-moro, wah semangat ngaji terus. Suisi moro-moro males. Wah gayane sampai ngefan karo Gus Idam, wallpaper Gus Idam. Foto Gus Idam, HP bek fotone Gus Idam, bojone sampai ra dipoto blas. Moro-moro belas ya ora ngaji ya karo aku ora karo kiai liya ora wis malah belas lah iki niki bahaya lho jenengan nek ngertos niki wonten malih nek jenengan ngertos saking istimewane ketika seseorang itu suka dengan majelis ilmu atau suka dengan ulama ini istimewanya luar biasa. Jadi ini ada beberapa kisah yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Muta'alimin. Jadi wonten kitab Minhajul Muta'alimin karyanipun Imam Ghazali niki wonten beberapa dawuh yang sangat istimewa, bahkan ini dawuhnya Rasulullah tentang balasan-balasan seseorang yang mencintai para ulama. Jadi balasane niku istimewa. Jenengan kok ning donya niki dilalah cek ditakdir demen karo ulama niki istimewa. Masya Allah. Mulane niki kan sak niki fenomenaan bahaya. Orang mulai berani mencaci ulama. Orang mulai berani bahkan ulama dibanding-banding nih. Padahal ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama itu adalah rahmat. Itu kasih sayangnya Allah itu, rahmatnya Allah. Mulane ket biyen yo ora enek sing padha. Ya ulama iki enek sing wah iki ahli ngene, iki ahli tafsir, iki ahli fikih, iki ahli apa. Wah, iki modele dakwah ngene, wah iki ngene. Selagi tidak mengajak ke dalam kemaksiatan, khususnya kok fokus mengajak takwa Allah, mengajak umat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikuti saja. Siapapun itu ulamanya. Nah, ono kecuali nek ngajak kemaksiatan, ngerabi bojone kancane, ijol-ijolan bojo oleh. Ki piye? Ki ngombe homer oleh. Mari kuwi jamake dhewe dirubah rabi, lah iki wis bahaya. Ndang tinggalno ae. Paham wis? Iki contoh sing penak. Tapi selagi itu masih mengajak dalam kebaikan, fokus ikuti. Ojo gampang banding-bandingno ulama, bahaya. Lah ketika kamu mampu mencintai ulama, kenapa nikmat ini harus disyukuri? Balasane iki istimewa. Mulane bejo kaya panjenengan niku. Bejo kaya panjenengan niku. Kok dilalah cek ditekdir ngaji diki mulutan wonten dawuh-dawuhe Mbah Yai-Mbah Yai sepuh, ada saking Lirboyo, ada dari MUI pusat, pengasuh pondok pesantren Al Amin Mbah Yai Anwar Iskandar, jenengan mireng ne, jenengan remen. Istimewa niku. Jadi wonten kitab Minhajul Muta'alimin karyanipun Imam Ghazali. Ada bab jaza'u mahabbatil ulama. Ada bab yang namanya jaza'u mahabbatil ulama. Balasan mencintai para ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala yuhasibu 'abdan fayarjahu sayi'atuhu 'ala hasanatihi." Fayakmuru bihi ilan nar. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghisap seorang hamba. Jadi menungsoi sesuk bakale dihisap. Yen dihisap ape? Jadi ono dino sing jenenge yaumil hisab. Dihisap perilakune panjenengan, amale panjenengan. Fayarjahu sayiatuhu ala hasanati ladilalah. Ono uang wayah dihisap wimang keburukane lebih unggul daripada kebaikane. Dilalah keburukane iki lebih unggul daripada kebaikane. Umpamane dihisap ngajine karo rasan-rasane, dilalah akeh rasan. Ngaji panggah ngengkel. Enek sing ngakoni ngrasa-rasan. Dilalah apa mau ditimbang nyambut gaene sing halal karo ngeslote, akeh ngeslote. Dilalah. Sing halal iki dilalah nggih pantes-pantes judole bendino. Nah. Umpamane. Dadi hisab, waya dihisab wimang prilaku eleke ternyata lebih unggul daripada kebaikannya. Solatnya mek telung tahun, mabuke rong puluh tahun. Wah, umpamane. Nah, fayak murubi ilanar. Lantilalah wong ikimang berpotensi masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhire faida dahabu bihi ilanar. Nalikane malaikat ikimang nyeret wong kuimang. Sing ra lolos ning yaumil hisab imang lho, diseret wong iki mang seret ning neraka. Yaqulullahu taala li Jibril alaihi salam. Akhire nalikane malaikat niki wau nyeret wong sing dihisab iki mang ora lolos, amale elek iki luwih unggul. Allah Subhanahu wa taala niki wau dawuh kalian malaikat Jibril. Hei Jibril, Adrik Abdi, wahai Jibril, cepat susulan hambaku niku wau. Hambaku sing diseret malaikat imang lho, sing arep digoning neraka imang susulan. Adrik Abdi. Fas'alhu, terus takonono, jajal takonono. Kuwi mang takonono. Hal jalasa ma'al ulama fi baitin wahidin fi dari dunya. Takonono. wong kuwi mang apa tau lingguh karo ulama dalam suatu tempat sewaktu dia masih hidup. Lho. Karo Gusti Allah wong sing amale ora nutut imang lho, sing maksiate pol-polan imang takon-takoni malaikat. Takonono. Kuwi mang apa tau ning donya iki lingguh karo ulama, ngrungokne pengajian senajan ra paham, senajan baru mek story tok. Kadang teko mungkin karek turune ngowoh, ngiler. Ya jal takonono. Takoni. Barang ditakoni. Engko nek ditakoni tau linggo karo ulama, fa'ufiru lahu. Ngapuronen, tak ngapura wong kuwi mang, tak ngapura. Maka apabila dia itu pernah bermajelis dengan ulama, maka akan aku ampuni, tak maafne. Fa'ufiru lahu, tak ngapura. Lah dilalah. Wong sing diseret imang ditakoni, fa'alu, fa'yakulu la. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada orang tersebut, tahu linggo karo ulama ning donya ping pisane tahu? Tidak pernah, mboten nate. Rahmate Gusti Allah jek luar biasa nek. Fayaqulullahu taala li Jibril alaihi salam is'alhu hal ahabba aliman fid dunya. Jajal takonono neh nek ra tau linggo karo ulama takonono neh. Apakah dia itu mencintai orang alim ketika masih di dunia? Linggoh ora tahu tapi dhek iki demen ora karo wong alim, cinta ora karo wong alim. Dilalah ditakoni ngono kuwi iki ya nemen iki pasan. Wais aluhu fayakulu la. Yo ora demen karo ulama, belas. Heeh, belas gak demen. Wis gak demen belas. Wis kuwi mang krana uripe iki mang wis mek gur maksiat wis ngono kuwi. Belas gak demen karo ulama, linggoh ngaji karo ulama ya ora tahu. Gusti Allah rahmati jik muduk neh. Wa qalallahu ta'ala li Jabro ilai. Is'alhu ditakoni. Hallahu sadikun yukiblu ulama. Fa'agfirulahu. Jajal takonono neh. Apakah dia punya teman yang mana teman tersebut mencintai ulama? Wong kuwi mang takonono duwe konco pora. Konco cedek. Sing koncone kuwi mang demen karo ulama apa ora. Nek engko duwe kanca tak ngapura wong kuwi mang. Kaya ngene lho Gusti Allah iki karo umat Kanjeng Nabi kaya ngene lho gatine. Lah barang ditakoni ngono kuwi. Fayaqulu umat imang lagi jawab bala. Nggih. Fulanun li sodikun wa huwa yajlisu ma'al ulama wa yuhibbuhum. Akhirnya hamba tadi pun menjawab bahwasanya dia punya teman namanya si Fulan, dia itu suka duduk bersama para ulama, dia suka ngaji dengan para ulama, dan dia juga sangat mencintai ulama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dawuh ghufartulaka lidzalik, aku ampuni kamu sebab kamu mempunyai teman yang mencintai para ulama dan suka bermajelis dengan para ulama. Niki lho istimewane uang kuwi cedhek karo ulama. Dadi iso nyafaati, iso nulungi ketika panjenengani sesuk dihisab Gusti Allah. Mulane mulai demen lho. Gus, napa kok saged ngono kuwi? Krana al ulama warasatul. Ulama itu pewaris nabi. Bahkan yang meneruskan, menjelaskan tentang agamanya Allah. Tentang akhlaknya Rasulullah, tentang perilakunya Rasulullah, ini ulama. Mulakno masa Allah, ulan aku nenek santri rabi, dungo aku meksi tok, mugo-mugo aku anak iyo santri, anak iyo ngaji, lah ini istimewa. Mulakno jenengan seelek-elek uang, ojo sampai mek duwe sirkel uang elek tok. Nek iso, kalau-kalau yo aworo karo uang sing soleh. Masa Allah, kulo ndek wingi ning Banjarbaru niku, njajal bocah pang niku kulo tangleti. Iso selawat ora? Iso selawat busra malan. Lho, kuwi margane rong karoane apal. Eh bocahe tatone bek malah maca selawat busra. Iya toh? Apal, walaupun ada sedikit kesalahan-kesalahan dikit, tapi apal, masa Allah, luar biasa. Tak takoni ternyata tau mondok. tau apa. Lah niki luar biasa. Lah makanya ojo sampai jadi wong iki putus asa, pe aku wis elek. Aku ahli neraka ngene-ngene. Jangan seperti itu. Lah kenapa kok ini tadi Allah sampai ngekei rahmat, ngekei maghfirah. Kewelasane Gusti Allah, ampunane Gusti Allah didukne nek wong kuwi mang jek duwe kanca. Duwe kanca wong sing cedhek ulama karo cinta karo ulama niki wau. Kranten kanca niki sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Makanya Rasulullah menyampaikan almar'u ala dini khalilihi. Menungso kuwi mang tergantung agamane kan kancane. Kadang ae dhewe ora sir jamaah, kancane jamaah ngono ya malah ngahingi kok ya. Nah, mulane nek pengen uripe tambah apik, ya golek kanca sing apik. Aja kadang nek uang kan malah gegerbong. Wis iki grup geng. Geng nakal, berot kabeh. Geng nakal kabeh. Engko akhire sing apik malah dirasani. Ampun ngoten niku piye carane jenengan belajar. Kaya kula iki duwe kanca sakniki tak kon khidmah ngewangi pondok ya ngono iki. Yen ya kancaku kaya margono ni kanca apa pedahan montor ngono kuwi. Duh. Akhire kegowo. Kegowo malah tambah sae, tambah sae. Lho niku penting. Niku penting banget. Duwe kanca sakniki khidmah ning pondok ngewangi mbiyen kanca kula dolan wonten niku. Dolan ku nek malam Minggu ning Jalan Merdeka, cakruk numpak montor ngono kuwi mbiyen. Jek enom ngono kuwi. Cacah mendem aku wol duwe. Tapi belas titik aku ora tau ngrasakne. Mbuh dilalah ora tertarik. Batinku wong mumet ora penak, cacah malah pengin mumet ngono. Lah mbiyen aku sing nariki ya margono kuwi. Urunan Gus ngono. Aku cek wedi mbiyen karo margono, saiki njaluk urunan aku tak gecek ndase. Biyen ono kuwi. Biyen ono iki urunan Gus, urunan. No. Margono cek geng biyen. Margono cacah ngene urunan yo. Iya, kene wol nyos 10.000 ono. Mendem bodhoan kuwi numpak motor ugal-ugalan. Mulih aku suweneni abahku dites. Sanu ingko sanu iyo ngumpi pisan. Mboten bah lar-lar ini kok. Lah kok riyoyo malah dolan ning mahku. Rambuté semiran karo ngleleh-ngleleh. Dam ngono kuwi apa yo mendem kanca-kancamu? Sedaya bah aku yo. Kanca kuwi koplak-koplak ngono kuwi. Tapi kula iki mulakno ndingi cethuk. Cah pangi kula nangis. Biyen iki babate STI yo ngono kuwi. Masyaallah. Ora enek wong STI biyen iki sing beneh ngono ora enek. Bulet kabeh. Dijak petong ngeli kliwat. Tapi masya Allah, kula niku demen nek roh wong masa lalune rodok piye kok barno tambah apik ngono demen. Rumah kula kaya wah istimewa. Seneng ngono. Mulane kula demen ngaji ning panggenan-panggenan sing malah ekstrim ngono kuwi daripada ning masjid-masjid iki kadang wong nek wis apik ngrasa apik diomongi nyuwuk. Malah nyuwuk kadang nek wis ngrasa apik berat. Lah ini kuwi napa kok saking istimewane ngono kuwi mulane wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Karyanipun Imam Abu Lais dipun dawaken kalian niki yukalu man intaha ilal alim wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala ayyafadul alim falahu sab'un karomah. Tiang niku ketika mendatangi ulama atau duduk bermajelis bersama ulama meskipun dia itu tidak memahami ilmu yang disampaikan ulama, maka orang tersebut akan mendapatkan 7 kemuliaan. Jenengani teko onok pengajian teko onok kultum ning masjidmu teko onok rutinan malam Selasa teko malam Jumat teko dilalah sing diomongne apa ora paham iki aku yakin mesti akeh mambengi Gusti Allah bahas apa pokoke apik. Lah iki enek wonge ngono kuwi. Ayo ora tak sebutne wonge isin goyokan. Hadroh iki enek wonge ngono kuwi. Aku mang piye ngomongne apa? Sepokoke sae wae Gus. Aku nerangne apa? Mboten usah kon baleni. Kula ya bingung to nek kon baleni ngono. Tapi masuk wae jenengan enek kuwi ning hadroh kuwi ya ngono kuwi enek. Wonge gulune ndek. Jadi nek ditakoni aku mang nerangne apa? Jadi kalau mari ngaji tak takoni. Aku mang nerangne apa? Pun to mesti ngeten niki. Mboten usah dibaleni nakoni ngeten niki. Pokoke nggih penak wau, penak ngajine penak ngono. Tapi ternyata wong-wong model ngono kuwi panggak entuk pitu karomah. Pitu keistimewaan. Lho niki enten kitabe, ora ngarang aku. Kitabe ning Tanbihul Ghafilin. Uang nekani majelis ulama, majelis taklim, majelis ilmu. Kowah, kowah tok. Nek ra ngono mek ngecam kopi, tapi nek ya aja sampe kabeh ngono kuwi. Kabeh ngono ya mah dedel murakab no. Budrek no kiyaine. Maksudnya dilalah kuwi mang ora paham. Kowah, kowah, kowah, kowah. Rangno mah mek ngopi, rokok gedul gedul gedul. Mek guru kopi. Wis karo kowah-kowah ni takoni mang kiyaine nerangne apa? Apik kok, Mang. Mang bengi guse nerangne apa? Pokoke mening, rame, ngono. Pokoke asik ngono. Ning kene ya enek kanca-kancaku ngono, pokoke kudu lucu, ngaji kudu lucu. Nek berisi malah ra mening jerene. Iya enek neh, ya angel neh. Mulakno istimewane ning STI ngeten iki, masyaallah iki ribuan orang lho. Menyatukan berapa kepala iki? Kon ngrungokne ngene iki, angel iki. Niki ora krana kehebatane Gus Ikdam, niki krana nikmat kok Gusti Allah baru kae tirakate mbambae Gus Ikdam niku lho. Nek Gus Ikdam apa mek kancane Cahadroh nggono ya mek ngono kuwi. Penggayane ya mek nge-live TikTok e. Ge aku nek turu ra oleh. Wah. Dadi nggih mancing. Ge nek uwangi lho, nek margono live, nek uang ra nyawer diseneni. Nek nyawere titik dinyek. Apa iki mek gur topi jarene ngono. Ya paus. Lah kira syukur nikmat kuwi. Akhire mang tak tinggal turu aku mblo ayu ning dhuwur kasur diuber ra oleh turu jarene. Bar kuwi aku omong, "Beh ketoke ngene yo menghasilkan to no. Apa aku tak gawe TikTok e?" Mbok ampun ngantos. Jenengan mboten pareng gawe TikTok. Aja sampe, aja sampe. Jadi aku ra oleh gawe TikTok karo Caca. Krana tak pikir-pikir ya wingko aku malah hasil akeh. Caca malah ra hasil opo-opo. Lah wong TikTok e margone nek wayah live kok ra enek aku. Belas ra enek sing nyawir. Ki lucune neh nek dhek live, enek sing komentari ngene. No margono nyisio to kowe ngono. Jadi Margono no wesu. Iki HP-ku, iki akunku jarene ngono. No wesu minggira, kowe nutupi guse jarene ngono. Dadi uang mek pengen nyawang aku. Masya Allah, kadang entuk jutaan kok. Ge penak balas budine karo aku mek nukone bakso ning Lempung ngono. Utawa ning togokan ngono, penak ya Margono. Marketing-e ya jalan ya. Cerdas campur lecet. Dadi sitok kuwi. Masya Allah. Wes tak lanjut nih ya. Lah, uang nekani majelis ilmu, majelis ulama. Ini ngomong nih hikmah nih. Paham ora paham, tapi wong kuwi mang istiqomah. Dia akan mendapatkan sab'a karomatin. Mendapatkan 7 karomah. 7 keistimewaan. Awaluha yunalu fadlul muta'alimin. Sing pertama wong kuwi mang akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Jenengan entuk keutamaane wong sing sinau. Kaya ngeten iki anake sinau bareng-bareng. Jenengan mendapatkan keutamaan-keutamaan orang yang belajar. Yang nomor 2 apa? Mada majalisan indahu kana mahbusan anidzunub wal khata'i. Selama masih duduk bersama ulama, ia akan terjegah melakukan dosa dan kesalahan. Selama wong wijik lingguh ngaji ngeten iki, terjegah melakukan dosa dan kesalahan. Pokok dilalah niate bener, wayah ngaji yo ngrungokne. Ngeten iki opo enek wong ngrasani wong. Kabeh ngrungokne. Senajan ora paham karo pengajiane, terjegah melakukan dosa dan kesalahan. Apa enek wong ngeten iki barno nyapo gowelut moro-moro mau weneng Jawa tosan sledrik selentian lato-lato. Ini ora enek to, Pak. niku karomah sing nomor loro. Sing nomor telu napa? Karomah wasalisu idza kharaja min manzilihi tunzalu alaihi rahmah. Ketika dia mulai keluar rumah untuk menuntut ilmu, ana sing mangkat ka Riau, ka Kalbar, ana sing mangkat ka ngendi-ngendi, metu ka omah niki lho. Jenengan metu ka omah tok, ketika ia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka rahmat Allah akan diturunkan untuknya. Mulane wong mangkat ngaji awake bahagia. Lho, jenengan nek mangkat refreshing, kuwi nek rasane 500.000 ora tenang. Tapi nek mangkat ngaji, penting enek mobil pickup apa piye numpak.
1: Enjoy fast dispatch and low MOQ. Contact verified suppliers.
0: Mulai metu ngomah tok, iki rahmate Gusti Allah digrujukne wong kuwi. Uang ngaji rene 20.000 kuwi nek bahagiane kliwat. 5.000 tukokne es. 5.000 gorengan. Nek sadar 5.000 nggih sedekah. Turah 5.000. Kripik. Wah kuwi masyaallah ning papingan sor sing ana wis kletik. Donya kaya teke dhewe ya ora. Tapi jajalan rekreasi ning ndi ana? 20.000. Kaya paling kere ngono. Kowah. Ya ora? Tapi nek mangkat ngaji ana sing kok munjungan kono 20.000 nggih urunan tuku bensin. Enten riyen jebari tau nakoni wong munjungan Trenggalek towebih mriwa munjungan iki. Pokoke wonge kuwi padahal nganu ngapunten buruh tani, kerja mancing niku lho, drep matun ngoten niku. Pokoke nek rutinan ngeten iki nyisine dhuwit 50 jerene. Dadi 20.000 engko nggih urunan pickup apa 30.000, sisane kuwi nggih tuku jajan. Wah, wis bahagia. Kok iki pickupe iki mang pokok ora nguling ngono wis tenang ae. Eh? Tenang, wis nggo ning kene tuku jajan. Engko enek kripik enak-enak tuku. Ana apa tuku? Wis ngono bahagia, jajal kowe arepane aneh. Karaoke nggowo dhuwit 50. Karo LC nek dijojek ndokmu. Eh, 50.000 go ning karaoke. Lewat gerbang iki lho, diusir karo satpame. Tidak menerima fakir miskin. Lah kadang lho nek garangan-garangan ini mah rasa ngublas. Teko ngene lho gayane. Sepurane rokokku keri. Eh, dudut nek kancane. Kopi ini ya gratis ya toh. Wah enak wes seruput. Karung guyung-guyung gusei-sei soai. Penak. Gue nek soni rotok bengi ngono sopot operatore goblok ngono. Mek maido ngono kui. Donya sekolah teke ya pra. Enek ngono kui wong ngono kuyan. Antik ngono kuyan. Nah ini salah satu bukti bahwasanya orang itu ketika berangkat ngaji itu mendapatkan rahmatnya Allah lali utangi. Padahal ning omah asam lambung rawani ngombe kopi. Ning kene nek kopi gratis ngombe. Dilalah yo ora nyapo-nyapo. Kuwi bukti rahmate Gusti Allah. Mlakno istiqomah. Ning omah mikir utang kok sirah dibleki bataku pitu. Wah, ngawelu. Kudu meh stroke balik neh. Indone. Barang ngaji ngono masa Allah kiklik-kiklik ngono. Masa Allah guse lambine pancen lecek ngono. Iso ae. Nah, nomor 4, hikmahe apa karomah sing nomor 4? Wong imangkat ngaji senajan ora paham. Idza jalasa indahu fatanazzala alaihi rahmah fatusibu bi barakatihim. Ketika ia duduk dengan ulama, maka rahmat Allah itu akan turun kepada ulama tersebut. Ulama sing ngaji kuwi mang, dan mereka yang mendengarkan ulama tersebut akan mendapatkan keberkahan. Barokah niku napa? Ziyadatul khair. Contoh ra usah angel-angel. Balik neh sing penak sing wong-wong kenal ngono kuwi ya. Margono iki lho. Biyen jajal montor ana OTT. Ote-ote, biyen rum dadi Tim Hadroh no wireng biyen. Saya kan rada resik, klambine wis merek Renorno barang ini rapi ngono. Ndinge tak sawang rapi ngono, isuk ngono wis nggih minyak rambut janun ngono kae. Model bawang cukurane. Kae sirahe sawang wadon ngono brambang. Lah, iki sakniki baru kae ngaji ngeten iki. Malih nopo? Isin ngopiye isin teh isin Gus isin lho ngeten iki nggih isin lho kula senajan ngene isin lho tak sawang-sawang kok ya akeh perkembangane bocah iki senajan mungkin ngene wah Ramadan sing biyen ono mokel rokokan ning ngarepan wah saiki nek mokel malah ning jero kamar ora kok wis poso ora tapi wis poso separo kadang biyen malah poso ngarep mburi tok dari pembukaan karo penutupan kae lah dikira iki apa iki dikira acara harlah apa piye pembukaan karo penutupan jadi ndik iki tak takone wis poso wis apa biyen wis mokelno rokokan ngarep dalan wis ra ngurus dilokne wong dilokne genti wong panjen wong angel kok wong angel lha kuwi lho niki berkahe ngaji ngoten niku sing nomor 5 wal khamisu madama mustami'an tuktabu lahul hasanat. Selagi orang itu mendengarkan apa yang dijelaskan ulama tersebut, selama ia mendengarkan ilmu maka ditulis bagi mendengarkan ilmu maka ditulis baginya kebaikan. Jangan ngrungokne ilmu senajan memang enggak paham, tapi kebaikan itu akan ditulis terus. Jadi amal ganjarane panjenengan. Bahkan ada suatu riwayat setiap satu kalimat yang disampaikan ulama itu akan ditransfer satu kebaikan di dalam diri panjenengan. Mulakno ngaji, Pak. Ngaji. Nomor 6 napa? Tahufu alaihimul malaikah bi ajnahatiha ridon wa huwa fihim. Malaikat melebarkan sayapnya bagi orang-orang yang mencari ilmu karena ridho. Makanya ada suatu cerita kita itu bumi iki tau geger karo malaikat masih tau demo malaikat nenek wong ngaji cukup beber nenek wong ngaji cukup beber aku kuwi yo pengin berkahe wong ngaji. Mulane kaya son-son khidmah ngene yo ngrasakne berkahe tenan. Baru kae ngaji ngrasakne berkahe tenan. Lha jenengan mengki ngrasakne nek istiqomah nyen rasakne. Jajalan dhewe. Nek megur ira-ira kasem yo beda. Wasabiu kullu kidamin yarfa'uhu wa yadi'uhu yakunu kafaratu lizunub wa raf'an lidarajat. Lahu waziyadatan fil hasanat. Wa kullu kidamin yarfa'uhu wa yadi'uhu yakunu kafaratul lidunub, kafaratan lidunub wa raf'an lidarajati lahu waziyadatan fil hasanat. Hikmah sing nomor 7 napa karomae? Setiap langkah kaki yang ia angkat dan yang ia letakkan dihitung sebagai penghapus dosa. Jadi jenengan mlaku perjalanan golek ngilmu niku wau ini akan menghapus dosa-dosa panjenengan. Terus secara tanpa panjenengan sadari mengangkat derajate panjenengan. Jenengan tambah sae-sae. Lah niki lho, ora paham ae entuk pitu keistimewaan. Masyaallah. Muga-muga edhe istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, mulakno kula nyuwun tulung dateng panjenengan sedoyo. Rutinan niki monggo dijogo sareng-sareng, majelis niki nyan jogo sareng-sareng. Jadikanlah tempat ini rumah kedua panjenengan. Semua kalangan teng mriki kan mboten enten sekate to teng mriki arepa sing sukses karo ora. Jarake yo mek gur sak dompal niki nggih to. Tidak ada yang lebih tinggi atau apapun. Nek ning jaba ngono kae ya pancen ya nyesuekne sohibul bait. Helm mriki murni ae ngaji pengen ayem, pengen tentrem nggih. Masyaallah, kabeh padha teng mriki padha. Terus sabar, tiang-tiang niku sabar, kula nyuwun tulung. Niki kula umumne sekali lagi, untuk penjadwalan pengajian saya sementara tutup dulu. Kula tak fokus menghabiskan sampai 2026 sekitar bulan Juni atau Mei lah. Kurang lebih itu. Tak entekne sik. Tapi yo sok mari Juni apa Mei aja rene sik. Kaya wau niku enten tiyang lah kula kesel-kesel mulih kok ngendi? Kalimantan moro-moro njaluk jadwal peh budrek sirahku. Malah tak seneni. Dereng siap noto. Niki alhamdulillah ritme jadwal kula niku pun rodok rapi, sedina siji. Tapi kula panggarung iso cethuk. Ngeten iki kula rong cethuk bojo kula seminggu. Rong cethuk anakku seminggu ini. Ya kangen ya kuah kowo. Margono iki, margono iki mah tambah nyeleneh ora jelas kuwi malan. Nek ning omah ngono kae kadang pengin dijak dolan. Gus mboten enten acara teng budi ngoten pengen metu barang diingi rong dino ning Kalimantan telung dino to diingi Jumat Setu Minggu ya moro-moro marani ning kamarku kudu nangis gak iso turu jerene lha nyapa ora iso turu no kangen mama jerene kangen mama Gus gak iso turu mau antolong geplek nih aku jerene ngono biasanya nek ning omah bingungi. Gus, niki mboten nenten acara temu di Gus. Nek ning omah anu bingungi. Kadang jenuh jerene. Jenuh. Kula njanjak temu di wonten siap nderek ning kula ngono. Barang akhirnya metu telung dino iki lho, kangen mama. Lencong. Apa iki? Kangen mama. Iki cerita ning kamarku gak iso turu, kangen ngomah pisan. Pengen mulih. Lah kula niku mah ora cethuk bojo kula seminggu wisan aku tak hitung iki seminggu iso punjul. Enggak cethuk ning ning Lirboyo awake gak tepenak. Akhire ning Lirboyo sampe ngajine rutinane ning libur. Terus kula ora cethuk anak kula ya seminggu. Masyaallah, ya sing ngono kuwi. Lah niki engko nek jenengan terus nyesel-nyesel jadwal kula budrek urung siap. Daya tuwa tone sik. Aku pengen enek wektu engko iso cethuk bojoku, anakku, ya toh, iso ngeterni sekolah anakku. Alhamdulillah dik iso ngeterni sekolah anakku. Wah, maremku kaya umroh ping 15. Tenan. Tak terni numpak bimo, bocah ning mburi utuk gojekan. So weneng. Ya piye sampe ae dhewe anake gedhe diceluk om biar repot. Piye jajal? Gus novel gede wis barno Om Ikdam ngono piye. Lah piye karo Pak e ora tau cethuk. Novel sakniki alhamdulillah kali kula wis alhamdulillah ngomplak ngamplok mencolot aku wis diidek-idek. Aku turu wis diambungi, wis ngerti nek aku Pak e tenan. Piye bebeyangno? Mulakno kula nyuwun tulung. Kula niku nesu-nesu nek enek wong njaluk jadwal niku kula nesu-nesu tenan muring-muring. Kula kadang ini ternyung ini. Saya itu ngaji enggak narip. Enggak njaluk DP enggak narip. Aku ngaji pokok awakku sehat. Mbuh kuwi acarane gedhi cilik aku teko. Mbuh kuwi piye pokok aku sehat waras. Kewengene kaya apa teko? Kaya ning sine banjir. Panggunge ngarep panggungi banjir ya no ya. Jadi tim Hadroi ning ngarepe tim Hadroi panggunge gedhi ning sine mriko. Tolong agung Pak Bupati rawuh. Pak Gadot Sunurawo ning ngarepe tim Hadroi 5 wonge payungan. Akhirnya acarane dipindah, Sony Mas Esane dipindah ning musola. Jadi wong-wonge karek wong 200 paling, 100 apa 200 ini ngarep musola. Teko kuwi setengah 12. Iki tak lakoni. Tak lakoni. Lah nyapa mbanyen wis terjadwal. Nek kon milih-milih jadwal, wah akeh wong sugih, pengusaha, pejabat, akeh. Tapi kula niku ora duwe niatan titik pengen golek duit liwat ngaji ning jaba mboten duwe kula. Mulane kula nek ning luar pulau mboten purun, mboten kok iki butuh pengakuan mboten. Panjenengan wis kula diamanahi abah kula ngoten niku. Mulane kula nek nyambut gawe yo ngene iki, pilih promosi sarung. Nggih parfum, wong angel meteng bojomu kon nggih sarungku. Bengi gawe isuk blending. Semono kuwi marketing kondang. Jaket batik ngene iki lek ku nggih bolak-balik panggara kok tuku wae. Budrek aku ya. Aku wis pilih nyambut gawe ngene iki nek pengen duwe dhuwit pengen sugih yo nyambut gawe. Kula nu mlakno. Uang semisal kula ning Kalimantan, Gus niki mumpung jenengan teng mriki, dipadosne pinten titik? Boten. Sitoke malah alhamdulillah, wektu liyane tak ngene istirahat, tak ngene turu aku yo ngono. Nek ra ngono nek bojoku melok tak nggih jalan-jalan arep bojoku. Aku ora niat ngamen, ora niat mancing kok. Nyapa dadak butuh pirang titik. Sampai hadro kula kula omongi, nek kowe golek dhuwit liwat selawatan, ora usah melok aku ritek. Iki untuk profesi solawatan. Iki ngejak awakmu dhewe karo piye carane kowe manfaat nggih wong. Makane semua duwe bisnis niki. Mbok Rezai gemak, nyu gemak to. Iki kudung, angkringan, sambel pecel, sifak guru sukuan. Muga-muga di rungokne Menteri Pendidikan gen mlebu P3K daftar wi. Heeh, Timbadro wis mek gur ngene-ngene ya yaan. Heeh, sifak akeh dhewe bisnise margono kae. Syukur ora lapi. Kae bengkel duwe wis duwe anak buah. Mari kuwi iki sarung, sarung ngene-ngene iki reseller. Mari dodol es enek gotrine kuwi, cetol. Ning Buri Pondok kuwi omsete wis luar biasa kuwi yaan. Iki bisnis kabeh. Kowe nek sir golek dhuwit ora usah anu. Nek barno kuwi diundang wong terus mari kuwi piye-piye enek miskomunikasine apa nesu yus ora usah selawatan ae prei ngono wong iki agama iki golek dhuwit mah repot ya toh ning nek oleh ya alhamdulillah ngono lho ya toh wong rezeki yo ya toh yo ora narip yo ora DP lah kuwi ora tapi yus ngono kuwi ya abahku masalahe pesen ngono kuwi biyen ya bet perjuangan. Tapi alhamdulillah aku ini dibujuk kaya ning ngono kuwi. Ya dilalahi ning paham nek aku iki ya nek wong akeh, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya ya dingge umat kuwi lho. Lho, angel golek bojo kaya ning ngono iki. Angel lho, jajal. Cara jenengan bojo ya kok emplok-emplok dhewe. Heeh, lha ning waktune iki tersita. Aku malah ngurusi wong-wong, garangan-garangan, bajingan-bajingan. Ya toh? Oh, berat kuwi. Novel barang iki atine sujono lembar ngono. Mbuh lembar apa gak ngawaki ra paham aku. Lah piye pake ya dingge wong akeh koyo ngene kok. Malah dadi pake ngono, pake Mbok Reza barang alhamdulillah. Wis pangestune jenengan iki. Muga-muga kula niku ya manfaat terus urip-urip terus yo. Dongakno urip. Ora usah suwi-suwi. Ngono kuwi berkahi ngaji ya Allah tapi yo nek iso jaket kuwi iki tukonono iya kan jenengan yo marem to nek Gus sugih ngono lho ya ta oh Gus kuwi sugih ngene ani rada pede lah nek Gusmu fakir ngono terus piye ndi lho gurumu Gus Ikdam gak duwe apa-apa belas mobil nek gak iwang ngene ani isin to Pak isin alhamdulillah tapi yo kula syukuri kula nikmati setua ya ini aku nak maringin tiang-tiang kalau ini aku kadang gak ngerti sampean tas regani larang apa regani larang gak ngerti aku kadang yang nyenai cah-cah aku ikus ini digeletak-geletak nih ini tasnya 30 juta aku gak ngerti ini kayak uang-uang kuwi ya jaket apa itu gak ngerti aku gak ngerti aku loh ngoten-ngoten aku jadi TikTok barang ini ora iso kula niku nate kali Pak Moha Kalimantan wonge padha aku HP ngene iki ora pate iso dadi isone mek ndelok tok upload apa ngono gak iso aku kadang sampe mikir opo aku digoblokne cacah aku terus akhire dilalah ning hotel Kalimantan mriko Pak Moha Kalimantan Timur aku kadung munggah ning dhuwur kula kadung munggah ning dhuwur kartune keri ning ngesor sing gawe jiber karo Pak Tato pengawal kula sing biyane ngawal kula niku lho. Kartune niku. Wong loro iki ning ngarep kamar yo wis mek ndodok meneng. Sing Pak Moha kuwi mang yo ora ngerti apa-apa. ra iso apa-apa, bingung. Dadi aku mek ndodok wong loro, terus akhirnya aku mikir, Pak, dene awake dhewe iki ning luar negeri wong loro ngono biye ilang iki aku. Lah wong loro padha ora ngerti apa-apa koyo ngene mek piye-piye. Akhire ndodok meneng. Menenge karo kowah ngenteni cacah. Mek telepon dari kartune carry, kartune nopo hotel, enggak paham kula. Sembarang kuwi aku omong tato. Tuh, aku iki maketne HP ra iso. Kula maketne HP niku ngongkon Yadi, ngongkon Jibor ngono kuwi. Ki karo Caca yo dipaketne. Tak kira ki barno yo ora njaluk ijol, pangan njaluk ijol dhuwit ya antibano. Lah, terus akhirnya aku omong tato, aku iki maketne HP ra iso. Carane booking hotel ngono ora ngerti, saiki kemajuan zaman iki piye ngono ora paham aku. Ngoten niku akhire karo Caca genekne. Ampun sampai iso, Gus. Mboten usah sampai iso. Nek jenengan sampai iso ngene-ngene iki ra kangge jerene ngono. Malah ra entuk asil Caca. Tinggi sawah aku karo Caca. Enek-enek sampai dolanan TikTok ra oleh aku. Wes alhamdulillah. Wis pangestune jenengan nyantungane. Nyantungane. Kula mlakune ning dindi mesti karo uang. Karo uang. Dadi biasa aku lali ning ning Surabaya ya ngono. Ning Jakarta Surabaya apa ngendi? Ning Longs apa ngenteni pesawat itu moro-moro tasku carry ngono ora ro. Gus jan napa ning sing carry ngono tibakno cacahe dadi wis ngerti aku ngalih ngono cacahe nyegeki iki apa bondone Gus sing carry mbo HP dompet apa-apa. Salah ngerti aku pokoke nggo wong tok. Mlebu pesawat aku ya ora ngerti kadang kursi ku nomor pira ngono pokoke lingguh ngono. Aku kok lingguh ning endi aku ya ngono manut ae. Aku wis salah teko mikir kesel pisan wis mikir barang-barang jibek iki malah cerita kok ngendi-ngendi. Wis bare. Wis ngono ae. Nggih. Niku Rio niku diceluk nggih. Kulo tanggal pinten ning bundahe ini Adila. Tanggal piro? 2 nggih. 3 Desember. 3 Desember kulo ngekoli almarhum suamine bundahe ini. Teng pundi Bunda? Jombang. Ning Jombang 2 Desember. Wih, kaget aku. 3 Desember. Kula teng Jombang teng daleme Bunda Heni ngekoli almarhum suami beliau. Bunda Heni Adila, Adila. Adila. Semoga-moga iki tinggalane Abah kuwi padha endang rapi. Yo nyandungane muga-muga gak ninggali utang ngono lho. Iki maksudnya bangun-bangun iki lho. Santrine wis akeh kene. Meh 600 pisan. Bangunan cilik kaya ngene iki santri 600. Mesane aku jane. Tapi yo padha demen Caca. Nyandungane Caca niku dadi wong soleh kabeh. Soleh solihah minas solihin sedoyo. Tapi nggih niku ngapunten. Kula mboten nampi nek cah pondok niku mantan bocah nakal utawa ditok nika pondok liya mboten nampi kula. Nek sir garangan ngaji Senin karo Kamis tok, mari kuwi mulai. Kalau mondok orang-orang yang benar-benar niat ngaji. Jadi ini kok konangan gaya masalah nggih kula dal nih 600 punan pondok mriki. Mulane niki pangestune kula bangun madrasah teng sing biasane wingking panggung niku lho pangestune. Nyandungane entuk dekengan pusat Gusti Allah maksude. Moro-moro Gusti Allah nyeblokne 3 miliar ngono kan ya. Rodok tenang ae dituku semen iki tenang ngene. Heeh. Tapi arep ngedol margono ya ora tek payu. Salam Bu, salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Gus, kami dari PC Muslimat NU Kabupaten Kampar bisa menjalankan program perdana ziarah Wali Songo dan ikut di rutinan Gus Ikdam pada malam hari ini.
0: Masya Allah, Muslimat apa?
2: Muslimat NU Kabupaten Kampar.
0: Oh, PC berarti?
2: Nggih, PC Muslimat NU Kabupaten Kampar.
0: Masya Allah,
2: Kampar.
0: Istimewa ini berarti ustazah-ustazah ini, bunyai-bunyai ini. Berapa orang?
2: 25 Gus. 25.
0: Nggih. Dari Riau.
2: Nggih.
0: Perjalanan mulai berapa hari ya?
2: Dari hari Kamis, Gus. Dari hari Kamis, Jumat,
0: Kamis,
2: Sabtu, Minggu, Senin.
0: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Yeah. Sekitar hampir 4-5.
2: Gusmik termasuk dalam rute kami.
0: Kediri, nggih.
2: Kediri, Ploso, terus Kale.

0: Jadi banyak yang tahu.
1: Nggih, Gus.
0: Wah, itu juga kapan-kapan nanti kalau waktunya sudah tertata ya dijadwalkan di sana full itu paling.
1: Insya Allah, Gus. Yang besok di rutinan Gus Ikdam di Kampar niku di daerah desa kami di Sukamulya.
0: Waktu kapan?
1: Benjing yang rutinan di Rio loh, Gus.
0: Saya ada ya. Apa enak jadwal ini Rio? Oh, rutinan jenengan toh?
1: Bukan.
0: Saya mosok ada.
1: Tetangga.
0: Tetangga
1: desa. Niku ajeng
0: ngundang
1: jenengan.
0: Wo gitu. Tapi gitu. Mungkin kalau tahun-tahun ini belum bisa.
1: Belum bisa.
0: Belum bisa nantilah kapan-kapan kalau kabari. Lah makanya mau tak ratai. Gitu. Diratai ya, Bu. Aku kulino bahasa Inggris loh. Mau tak ratakan. Di Indonesia tak ratakan. Tempat-tempat yang saya belum pernah. Rencananya nanti kalau saya sudah bisa nata jadwal, itu tak ratakan. Sampai merata. Lah, gitu iso no. Mau saya ratakan. Kasian toh. Mau naik gusik damai gurning gini kan. Kasian yang jauh-jauh. Masya Allah. Ada yang pengen ngundang juga?
1: Nggih, Gus. Pangestune
0: gin rame karo hadroe pisan ae nek wong mau ngundang, tapi sok.
1: Nggih, Gus.
0: Sok mari niku lho, Lebaran Haji itu coba nanti kita tata lagi.
1: Siap, Gus.
0: Nggih, nanti tolong disampaikan.
1: Nggih.
0: Gitu nggih.
1: Nggih, pangestune untuk apa, Gus? PC Muslimat NU Kabupaten Kampar, semoga istiqomah dalam perjuangan.
0: Amin, masya Allah. Ini berarti seneng ya nyampe sini. Nyampe jam berapa tadi, Bu?
1: Sampai jam 3:30.
0: 3:30, masya Allah. Mohon maaf loh tempatnya masih morat marit.
1: Boten,
0: jauh-jauh
1: Gus.
0: Dari Riau.
1: Boten, Gus, kami.
0: Apa kesan kesannya setelah nyampe sini? Kesan?
1: Seneng banget, Gus, luar biasa. Yang biasanya kami hanya bisa menyaksikan di TikTok atau YouTube, sekarang bisa bertemu langsung dengan jenengan.
0: Masya Allah.
1: Lebih ganteng aslinya nggih ibu-ibu.
0: Makasih. Kulino kopi asing gede. Pengen melayu aku. Bahasa Melayu. Oke. Masya Allah. Ya semoga membawa berkah lah.
1: Nggih, amin ya Allah.
0: Ini ada snack sama garam segitiga. Jadi dari PT Garam Segiri Tiga. Ini garam ini produknya BUMN ini. Garam. Saya garamnya pakai ini. Segitiga G, iya toh? Ada sarung sama jajan. Jajan snack. Terus sarung Mas Pram, Gus Ikdam series. Ah, nanti biar dibagi, kasih 2 sarung. Mas Pram ini loman iya. Menganggai. Wah, ini ada soda kan dari DP Planet. Dari DP Planet, ini dari hamba Allah, Abah Yasin, dari Pak Haji Deni Puguh, DP Grup Pujon Batu, dari Pak Haji Najib Rizki Mobil, dari PHD Trans, Pak Haji Afif Cengkrong, dari Ki hamba Allah, ini dari Cak Heru Nganjuk, Mi Burung Dara. Wih, gini nggak yo? Nah ini yang dapat rezeki nanti buat itu apa itu? Ngopi neng res area 1 juta. Matur
1: suwun Gus.
0: Buat bareng-bareng tak masukin dalam sarung Bu, uangnya Bu.
1: Nggih Gus, matur suwun sangat. Semoga berkah.
0: Amin. Semoga berkah. Saya mohon maaf ya kalau tempatnya seperti ini.
1: Mboten Gus, ini udah suatu yang sangat luar biasa bagi kami.
0: Nggih. Mohon maaf kalau ngajinya kurang maksimal, baru pulang masalahnya langsung.
1: Nggih, Gus.
0: Riau itu kayaknya lebih jauh ya daripada Kalsel. Lebih jauh Riau ya?
1: Nggih, lebih jauh Riau, Gus.
0: Wah, jenengan naik bis dari sana?
1: Nggih, Gus. Naik bis.
0: Riau ke pelabuhan itu berapa hari?
1: Kami tidak di pelabuhan Gus, tapi di Pekanbarunya. Kalau Riau ke pelabuhan itu Riau, ke pelabuhan Bakauheni.
0: Iya.

0: Dua hari karena yang pertama itu mobilnya ada rusak Gus, berasap depannya. Jadi kami ganti mobil, jadi agak lama.
1: Pokoknya ono lo pengen ziarah. Korio e pengen rene. Wong rene kowah, wong kene malah kowah. Korio, masya Allah. Sehat-sehat nggih. Saya mohon maaf kalau banyak salah.
0: Mboten, Gus.
1: Di sana banyak orang trans juga toh?
0: Nggih, Gus.
1: Orang Jawa?
0: Nggih.
1: Oh, berarti yo koyo Kalsel koyo.
0: Nggih.
1: Iki sing urung tau aku ning Kalteng. Kalteng. So ning Kalteng. Mulai kok Korea. Nggih, pun mboten mawon. Mohon maaf nggih.
0: Nggih, Gus, sami-sami. Kula sing mohon maaf lahir dan batin, Gus.
1: Nggih. Sehat-sehat, semoga okay. Muslimatnya tambah ngeremboko dan
0: ya
1: manfaat.
0: Allah. Amin ya Allah. Gus, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiki kok ngendi to, Ji?
2: Pundi, Gus? Wingin kula niki ta?
1: Hah? Wacung iki piye? Eci. Daripada ngerici.
3: Pun niki.
1: Mbah, nggih. Wonten dawuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbah?
3: Mbah Wiji.
1: Saking
3: Jambian Rombeh Kilen Pabrik.
1: Saking pundi?
3: Kilen Pabrik Ngadirejo Jambian Rombeh. Jambian Rombeh. Kilen Pabrik.
1: Ganden Ronggeng.
3: Nggih.
1: Ngendi? Kediri.
3: Keras. Brinjuk sampean.
1: Oh, keras.
3: Nggih.
1: Namine sinten?
3: Mbah Wiji.
1: Mbah Wiji. Kalih sinten?
3: Piyambak.
1: Loh, niteh nopo?
3: Niteh pejah ontel.
1: Nek parkir teng pundi?
3: Yang diko lho.
1: Pejah ontel.
3: Gye.
1: Dari Kediri lho. Bidal jam pinten?
3: Jam 6.
1: 6 dalu.
3: Enjing.
1: Kok suwimen nyampe mriki jam pinten?
3: Duki mriki jam 09.
1: 09 enjing.
3: Wong kidule lere keras niku lho pabrik gula niku lho.
1: Nggih, pabrik gula keras. Berarti jam 09 enjing pun teng mriki.
3: Nggih.
1: Niki pertama kali mriki.
3: Nggih. Lek malam jemuah teng paping ngriko.
1: Teng Sorsingon.
3: Nggih.
1: Masya Allah, umure pinten?
3: Umure kula.
1: Nggih.
3: 70 kirang setunggal. Enggak tahu.
1: 70 kurang setahun. Nggih, mugi-mugi saged genep sampai punjul.
3: Nggih. Ngeten lho, Gus.
1: 70 kurang 1.
3: Asal kula ngriki nggih.
1: Nggih.
3: Kula matur nuwun kalih Gus Idam. Yoga kula pun rasi paras. Lah, kula ajeng dioperasi mboten mantun to mripate kula.
1: Mike dicelakne, Mbah.
3: Mboten.
1: Nggih.
3: Meripat kula ajeng dioperasi kula kan mboten purun.
1: Nggih.
3: Terus kula rawuhi kula keng mriki kok sadar.
1: Mike.
3: Niki ampun anu. Ya tidak napa.
1: Mike dipasne ampun obah-obah.
3: Terus di kula rawuhi toyo keng mriki to, lek malam Jumat niki pun terang.
1: Wari ini meripatnya harus dioperasi.
3: Nggih.
1: Malam Jumat istiqomah meriki saat ini pun padang.
3: Nggih.
1: Buatan operasi.
3: Kulo periksa ini buatan dioperasi diobati mawon.
1: Alhamdulillah. Terus?
3: Ya terus kulo lo Gus, lek dioperasi sing sakit nih ku sak omah tiga. Bapak yogane, terus kulo kok ditambah katarak meripat. Lah kula pranggih bingung. Lah kula mboten purun.
1: Nggih. Dadi bapake gerah napa?
3: Stroke.
1: Masya Allah.
3: Yogane stres.
1: Masya Allah.
3: Lah kula ketambahan meripat. Kula lek tiap malam Jumat rombongan sepur teng mripat.
1: Wo odong-odong.
3: Nggih.
1: Urunan.
3: Nggih.
1: Bayar pinten?
3: gangsal welas. Lah sak niki wau mboten rombongan, lah kula niku pancen malam Selasa mboten purun kanca-kanca. Purune namung malam Jumat tok, ngoten Gus. Kula matur suwun kalih njenengan sebab mripat kula mboten tentu dioperasi. Terus ngeten Gus, kula nggih alhamdulillah disukani musibah ngoten niku kula nggih matur nuwun, sing penting kepoke kula sehat.
1: Nggih.
3: Amin.
1: Pangga syukur nggih.
3: Nggih. Terus ngeten kula gadah kanca sing gaene kalih kula teng riku ten
1: Singon.
3: Singon. Wong kula teng Singon niku pun enten gangsal wulan.
1: Nggih.
3: Terus kanca kula niku meninggal niku kula nggih nyuwun dongane njenengan. Namine Sumarina, Sumariana niku.
1: Nggih.
3: Nggih. Nggih niku kula nyuwun dongane njenengan
1: teng desa. Nggih, kula dongane Bu Sumariana.
3: Nggih.
1: Mugi-mugi
3: kanca kula bendi ndak malam Jumat teng Cengon.
1: Nggih, mugi-mugi husnul khotimah.
3: Nggih.
1: Al-Fatihah.
3: Nggih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, pun
3: jadane kalih mbake malam Jumat wingenane kan beto ngriki di rupiah, tapi kula mboten enten sing ngeter nek Agus niku. Terus kula mboten usah nyuwun donga mawon kang ngriki.
1: Nggih. Nggih. Pun
3: matur mawon, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Rien kok susu. Nggih. Masne pun cekap nek matur.
3: Dalam.
1: Nek matur pun cekap.
3: Kalih bapak kasih bojo kula to.
1: Nggih.
3: Kula nyuwun donga kersane sehat.
1: Terus njenengan nyambut damel napa?
3: Kula nggih mancing-mancing, enten sing akan kelontok tebu, enten
1: sing akan
3: gulut tebu nggih, kelontok tebu nggih sak wontene kula.
1: Niku damel ngopeni bojo sing setruk kalih anak sing sakit wau.
3: Nggih.
1: Cekap.
3: Nggih cekap, boten cekap, Gus. Nggih kula cekap-cekapne. Gek yoga kula niku lek mboten minum
1: obat.
3: Terus kuku. Terus kalih kuku bi manesu.
1: Nek ra ngombe ekstra jus karo kuku bi manesu.
3: Nggih.
1: Dadi malah nukokne niku.
3: Nggih, no. Gek bendinten niku telase 5-6 lho. Sedinten niku lek tumbas ping gangsal nggih ping 6.
1: Eh ya Allah.
3: Mboten kenging.
1: Mugi-mugi nyan terus kuat nggih.
3: Amin.
1: Niki enten rejeki damel jenengan.
3: Nggih.
1: Jenengan kadose sing nate panggih kula teng Keras riyen niku. Kula
3: teng Keras teng Brindoan anu nggih ngikuti seketing nggih Brangan nggih. Terus
1: gerbang kertas. Maksudnya sing nate kula timbali kan nate to satu kali.
3: Nggih, ping kalih.
1: Ditimbali?
3: Nggih.
1: Oh, masyaallah.
3: Sing sepindah kula damel nyawur utang kelas to, gangsal atus. Oh.
1: Saniki utange lase.
3: Kelas. Nah,
1: utange pun telas.
3: Kelas. Terus sing ping kalih, kalih yoga kula ngeten. Mak, duit sing komae Pak anu komae Gus Idam aja pok entekne. Engko dingge gawe empok tak imbui.
1: Didamel napa?
3: Emperan.
1: Empokan.
3: Nggih, terus diimbui kali yoga kula.
1: Yoga sing mboten sakit.
3: Nggih.
1: Yoga sing waras.
3: Sing waras. Niko ten seketi niko lek kula sampean sangoni to, Gus.
1: Nggih.
3: Niku kula damel empok diimbui.
1: Niki disangoni kali tiang-tiang malih.
3: Nggih.
1: Mugi-mugi manfaat.
3: Nggih.
1: 1 juta cukup nggih.
3: Nggih. Kula mengke tilem ngriki mboten mantun-mantuk lek ne dalu.
1: Mengke tulung digolekne lemek nganu Pak Lut. Golekne lemek. Alah 2 juta pisan nggih. Nggih 2 juta.
3: Alhamdulillah matur suwun.
1: Damel napa kinten-kinten niki nggih?
3: Mboten. Mboten damel teras nggih, pokoke mboten kula telasne atok nggih jenengan niku kula ketokne mawon panggah.
1: Nggih, mengke manut anake ditata bareng-bareng.
3: Nggih.
1: Penting manfaat.
3: Nggih matur suwun banget.
1: Terus jenengan nek pas sayah mboten usah ngoyo mriki lho nggih.
3: Mboten.
1: Lah pun sepuh.
3: Mboten, mengke lek ngrungokne wonten langgar.
1: Wonten langgare nggih nyetel.
3: Nggih, lek ne malam Selasa, lha lek malam Jumat kula tetep ngriki. Soale rombongan sepur.
1: Nggih, pun. Nggih, pun cekap, Mbah. 70 kurang 1.
3: Nggih,
1: artone teng lebete sarung, sarung mangga.
3: Nggih.
1: Nggih. Kalih burung dara niki nggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun banget.
1: Roh ngene iki Aidri tambah syukur. Ning omah sing loro telu. Lah garwane wong mamane kan meh telu. Bojone stroke, anake stres. Terus ibuke niki kan meh katarak. Krono berkah simtu duror malam Jumat akhirnya rasido operasi. Bah ya Allah. Wis mulano pas iki mangajine syukur gitu. Ngapunten nggih lunglungan nyun sewu Pak. Ya Allah, uang irno-rno. Sopo kok nyanyi? Mbak Elsa ya. Apa lagune? Selawatan. Kaltim Mahakam asli dari sana, asli sini, terus trans, terus ini berangkat ke dari Mahakam. Oh, coba iki lo Pak, sapa Ji, minta tolong ini Ji, mikmu di Ji, Mahakam, kisandingi kabar. Mahakam aku sering Pak. Di Mahakam Kaltim sering. Wow. Speedboat. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan saya Lia, asli Malang, namun sudah merantau dan jadi domisili orang Mahakam Ulu Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur Ujo Bilang. Buka usaha bengkel sepeda bersama suami dan mertua di sana. Asli Malang, cuma mertua sudah merantau, jadi begitu dinikah sama suami ikut ke sana. 2011 pertama kali menginjak Kalimantan di Samarinda, itu di Wariwi, Wangsun Jawi karena melahirkan. Kembali ke sana, suami pindah ke Muara Lawa, saya pulang ke Jawa. Sekarang suami ke Mahakam Ulu, saya pindah lagi ke sana dan jadi orang sana.
1: Jadi dari Samarinda berapa jam?
2: 3 hari 2 malam numpak kapal.

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu.

0: konsumen Fitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merombat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Penuh berkah di hari Selasa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tambah bahagia dan juga jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Dan hai-hai yang udah merapat nih, mantep banget. Gasik banget ya, luar biasa, tepat waktu semua ya. Sehat selalu buat kita. Dan okay, hari ini jumpa lagi bareng dia nih, bareng acara All This Memories. Wah, stay tune terus ya sampai jam 8 nanti. Spesial banget edisi hari ini tuh, bareng acara All This di hari Selasa ya, tanggal 28 Juli tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya semua sobat Setara FM? Semoga sehat-sehat ya, baik-baik aja. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan yang lagi masak-masak, uprek-uprek ria ya hari ini. Menu makanan spesial apa nih hari ini buat sarapan? Tentunya yang anget-anget, yang panas-panas banget ya, karena pagi ini sungguh cuacanya ya masih sedikit mendung dan juga dingin hawanya tuh ya. Dingin banget, masya Allah ya. Yang masih selimutan bangun dong ya, ayam aja tuh udah berkokok basik banget, masa dirimu masih selimutan aja. Bangun, lanjut aktivitas, masak-masak gitu ya, bikin gorengan gitu yang anget-anget, nyemil gitu biar gerak-gerak sedikit biar badannya lebih enakan juga. Iya dong. Dan makasih banget yang udah gabung ini, masya Allah, mantep banget ya. Yang belum gabung masih nih ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, jangan lupa pagi ini dia masih bersama produk di Dokter Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna, ada madu Vitapedia, ada Otibus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Thank you banget yang udah pada bangun gesik ya demi merapat, masya Allah. Dan okay deh Nia, lanjutin dulu, ada lagu berikutnya dulu Nia puterin. Nanti untuk atensinya Nia baca di sesi berikutnya ya. Ada Camelia 1. Stay tune bersama Nia bareng All These Memories. Jangan kemana-mana.

0: ko rasanya pa itemen. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes, mau kambuh, geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngubah habutop yung. Dadi ora kuatir maning, diabetesnya kumat.
1: Oh, habutop gue apik nge penderita diabetes ya ma?
2: Iya yung. Pokoknya habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis sake, kawe kena kopi manis.
1: Nek, kie kopi nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari koleksinya Betaria Sonata. Udah dia munculin.
1: Tiada jawab.
0: Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik sehat ya. Alhamdulillah sehat, Madia. Alhamdulillah.

Wah, makasih banyak yang udah gabung. Sungguh luar biasa ya. Sangat banyak ya. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan juga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin ya. Iya dong.

cuaca yang sering berubah-ubah. Kadang mendung, panas gitu ya. Kadang dingin, kadang gerah. Waduh, bertolak belakang sama yang kita inginkan ya. Iya ya, tapi gak apa-apa. Yang penting kita tubuhnya bisa menyesuaikan. Beda lagi nih kalau yang gampang masuk angin tiba-tiba tuh, gampang gerges gitu ya. Nah ya, mending rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kenapa Habutop? Karena Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara.

Sahara udah aman. Kalau izin edar BPOM-nya udah ada, terus apalagi nih yang kurang? Iya dong, Habutop itu satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba rutin minum. Pokoknya yang belum belum coba Habutop dari sekarang ya. Karena Habutop juga bagus banget untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit yang ada, sakit mah, asam lambung, asam urat, TBC, migrain, stroke, jantung, asma, wasir, ginjal. Ya, barangkali juga sobat Sarah nih ada yang kena sakit insomnia alias kesulitan tidur. Itu juga bisa banget rutin minum Habutopnya. Sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, malam gitu ya, menjelang tidur 2 kapsul juga gitu. Jangan sampai kehabisan ya, soalnya udah banyak banget ya. Di sana kita stok kosong, di sini kosong ya. Iya, jangan sampai kehabisan sobat Sarah ya. Barangkali pengen beli ke studio Stara FM Kebumen, boleh. Sini merapat aja ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Merapat ke sini aja. Mau COD, mau dikirim paket sampai rumah Habutopnya, boleh-boleh banget dong. Jadi enggak perlu jauh-jauh ya, sobat Sarah, benar. Dan oke, thank you banget ya udah merapat. Nih bacain atensinya ya. Belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984. Waalaikumsalam ya buat Papa Romeo di Ambal ya. Katanya hati seorang kawan baru dari koleksinya Jamal Mirda, tolong di-play. Salam-salamnya buat bapaknya Nora, Papa Ijo, Putra Sulung, Duren di Ambal. Ada untuk Putri Selatan dan untuk semua yang lagi pantengin Stara FM. Selamat pagi buat yang lagi tugas, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak ya buat Papa Romeo di Ambal ya. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi di bawahnya Papa Romeo di Ambal tuh? Dari Naila di Sangobanyu, selamat pagi. Katanya lagunya Camellia 1 Mater Soven ya. Iya, sama-sama, tadi udah muncul ya. Lanjut dari Papa Ijo, selamat pagi juga. Mau request lagunya katanya Masa Lampau dari Titik Sandora. Salamnya buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada untuk Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy. Ada Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Fatur, Mas Andre, Mas Ima, Wapariono, bapaknya Naura. Terus ada Om Gondro, Mas Giman, Duren di Ambal, dan buat semua penggemar All These Memories. Ya, buat bandingnya mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih, jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Ya, makasih banyak buat Bapak Ijo ya. Dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi Mbak Yaya. Wisma Tengan apa Urung nih ya. Iya nih ya, baik alhamdulillah. Salam buat Bunda Tuti, Bunda Tini, ada Bu Gi, Bu Sri, Bu Karmina, Mama Asraf. Terus ada Mas Oyong, Mas Andre, Mbak Nora, dan buat semuanya lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata ya. Cintanya yang realita dong ya, jangan semua ya Mbak Yaya ya. Buat Mbak Yaya makasih petugas, thank you Mbak Yaya. Lanjut dari Mas Andre, selamat pagi juga. Ikutan gabung nih di acara All December, katanya minta lagunya Ku Berhayal dari 5 Minutes. Salamnya buat Ibu Piwayu Gemoy, Ibu Fatur, Bunda Arvita, Bu Karmina, Bu Kumis, Umi Hanif, Mama Fian, Mama Asraf, Mama Ririn, Mama Naomi, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Kembar, Papa Ijo, Kang Musin, Kang Mamat, Om Baryono, Mbak Yenora, dan buat Nia, siaran aja. Sehat terus dan jangan lupa bahagia. Ya, yeah, thank you buat Mas Andre ya. Dari Mbak Sri Purwodjo, selamat pagi. Lagunya Layu Sebelum Berkembang ya. Oke. Ya. Dan salamnya buat Ibu Yati,
ada Bundar Putri Selatan, dan juga ada Bu Ayu, Mbak Putri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Pak Sultan, Mbak Bawel, Bu Karminah, Mbah Ahmad, Mbah Warid, Bu Sakinah, Mbah Buut, Mas Oyong, dan terima kasih ya. Makasih banyak buat Mbak Sri Purworejo. Oke. Iya, lanjut juga ada dari Kang Ama Jenggo di Gunung Sari Pejagoan. Ya, selamat pagi. Katanya hadir lagunya Sudah Kubilang. Makasih Mbak Nia. Ya, sama-sama ya. Dari Kang Yadi Antika, selamat pagi juga. Apa nih lagunya? Ya, ya. Oh, Melodi Memori dari I Sugiyarti. Salamnya buat Mbak Sri Herlina. Ada untuk Mbak Anji, Mbak Widya, Mbak Alvia, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jumur, Mas Arvio, dan Mbak Buut, Mas Frankie, dan untuk semua fans radio selamat pagi, selamat beraktivitas untuk medianya petugas ya. Melodi Memori nanti dimunculin, udahan ya, list ditunggu ya buat Kang Yadi. Mama Kiki, selamat pagi juga. Tembangnya apa nih? Kau Selalu di Hati. Oke, makasih buat Mama Kiki ya. Nanti diputerin. Udah, Nialis tenang aja. Dari Mas Oyong di Banjur Purworejo, selamat pagi juga. Request lagunya Singkong dan Keju, Ari Wibowo. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Samintar, Bunda Arvita, Mbak Ihai, Mbak Sibet, Mbak Bucin, ada Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Kiki, Mama Piani, Mama Asih, Mama Wulan, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Cindy, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Ainun, Mama Fian, Pak Bambang, Pak Sultan, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Yenora, Mas Ibnu, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ima, Mas Tejo Ragil, Mas Dani, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya aja, mat pagi ya. Mat menikmati kesibukan pagi sembari bernostalgia ya di acara All This Memories. Buat manianya, mat kembali lanjutin siarannya. Ya, makasih buat Mas Oyong di Banjur Purworejo. Dari Mbak Siti di Kalikuta, waalaikumsalam. Mat pagi juga, lagunya Hitam Putih Fotomu. Salam buat Mbak Karto, Bunda Arvita, Mbak Sri, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Wulan, Mbak Asraf, Bunda Nesalis, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Mama Naomi, Om Pariono, Pak Sultar, dan buat semua yang lagi pada monitor. Buat Mbak Nianya, terima kasih. Jangan lupa bahagia ya Mbak Nia. Iya, makasih buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Ibu Ayu Butu, hai, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Selamat pagi katanya untuk semua pecinta Oldies. Semoga semuanya lebih sehat dan lebih bahagia, amin. Makasih Mbak Nia, katanya absen aja. Dan tak lupa, makasih yang udah gak pernah lupain absen namaku ya. Semangat juga buat bocil TMW, semoga capeknya udah hilang. Semua panitia kemarin juga tambah sehat, amin. Ya, luar biasa kemarin ya. Panitianya mantep banget tuh ya. Thank you buat Ibu Ayu ya, sehat-sehat juga bersama keluarga. Lama banget Ibu kita gak jumpa ya, semoga lain waktu bisa berjumpa ya. Ada Mama Haririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi juga. All These Memories katanya selamat ulang tahun, di play dong lagunya spesial buat anak wadonku, genep usianya 10 tahun. Wah, barokallah fi umri. Oh, ini Ririn yang ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah, jadi anak yang solehah ya, berguna bagi nusa dan bangsa, agamanya juga. Selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga buat Mbak Nia, makasih ya. Makasih juga buat Mama Haririn ya. Dari Bunda Wartik, selamat pagi, lagunya Ikut Aja. Salam buat Papa Ijo, Bu Samintan, Bu Tutim, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Papa Ijo, Bu Pariono, ada Mas Oya, Mas David, Mbah Warid, Pak Gendro, dan untuk Bunda Titin, Putri Selatan, Mbak Isna, Mas Andre ya. Makasih buat Bunda Wartik. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam ya. Monitor, salamnya katanya buat semuanya aja yang lagi dengerin Bania siaran, yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan doa yang sama untuk Bania. Makasih Mbak Putri ya, lagunya yang Ikut Aja. Semuanya bagus. Oke. Thank you buat Mbak Putri. Kang Arsen, selamat pagi juga ya. Lagunya Fanny Fabiola yang pertama kali atau tiada lagi dari Mayang Sari. Salam buat Mbak Sibat, Mama Aino, Mama Asraf, Main, Mas Ibnu, Kang Mamat, semuanya aja selamat pagi.
di pagi yang dingin ya, pada-pada dingin apa enggak nih ya. Buat manianya, mau tugas temoronya diseduh biar anget ya. Oke, boleh deh, nanti deh seduh ya. Kayaknya seger banget ini pagi-pagi udah minum teh moro. Selamat pagi juga buat Ibu Fatur. Wah, semangat banget pagi-pagi udah pegang mobil-mobilan ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mania, Bu Fatur pagi-pagi udah main mobil-mobilan nih ya. Mania, aku lagu, minta lagunya boleh gak? Yang judulnya Di Balik Cahaya Ada Dia. Salam-salamnya buat semuanya dari A sampai Z. Makasih cantik. Iya, sama-sama buat Bu Fatur cantik. Iya, lanjut lagi deh dari Ibu Yuni di Gerabak. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Yuni di Gerabak. Sama Bayu hadir ya, mau kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Bu Yati yang ada di Purworejo yang selalu aktif. Sehat selalu buat Bu Yati ya, lagunya ikutan aja. Buat Maninya salam sehat selalu, mau tugas sampai tuntas. Makasih buat Ibu Yuni yang ada di Gerabak ya. Oke nih, yang puterin dulu lagu berikutnya ya, yang belum kebagian atau belum WhatsApp gitu ya, bisa nanti kirim WhatsAppnya. Atau mau naik di Pond Live boleh juga eh. SMS-nya kelewatan nih, belum dibaca. Dari Mbak Liana. Wah, ini mah rajin banget ya, selalu hadir ini Mbak Liana. Selamat pagi buat Mbak Liana, waalaikumsalam. Pagi Aldi Semoris, selamat aktivitas. Salam sehat selalu buat semua sobat Setara FM. Thank you Mbak Liana, sehat-sehat terus ya. Oke, ada lagu berikutnya nih. Ada yang tahu gak judulnya apa? Iya, hari ini pagi-pagi tuh ada yang pengen berhayal ya. Jadi nyaputerin dulu ada 5 minutes ku berhayal. Station bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracep, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat